0: Aduh, udah nyarap belum? Udah jam 8 nih.
1: Udah bangun belum?
0: Itu juga pertanyaannya ya. Baru dari Senin nih teman produk kalau jam segini belum bangun, aku shock sih. Kayak kamu adalah titisan surga ya. Kok bisa-bisanya Senin gak ada agenda?
1: Iya, tapi dulu aku sering loh Senin gak ada agenda.
0: Kenapa?
1: Karena kok bisa? Matkulnya kosong hari Senin.
0: Ya Allah, kok aneh sih.
1: Enggak aneh ya, dong.
0: Jadi teman-temanmu yang bisa pulkam gitu, mereka pasti bakal balik karena Sabtu, Minggu, Senin 3 hari kan.
1: Iya, benar.
0: Ilusio. Jumatnya masuk enggak waktu itu tapi? Lupa ya?
1: Lupa. Ya. Tapi aku kuliah semester kemarin itu cuma 3 hari.
0: Hah? Jadi hari apa aja?
1: Selasa, Rabu, Kamis.
0: Lah enak, berarti 4 hari liburnya.
1: Iya.
0: Ya, teman pro 2 dia mah udah pernah ngerasain ternyata nikmat dunianya ya. Kalau jam segini mungkin kita-kita juga udah mulai kayak ya Allah kapan hari Sabtu, kapan hari Minggu.
1: Padahal baru juga mulai.
0: Kayaknya karena akhir bulan ya teman pro 2, jadi healingnya agak kurang gitu, Min. Ya kan? Jadi kita harus coba nyari lagi apa ya yang harus kita tunggu lagi untuk menyambut awal bulan. Karena kalau awal bulan menurutku weekendnya lebih seru, gara-gara kita bisa jajan kayak yang aku orang paling kaya raya di Samarinda. Nah, dan juga jadi kaya raya itu teman pro 2 gak mungkin ya kalau tidak bekerja. Mungkin, tapi ya
1: itu
0: saya.
1: Harapan aku di masa ya,
0: semua orang
1: harapan
0: gitu,
1: di masa depan
0: ya. Emang kamu pengen jadi trophy wife gitu, Mina?
1: Pokoknya aku maunya
0: apa?
1: Aku coba scroll.
0: Oke.
1: Terus rebahan. Duitku ngalir terus.
0: Amin aja deh teman pro 2. Amin.
1: Amin.
0: Biasanya kalau kayak gitu teman pro 2, sistemnya tuh gini, Min. Kamu tuh kudu ngusahain berbisnis dulu kan, kayak yang pontang-panting. Pas udah settle bisnisnya baru bisa kayak gitu tuh.
1: Itu kayak cerita-cerita yang sering dibagiin
0: iya,
1: gitu ya.
0: Inspiratif pengusaha muda.
1: Yeah. Sun itu adalah Mina ya.
0: Iya, oke. Okay. Gini ya teman pro 2 ya, denger-denger jualan apa, Min? Dia aja gak kepikiran nih teman pro 2. Ini kudu dipertanyakan jiwa entrepreneurnya nih. Apa?
1: Tapi karena Kak lu bilang jualan apa, aku kaget karena
0: kenapa?
1: Perasaan aku belum publish deh.
0: Males, ternyata udah ada rencananya.
1: Hari ini lo bukanya.
0: Oh, serius?
1: Iya.
0: Ini seriusan, Min?
1: Serius, makanya tadi aku kaget.
0: Apa emang?
1: Jadi aku jual baru sore nanti.
0: dia belum cerita, dia ketawa duluan teman berdua.
1: Karena tadi aku kaget. Kalau bilang jualan, aku belum publish gitu.
0: Apa emang mau jual apa?
1: Aku mau jualan banana crunchy, banana bites.
0: Itu
1: terus
0: apa?
1: Dia pisang, tapi ada yang dia dilapisin sama tepung roti, ada kulit lumpia. Ih, gitu.
0: Lucu.
1: Makanya aku tadi kaget, aku belum publish loh Kak.
0: Berarti udah ada aura-aura entrepreneurnya. Iya, amin dulu, amin. Tiba-tiba nih teman produ di depan RRI, nanti ada ininya rombongnya punya Mina. Nanti di depan Unmul, depan UMKT, semuanya ada punya Mina juga semuanya di situ ya. Berarti kamu tim yang ini gak sih, Min? Milih buat kerja sama orang atau milih buat punya bisnis sendiri?
1: Dua-duanya oke sih.
0: Yaelah, gak boleh maruh. Yang mana dulu? Yang mana?
1: Sebenarnya aku pengen coba kerja sama orang dulu.
0: Mm-mm.
1: Buat cari pengalaman.
0: Mm-mm.
1: Karena menurutku kalau misalnya aku kerja sendiri, aku gak tahu aturan yang gimana-gimana something dalam dunia pekerjaan yang harus aku tahu gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Karena kalau misalnya tiba-tiba aku langsung kerja sendiri, kayak aku nggak punya apa-apa, kayak ngerti nggak sih, aku nggak punya pengalaman sesuatu gitu.
0: Yes, makanya kata orang-orang ya teman pro 2, pengalaman itu tuh ilmu yang paling berharga ya.
1: Iya.
0: Makanya mungkin kalau misalnya kamu memang pengen punya bisnis teman pro 2, ya kamu belajar dulu sama orang yang emang punya bisnis.
1: Bener.
0: Ada beberapa celah tuh yang nggak bisa kita pahamin lewat teori doang tau. Jadi bener-bener yang harus dilakuin, harus kayak terluka, terpatah dan kawan-kawannya dulu, baru kita ngerti kalau oh ini pelajaran yang kudu nggak kita ulangin kalau misalnya pengen buka bisnis lagi.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau aku kayaknya lebih suka kerja sama orang deh. Maksudnya kayak di kantor-kantor gitu.
1: Mm.
0: Karena aku mikirnya aku nggak doyan tanggung jawab yang gede ternyata. Dulu aku suka kayak jadi ketua kelas, terus wakil ketua kelas, terus misalnya ada sesuatu tuh kita yang jadi pemimpinnya dan kawan-kawannya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi makin kesini teman pro 2, yang aku incer tuh kayak ketenangan jiwa raga. Jadi apa yang menurut aku udah bikin aku settle sama keadaanku, ya udah itu aja yang aku terusin.
1: Okay.
0: Ini juga katanya jadi salah satu problemnya Gen Z sih ya sekarang. Katanya banyak Gen Z gak pengen naik jabatan. Kamu pengen gak, Min?
1: Iya, aku sering baca itu karena selama aku tenang, aku gak butuh jabatan itu.
0: Bener, bener banget.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: BTW tadi sempat spill dikit ya teman Pro 2, kalau sekarang itu udah pada ogah-ogahan kalau disuruh naik jabatan.
1: Yeah.
0: Karena ya teman Pro 2, makin kesini menurut aku kita itu udah enggak craving tentang hidup yang wajib kaya raya.
1: Mm.
0: Yang penting tuh kita sadar aja kalau oh, aku pengen apa-apa aku bisa beli, terus semuanya dicukupkan. Ya udah gitu loh.
1: Enggak yang sebenarnya kalau aku lihatnya berambisi, mm-mm, tapi bukan ambisi yang harus jor-joran
0: iya,
1: banget bener, gitu loh.
0: Bener. Somehow aku tuh suka kepikiran kayak gini, kok bisa ya kakek nenekku dulu tuh beli rumah, padahal kerjaan mereka tuh ya udah, kakek nenekku tuh BTW penjahit dua-duanya.
1: Mm.
0: Dan mereka berdua itu bisa punya rumah. Nah, itu kalau dari keluarga yang satunya. Kalau dari kakek nenekku yang lain lagi, teman Pro 2, mereka itu yang kerja cuma kakekku dan kakekku itu nurse. Mm. Itu bisa juga punya rumah. Makanya aku mikir, kok orang zaman dulu gampang ya punya rumah. Terus ujung-ujungnya mereka nanti bikinin rumah lagi buat anak-anaknya lagi. Ya kan? Kayak kok mereka punya uang sebanyak itu gitu loh sebenarnya.
1: Iya. Tapi kalau kita, aku ngerasanya kalau misalnya udah nyaman, susah banget buat
0: kaburnya.
1: Iya. Ya kan? Sebenarnya kita tuh punya visi kok. Mm. Ada kok yang mau dicapai, tapi kayak aduh, aku masih nyaman banget di sini.
0: Nah, terus juga teman Pro 2 kadang yang jadi masalah itu ya, pressure kerjanya.
1: Iya.
0: Ya namanya
1: oh ya, katanya
0: juga
1: sekarang Gen Z enggak bisa kena pressure ya.
0: Iya, bisa kena pressure. Bisa. Cuma menurut aku teman Pro 2 pressure-nya itu kebagi lagi. Ada pressure yang ya udah tuntutan pekerjaan memang kudu diselesaikan ya.
1: Betul.
0: Dan menurutku realistis teman Pro 2 kalau misalnya kamu mikir

0: emang kerjaannya ada resikonya, ya nggak apa-apa. Beda kalau misalnya inisiatifnya ngerjain kerjaan orang.
1: Ah, itu enggak tahu, aku sering banget dengar katanya kalau misalnya udah masuk dunia kerja, enggak usah aku sering lihat di TikTok sini.
0: Enggak
1: usah terlalu terlalu nunjukin kalau misalnya kamu serba bisa gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Soalnya kalau misalnya nunjukin serba bisa, nanti kamu disuruh-suruh terus.
0: Setuju. Banyak banget di TikTok yang ngomong gitu. Terus ada kakak-kakak nanti yang mention, ini benar. Ya mungkin gak apa-apa kalau tanggungan kerjaannya itu banyak, asalkan gajinya juga ikutan.
1: Yeah.
0: Misalnya, kalau misalnya kita ngerjain sesuatu di luar jobdesk kita, itu dihitung lembur ke, atau ada kayak kompensasinya ke, itu fine-fine aja. Mungkin ini juga jadi PR sih buat regulasi tentang pekerja ya di Indonesia. Porsi kita itu kudu gimana dan kawan-kawan. Ada juga yang bilang S1 tuh sekarang susah banget cari kerja.
1: Iya, katanya pengangguran S1, terbanyak S1 loh sekarang.
0: Iya, asli. Padahal ya teman Pro 2, kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, semua syarat kerja tuh minimal S1 sekarang.
1: Enggak sih. Enggak, minimal 2 tahun pengalaman.
0: Oh, iya lagi. Masalahnya teman Pro 2 enggak ada yang mau nerima fresh graduate biasanya, ya kan?
1: Cari pengalaman 2 tahun ini di mana dulu
0: nih? Itu juga yang bikin kita-kita tuh jadi banyak ikutan magang-magang, aku rasa.
1: Iya.
0: Terus banyak juga teman Pro 2 yang kalau udah ikutan magang kudu ikut organisasi lagi.
1: Betul.
0: Ya, emang makin kesini emang makin gede sih yang namanya job market itu harusnya. Kalau Mina, kamu tim yang suka kerja remote atau kerja langsung?
1: Kerja remote sih.
0: Itu kan, lagi-lagi kenyamanan is number one, teman Pro 2, gak bisa bohong kita mah.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum,
5: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Dilihat-lihat sih ini langit birunya sebiru bajunya Mina ya teman Pro 2 ya. Tapi menurut kamu ini masih mendung gak Min?
2: Mendung. Soalnya tadi aja pas aku berangkat kayak embun-embun gitu.
1: Iya, tapi aku seneng sih karena udah lama banget gak ada embun kayaknya.
2: Iya.
1: Dan kemarin hujan, sempat hujan di aku. Di kamu sempat gak?
2: Enggak.
1: Wah,
2: soalnya ini... kemarin aku dari Tenggarong.
1: Oh pantes, kamu jadi main libur ya kayaknya ya.
2: Enggak ikut.
1: Oh enggak ikut, tapi lihat-lihat aja. Ya udah lah teman Pro 2, buat lihat-lihat hari Senin ini kita bakal moodnya baik-baik aja enggak karena ada hujan apa enggak. Boleh aja langsung kita cek sama teman-teman dari BMKG Kota Samarinda ya. Langsung aja silakan Kak Bayat.
3: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Senin 28 September 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian terdapat potensi hujan ringan yang dapat terjadi di beberapa wilayah di Samarinda pada siang hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah, dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan berawan hingga mengalami hujan ringan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Kak Bayat. Nah, cara berawan sampai berawan teman Pro 2, tapi tetap bawa aja jas hujannya ya. Who knows? Samarinda bisa tiba-tiba hujan, tiba-tiba
2: tapi
1: enggak.
2: Tapi tadi katanya siang nanti hujan.
1: Wah, tapi di daerah lain, bukan di Samarinda nih teman Pro 2. Agak kegocek kayaknya nih hari ini ya. Btw, abis ini kita lanjut lagi ya buat temenin kamu di sepeda pastinya teman Pro 2. So, stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
1: Mitos atau fakta?

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Kau Masih Rindu, teman Pro 2, lagu barunya Akbar Chalai dan juga Mingse ya. Kamu tahu gak ini mereka siapa?
1: Enggak.
0: Yang nyanyi lagunya yang semua
1: mula. Oh, tahu.
0: Ini lagu barunya mereka banget nih. Oh,
1: iya.
0: Bentar lagi nih kalau udah ada jeduk-jeduknya teman Pro 2 booming lagi nih pasti.
1: Iya, betul-betul.
0: Ya.
1: Pasti rame lagi.
0: Yoi, BTW masih ngomongin tentang pertenggoan duniawi ya. Ya udah sih, boleh sebenarnya pulang tepat waktu teman Pro 2. Tapi pastiin juga kerjaanmu udah beres apa belum?
1: Iya, jangan langsung pulang tapi kerjaannya ternyata belum beres. Kalau kayak gitu mah wajar dimarahin.
0: Aku pernah waktu itu teman Pro 2 liat video kan. Mm-hmm. Nah, videonya itu dari kayak kakak-kakak yang udah statusnya manajer gitu-gitu deh. Mm-hmm. Terus sama teman Pro 2 ada psikolog juga yang ngasih jawaban yang sama sebenarnya. Jadi dikasih tahu kalau kita di zaman sekarang itu ternyata lebih kedorong untuk ngerjain sesuatu kalau misalnya dikasih deadline.
1: Iya benar, soalnya aku gitu.
0: Iya kan? Kalau misalnya enggak dikasih deadline teman Pro 2, ya udah kita bisa nanti-nanti melulu, nanti-nanti melulu. Bukannya males sih menurut aku, dan juga bukannya enggak capable ya, tapi lebih ke emang sekarang itu harus didorong lewat deadline.
1: Iya. Soalnya aku enggak aku deadliner ya.
0: Iya, oke. Sini kasih jawabanmu deadliner.
1: Soalnya jadi aku misal nih siap ngerjain tugas kuliah. Kan kadang deadline-nya panjang. Mm-mm. Aku benar-benar baru ngerjain ya mepet-mepet hamin satu. Bahkan aku bisa ngerjain hamin jam.
0: Ya Allah, aku enggak sanggup sih ini.
1: Karena menurutku otak aku lancar banget pas udah deadline
0: ini.
1: Karena
0: otak,
1: ada
0: otak survival teman Bro.
1: Adrenalinnya meningkat.
0: Iya benar. Aku setuju itu. Tah, ini yang aku bikin juga jadi mainan di kepalaku. Jadi aku bakal mikirin hamin 3 itu udah kayak minimal maksimal banget aku ngerjainnya. Jadi ada ketakutan sendiri di badanku kayak ayo kita harus kerjain, berarti kita harus kerjain. Gitu.
1: Ya, aku enggak.
0: Dan aku emang harus mosisiin harus sendiri gitu teman Pro 2. Hmm. Karena kalau ada temannya nanti temanku kayak kan masih lama. Oh iya, udah lupa dah aku. Enggak aku kerjain lagi.
1: Tapi iya, karena kadang deadline-nya kenapa juga santai karena aku ngelihat temanku, oh belum kok.
0: Tuh kan?
1: Aku enggak sendirian.
0: Tuh
1: gitu loh.
0: Kan? Karena jiwa kompetitif tuh harus dikeluarin teman Pro 2.
1: Misalnya
0: nih, kita belum ngumpul kan kayak tapi masih nyari energi, aduh mau ngerjain enggak, mau ngerjain enggak. Aku biasanya memaksakan diri untuk ngebuka link. Biasanya kan kita ngumpulnya di link drive gitu kan. Mm-hmm. Untuk lihat udah ada yang ngumpul belum. Kalau udah ada yang ngumpul aku langsung kayak kok nama aku belum duluan? Aku kerjain.
1: Tapi kalau aku malah biasanya keseringannya adalah mungkin 3 orang terakhir.
0: Ya Allah,
1: di drive
0: bucil Dina.
1: Tapi tetap gak telat, tetap sebelum jam. Cuman emang akhir-akhir aja.
0: Ya Allah, kalau aku kan waktu itu teman Pro 2 pernah jadi PJ Matkul. Aku adalah PJ Matkul yang paling males kalau disuruh ngechat dosen hamin 1 sebenarnya. Mm-hmm. Jadi aku tuh suka reminder kayak hamin 2, hamin 3. Nah, teman-temanku juga kupaksa karena biasanya kalau udah ngasih reminder gitu aku sekalian ngirimin ini link pengumpulan tugasnya mereka.
1: Iya, iya.
0: Jadi aku paksa juga semuanya untuk kerjakan. Jadi semuanya juga kekejar juga. Itu yang bikin aku notice kalau ternyata emang bener kita tuh apa-apa tuh kudu dikasih deadline gitu kan. Mm-hmm. Bukan berarti teman Pro 2 kalau udah pulangnya tepat waktu kamunya gak bisa ngeberesin tanggung jawab kamu. Menurut aku selama nih misalnya nih deadline-nya 3 hari lagi, kamu ngerjain di hari pertama belum beres, ya udah hari kedua gak apa-apa dilanjutin.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau ternyata di hari kedua itu masih belum selesai, ya mau gak mau kamu harus stay lebih lama dikit di kantor buat beresin itu.
1: Betul.
0: Yang penting tahu porsinya aja sih.
1: Tapi soalnya kadang gak tau ya, aku mikirnya kalau misalnya kerjaan kita belum beres itu kepikiran.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak aduh aku belum selesaiin ini, aku harus selesaiin ini.
0: Tau gak sebenarnya tugas kita itu gak banyak, tapi karena pikiran kita tuh mikir ada yang belum selesai, jadinya kayak ketumpuk-tumpuk.
1: Jadi banyak.
0: Mm-mm. Makanya ada meme-nya tuh ngomongnya kayak gini, nah kerjaan itu akan selesai kalau dikerjakan,
1: bukan dipikirin.
0: Iya. Jadi aku selama ini nekanin ke diri kalau aku udah mulai overwhelm, ngerasa kayak ih dunia rasanya mau hambur, mau kuhancurkan, blablabla. Gara-gara saking banyaknya tumpukan ini nih kerjaan.
1: Iya, iya.
0: Tapi ternyata teman produk pas aku maksa, ya udah dikerjain kalau enggak mau numpuk.
1: Ya, tapi kalau misalnya makin kita berkecamuk menurut aku tuh makin enggak selesai, ngerti enggak sih?
0: Bener.
1: Kayak emang harus Sabar, pelan-pelan. Oh. Kita pilih dulu satu yang mau dikerjain.
0: Benar.
1: Soalnya kalau misalnya langsung ngelihat semuanya kayak penuh banget nih, malah makin hancur itu semua.
0: Aku tuh setiap semester genap ya waktu kuliah aku pasti masuk IGD karena aku itu kecapean. Dan capek itu nggak cuma karena tugasku sendiri, tapi kayak kan mostly tugas kelompok. Dan di setiap kelompok itu kan harus ada kepalanya ya. Dan aku tuh jadi kepala di semuanya. Jadi aku udah overwhelm duluan tuh, yang belum ngerjain bagianku, belum nagihin lagi bagian teman-temanku, ya kan? Terus akhirnya karena aku masuk IGD terakhir kali di semester 6, mama bapakku tuh langsung kayak gini, "Kak, sekarang coba diporsikan. Kamu itu mau ngerjain yang mana dulu? Kalau yang enggak sanggup, bilang enggak sanggup, lempar ke yang lain dulu." Baru aku ngerti. Oh iya ya, ternyata kita tuh juga enggak boleh memaksakan ngambil semua tanggung jawab kalau lagi kerja. Emang harus dikerjain sesuai porsi orangnya. Kalau nggak mau masuk IGD,
1: nah itu cara ya, biar nggak masuk IGD.
0: Tips and trick.

0: Sita.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

0: Di jam 9 pagi teman Pro 2 masih barengan sama Lun dan juga Mina ya.
1: Betul.
0: Anyway, tadi kita udah ngobrolin banyak banget tentang gimana kita tuh kerja terus kita yang suka tenggo gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kita yang suka pulang tepat waktu ini.
0: Menurut kamu Min, apa alasan utama kita kudu semangat kerja?
1: Cari duit.
0: Cari duit. Buat ngapain? Kalau cari duit mah aku juga tahu itu ya, buat ngapain kalau menurut kamu?
1: Kalau menurut aku, enggak tahu ya, di pikiranku adalah aku harus mencapai financial freedom itu.
0: Kalau aku lebih ini berarti, lebih ini teman Pro 2, lebih meringankan diri, bukan meringankan diri sih, agak sepele kalau aku. Aku pengen bisa kerja yang settle supaya aku bisa keliling luar negeri.
1: Nah, terus kenapa aku mau financial freedom biar kayak aku gampang, aku mau ke, aku juga situ, aku mau kesini kesini, terus aku tenang, aku nggak perlu mikirin banyak hal. Aduh, oke, duitnya udah ada gitu.
0: Tapi aku ada goal sendiri juga teman Pro 2, nggak boleh keluar negeri dulu kalau belum pernah keliling pulau-pulau di Indonesia. Kayak gini, kayak ke Pulau Jawa sekali gitu, Pulau Nusa Tenggara.
1: Kenapa enggak provinsi aja, jangan pulau?
0: Kebanyakan.
1: Karena kan setiap provinsi juga banyak
0: ya,
1: banget
0: juga sih, bener. But honestly, mungkin karena aku enggak pernah keluar dari Kalimantan ya. Jadi goalsku itu satu-satunya tuh untuk nyobain ke pulau-pulau dulu.
1: Iya.
0: Terus juga teman produk kayaknya karena aku bener-bener original Kalimantan Timur.
1: Original.
0: Aku enggak pernah keluar dari sini. Jadi aku kepo sebenarnya.
1: Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara?
0: Enggak pernah.
1: Seriusan?
0: Iya. Karena emang kayak aku memang warga sini. Mau ke mana gitu kan. Jadi goalsnya kalau banyak duit pengen nyoba liburan dalam negeri dulu baru keluar negeri. Aku soalnya banyak banget nge-follow influencer yang kayak kuliah di luar negeri gitu loh.
1: Iya. Aku juga suka banget
0: lihatnya.
1: Ada satu
0: yang paling banyak lewat di FYP aku lupa dia namanya siapa, tapi dia itu kuliahnya di Cina. Jadi teman Pro 2 dia tuh emang daily-nya tuh ngupload video tentang dia makan apa hari ini gitu-gitu. Nah, at some point dia itu akhirnya balik Indonesia, terus kamu tahu kerjanya ngapain? Makan lagi. Karena menurut dia makanan di Indonesia sama di sana itu beda banget. Ya udah ngomongin sambal aja, kita kalau di sana katanya enggak jauh-jauh dari bubuk cabe, chili oil. Jadi dia tuh nyari sensasi ulekan gitu loh.
1: Iya, karena semua mungkin di sana dia pakai perbubuk yang instan gitu kan.
0: Dia pernah juga teman Pro 2 masak supaya dia tuh kayak enggak kehilangan rasa kangennya Indonesia, tapi menurut dia beda, tetap beda gitu loh. Ada bedanya. Sesimpel mungkin bahan makanannya.
1: Iya, bahan dasarnya enggak bisa ditemuin.
0: Yes, kalau di sini mungkin kita bisa gampang ya dapat rempah-rempah ya. Kalau di sana nyari yang mirip itu aja kadang susah teman Pro 2. Dan enggak semua rempah kita yang ada di Indonesia ini tuh diekspor ke negara-negara lain juga.
1: Betul, apalagi sampai negara yang mungkin jauh dari sekitar Indonesia.
0: Betul. Makanya teman Pro 2, kalau misalnya ya nanti aku kudu keluar negeri, aku rasa hal yang paling utama aku bawa adalah satu
1: sambel.
0: Sambel, ya kan? Yang kedua, mamaku tuh jago banget bikin tempe orek yang kering. Itu aku akan bawa. Sama ikan teri kecap, tau gak sih?
1: Tahu.
0: Yang kering itu juga, itu bakal aku bawa. Kayaknya gak jauh-jauh dari makanan ya kalau aku ya. Sama ini paling teman Pro 2, aku bakal berusaha supaya selalu punya lebih banyak batik daripada baju biasa.
1: Kenapa gitu?
0: Kan motif-motif gitu jarang ya kalau di luar negeri ya. Kayak orang-orang tuh bakal ngincar clean look. Atau kalau misalnya ada motif, ya udah sih kayak floral biasa, motif cetak dan kawan-kawannya. Tapi kalau batik itu kelihatan fancy gitu. Kamu pernah, kamu inget nggak dulu Iqbal kan kuliah di luar negeri, Iqbal Ramadan. Bukan Iqbal kita ya teman-teman. Dia mah lagi recovery sekarang.
1: Aku mikir dulu tadi Iqbal mana ya ini.
0: Foto dia yang paling booming itu tuh waktu dia lagi bawa bendera merah putih sambil pakai batik di kampusnya dia. Pernah lihat nggak foto itu?
1: Pernah.
0: Nah, itu yang bikin aku akhirnya notice, oh iya ya, walaupun emang kita keluar negeri, ternyata kita tuh gak bisa ngilangin jati dirinya kita.
1: Betul.
0: Makanya teman Pro 2, kalau emang kamu kudu keluar negeri abis ini, jangan lupa banyak-banyak bawa batik ya. Kita juga pengen foto kayak Iqbal ih.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: abis ini teman Pro 2 kita bakal balik lagi ya buat nemenin kamu. But kita gak berdua nanti.
1: Betul, kita
0: bertiga.
1: Ya, nah, betul.
0: Tiga teman Pro 2 ya. Kamu mau bilang apa tadi?
1: Saya mau bilang, aku mau bilang kita bersepuluh.
0: Main bola juga kurang satu tuh teman Pro 2.
1: Yaudah, cari lagi ya satu.
0: Boleh,
1: biar jadi tim sepak bola kita habis ini.
0: Ajakin dong yang di situ yang lagi diam aja. Iya, hari ini masih ada Nabila nemenin kita ya teman Pro 2 ya. Dan abis ini kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang kemarin sempat kuliah di Jerman.
1: Aku juga sih.
0: Oh, kamu juga ya. Jerman bagian mana tuh? Sungai Pinang, bagian Sepaja.
1: Bagian Sepaja.
0: Ini Jerman beneran ini. Dan okay, kakaknya itu S1 sama S2 di situ teman Pro 2.
1: Wow.
0: Yoi. Makanya abis ini kita coba tanya-tanyain dia gimana sih caranya buat tetap ingat Indonesia. Mm-hmm. Padahal jiwanya tuh udah lama banget.
1: Iya, padahal kayak udah dari S1, S2 nya lagi di sana.
0: Dan bahasa kan beda banget ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kalau misalnya di satu daerah itu dia pakai bahasa Inggris, menurut aku masih oke okay lah. Masih kerasa kayak ya kita awam gini sama bahasanya. Bahasa Jerman teman Pro 2, ya Allah. Di mereka tuh kayak bahasa yang menurut aku ada kol-kolahnya gitu loh, kayak khawak-khawak gitu.
1: Lucu banget lagi contohnya
0: gitu ya. Serius, iya kan? Makin nanti nih teman Pro 2, kita tuh bakal spill juga kakaknya ini kuliahnya di mana kemarin. Sekalian cek pronunciation-nya bener apa enggak ya. Dan nanti kita bakal langsung tayangin juga di live YouTube-nya Riri Samarinda teman Pro 2. Kamu boleh tanya-tanya di situ lewat story kita di Riri Samarinda, Riri Pro 2 Samarinda juga bisa gitu ya.
1: Nah,
0: atau
1: betul.
0: Lewat WhatsApp juga. Hayu, ntar deh habis ini di jam 9:30 ya.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
4: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
3: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
5: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Prodia.
1: Halo.
0: Sesuai janji ya, sekarang kita bakal ngajakin kamu untuk ngobrol sama seseorang yang sempat kuliah jauh banget.
1: Iya, jauh banget. Aduh.
0: Hari ini teman Prodia ya, barengan sama Lun dan Mina ada Kak Narendra Ning Ampeldenta. Hai Kak Naren.
2: Halo Mbak Lun, Mbak Mina.
0: Yeay, gimana kabarnya hari ini Kak Naren?
2: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana Mbak Mina, Mbak Lun?
1: Kita baik juga ya di sini. Bahkan kita senang banget karena kita mau ketemu orang yang
0: iya.
1: Sun, mungkin itu adalah kita orangnya.
2: Aku juga senang ketemu Mbak Lun sama Mbak Mina.
0: Yeay. Kak, BTW, tahu enggak sih kami itu tadi udah nyoba latihan pronunciation-nya untuk nama kampusnya Kak Naren.
1: Iya, kita boleh belajar gak? Cara
0: kita cobain gimana? Boleh enggak? Kita cobain boleh enggak? Nah, Kak Naren ini teman Pro 2, alumni S1 Teknik Hochschule Rhein-Main. Iya, benar enggak? Ya benernya gimana?
2: Oke,
0: nih?
2: Lumayan lah.
1: Berarti masih ada salah dikit-dikit gitu ya.
2: Apaan lah, bagus.
0: Boleh. Min, kamu lagi Min, yang magisternya Min.
1: Magister Manajemen Energi Hochschule Darmstadt, Jerman.
2: Oh, 8,5.
0: Ya Allah. Kemarin ini teman Pro 2 juga aktif sebagai Wasekjen Bidang Program PP Baitul Muslimin Indonesia, which means beliau ini super duper produktif orangnya.
1: Yeah. Kalau misalnya lagi muda kayak semuanya mau dicobain sama Kak Naren gitu ya.
0: Orang sampai ke Jerman.
2: Masih seumuran kok.
1: Mbak. Oh, kita masih seumuran.
0: Kita beda berapa hari aja Kak Naren ya. BTW nih Kak Naren lagi di mana nih? Kayaknya lagi di luar nih.
2: Iya, dia lagi di luar, lagi minggir supaya lebih enak ngobrolnya.
0: Iya, disempatin buat kita teman Pro 2. Ya Allah, thank you banget Kak Naren ya.
2: Terima kasih. Yee. Kan ada beda waktu 1 jam kan ya?
0: Yes, betul. Berarti di sana masih jam setengah
2: 9.
1: Iya, setengah 9. Yoi.
0: Dan emang kita tuh suka banget ya mengganggu kakak-kakak di tengah kesibukan.
1: Tapi baiknya adalah kakak-kakaknya selalu mau kita ganggu gitu loh teman Pro 2.
0: Thank you Kak Naren. Dan juga kita pengen ngobrolin tentang ini sih Kak. Kan kalau ke luar negeri, Lun sama Mina ini baru berhayal-hayal ya.
1: Kita masih tadi berimajinasi kira-kira kita kalau kesana mau bawa apa aja sih yang dari Indonesia gitu.
0: Karena ternyata banyak banget teman-teman kita tuh yang kalau ke luar negeri pun masih ada tuh. Ada apa ya, rasa cinta tanah airnya. Terus gak bisa jauh-jauh dari sambelnya. Itu kan ada banget nih.
1: Terus kayak kak, selalu betul. Kangen gitu. Ada sesuatu yang dikangenin. Kayak aku mau balik lagi deh ke Indonesia. Padahal mungkin di luar negeri kayaknya enak banget ya kak.
0: Nah ini harus jadi pertanyaan juga. Kenapa kemarin Kak Naren itu kuliahnya di Jerman nih?
1: Iya betul.
2: Sebetulnya gini Mbak Lun, Mbak Bina. Awalnya saya milih Jerman itu karena memang kan kuat di teknik sama industri ya.
0: Yes.
2: Karena dulu SMA-nya kan IPA. Nah, sementara sejak awal ya saya tertarik sama isu-isu energi, jadi saya pengen coba cari-cari info, belajar di Jerman tuh kayak apa. Jadi tes dari awal, berangkat, lalu ya orang tua sempat jual-jual banyak lah supaya
0: serius?
2: Saya berangkat.
0: Wow, demi pendidikan nih teman Pro 2.
1: Pengorbanannya banyak banget ternyata teman Pro 2.
2: Ya, waktu datang yang paling kerasa itu justru bukan hanya bahasa ya, Mbak. Tapi cara hidupnya semuanya terstruktur, orang menghargai waktu, bahkan kalau lampu merah nggak ada mobil pun orang berhenti gitu. Wah, sambil nunggu jalan.
0: I wish ya bisa ngelihat kayak gitu ya.
2: Jadi kebawa ke sini. Kemarin saya jalan sama temen mau nyebrang jalan lampu merah. Saya bilang, "Mas langsung maju aja, kosong kok." Saya udah kebiasaan nungguin.
0: Padahal yang benernya mah ditungguin ya emang ya.
2: Malah saya diketawain Mbak.
0: Lah beda banget ya jadinya ya.
2: Dan iya,
0: ini tadi Lun agak ini sih agak salfok sama kata terstruktur banget hidupnya di situ. Konteksnya terstruktur ini gimana nih Kak Naren?
2: Terstrukturnya tuh betul-betul semuanya diatur Mbak ya. Misalkan kerja mulai jam 8 atau janjian jam 8 datangnya 7.50, 7.55.
1: Oh,
2: terus kalau meeting, kerja itu anggedanya nggak kesana kemari, jelas gitu Mbak. Bahas A, 1, 2, 3, 3, semua runut.
1: Semuanya jadi, udah dipersiapin gitu ya Pak?
2: Struktur, betul.
0: Oh, kalau di sini biasanya Lun kalau udah ketemu sama teman-teman organisasi, rapatnya jam 5 ternyata mundurnya sampai jam 7
1: betul.
0: Biasanya.
1: Betul, dan itu yang bikin kita rapatnya nggak selesai-selesai sampai malam. Wow.
0: Mana besoknya lanjut lagi biasanya kayak gitu. Ternyata kalau
2: ya mungkin aja kan ada apa di luar.
0: Positif thinking banget.
1: Bener
0: kan Aren. Dan pastinya juga proses adaptasi sama kebiasaan kayak gitu kan cukup panjang ya. Terus ada nggak sih kayak
2: cukup lumayan.
0: Ada ini nggak sih kak kayak kendala-kendalanya waktu berusaha adaptasi?
2: Pertama itu memang bahasa ya. Bahasa tentu menjadi tantangan pertama karena kan ini berarti bahasa ketiga ya Mbak Alun Mbak Mina ya.
1: Iya betul.
2: Terus Jerman. Tetapi memang setelah beberapa waktu tantangan lebih besarnya justru saya pikir cara berpikir ya Mbak ya.
1: Wow.
2: Kita dituntut untuk mandiri. Misalkan dosen dia hanya ngasih gambaran besar aja. Tapi kita harus cari sendiri, baca sendiri, ke perpustakaan sendiri gitu. Dan yang kedua adalah mereka tuh cenderung direct Mbak kalau ngomong. Jadi kalau kita itu kan sebagai orang timur kan kadang agak aduh kalau ngomong hati-hatilah gitu. Mm-hmm. Kalau di sana langsung Narendra kerjaan kamu jelek, tolong benerin gitu.
1: Wow. Jadi,
0: hatimu itu enggak ya. Sanggup itu teman-teman.
1: Tapi berarti ya, beneran sespontan itu Kak buat negurnya.
2: Iya, sespontan itu gitu. Yang saya rasakan baik itu di kampus dan di dunia kerja, mereka direct aja gitu. Tapi dengan kaidah sopan ya, kalau misalkan mau kritik, panggil dulu ke ruangan atau ngomong satu sama satu gitu kan, baru dia ini. Tapi langsung kamu kok hari ini kerjanya jelek gitu. Aduh.
0: Kena lagi hati orang Indonesia yang kalau ngomong tuh harus gini, mohon maaf sebelumnya gitu-gitu.
1: Nah, pokoknya gitu, harus mikirin orang lain.
2: Mohon maaf sebelumnya, terus, kamu di rumah lagi ada apa?
0: Terus emojinya kan gini. Ya.
2: Kalau sekarang langsung aja, dengan emoji begini.
0: Gitu ya. Udah gitu, oh gini gak biasanya, mohon maaf sebelumnya, mohon izin dan gitu.
1: Ya.
2: Izin jump in.
0: Izin jump in. Berarti kalau waktu di Jerman gak ada tuh yang gitu-gitu tuh Kak?
2: Nggak ada, langsung aja ada.
0: Wow.
2: Jadi, nggak ada bismillah, nggak ada apa, langsung aja.
0: Waduh, beneran shocking ya ternyata ya.
1: Tapi yang kayak gitu kan jadinya cukup beda ya Kak, gaya interaksi antara orang Indo terus pas Kakak tinggal di Jerman yang orang Indo mungkin lebih memikirkan perasaan lawan bicara. Terus kalau misalnya di Jerman, ya kalau kita udah di ranah profesional, ya kita tetap profesional. Gimana sih Kakak pertama kali
0: berusaha match gitu ya maksudnya ya, ngikutin untuk ikutan straight forward gitu juga, PR banget gak sih rasanya?
2: Ya awalnya sih kayak kaget ya terus terang ya, kok langsung to the point gitu. Tapi saya belajar ya, lama-lama saya coba beradaptasi ya. Kalau ngomong orang Jerman ya kita harus direct. Kalau ngomong sama orang Indonesia ya kita nggak bisa. Jadi saya berusaha untuk menempatkan pada porsinya aja.
0: Iya
1: betul.
0: Sebenarnya emang ngikutin apa yang udah ada di sana ya Kak.
2: Tergantung ya, lawan bicara juga. Kalau kita terlalu bertele-tele ke orang Jerman juga dia ini kok banyak ngomong ya.
1: Jadi ya, orang Jerman nggak gitu ya, terlalu suka banyak ngomong gitu ya Kak?
2: Langsung kalau penampilan saya.
0: Makanya banyak terdepan. Jangan-jangan ini tuh kebas-basin kita tuh jadi salah satu hal yang paling dikangenin juga nggak sih Kak dari orang Indonesia?
2: Nah itu dia. Mungkin rasa tenggang rasa. Terus kalau mau ngomong lihat dulu dia nih lagi moodnya gimana ya. Kadang yang dikangen sih.
0: Ada lagi
1: selain itu gak Kak?
2: Makanan pasti.
1: Makanan. Oh, iya. Kayaknya pasti semua orang standar, akan memikirkan makanan.
0: Apa nih Kak? Jadi, sambelnya ya nih.
2: Tapi emang setelah lama di sana ternyata yang saya rindukan suasananya ya,
0: setelah
2: makanan ya.
1: Kenapa suasananya
2: Kak? Indonesia
1: kan
2: kita kan mudah sekali ya Mbak yang ngobrol dengan orang, mampir ke rumah, makan bersama keluarga, just kehangatannya itu kerasa. Nah, kalau di sana kan memang individual ya, jadi ya kehangatannya itu yang kita nggak bisa beli, itu alasan saya juga pulang.
1: Benar.
0: Karena mungkin saking individualisnya itu beda sama kita-kita yang kalau sama tetangga aja, kayak kalau misalnya ada apa-apa langsung sudah gini.
1: Iya.
0: Kenapa nih?
1: Pokoknya ya ada istilah rewangan kan rewangan, biasanya.
0: Oh iya.
2: Simpel gini Mbak Lun, Mbak Bina. Nanti misalkan kita dadakan, jam 12 kosong nggak? Main yuk gitu. Di Jerman nggak bisa tuh. Aduh nggak bisa nih. 4 hari lagi gimana?
1: Karena semuanya punya jadwal gitu ya Kak?
2: Karena terstruktur tadi.
0: Oh, tapi itu gaya hidup yang pengen banget Lun coba terapin sih sebenarnya. Artinya kalau
2: dicoba dulu Mbak, nanti ya. Cerita kayak apa.
0: Waduh, kenapa tuh?
2: Nanti coba dulu, nanti sharing.
0: Oke, okay,
2: guys. Berhasil apa enggak?
0: Boleh. Karena kayaknya PR ya, namanya juga budaya dari sana yang kita coba adaptasiin ke sini. Mungkin kitanya bisa berusaha, tapi orang lain agak susah maklumnya kayaknya.
1: Iya, betul.
2: Mungkin. Kita gak tahu.
1: Tapi Kak, aku penasaran, karena kan tadi kakak bilang kalau misalnya kenapa kakak pulang salah satunya karena kangen. Tapi misal nih gak bisa pulang, gimana cara biar kakak tuh kangennya sedikit terobati gitu ya? Ya meskipun gak bisa terobati banget gitu, tapi sudah ada lah sedikit.
2: Biasanya sih saya ketemu sama teman-teman orang Indonesia, masak atau cari makanan. Ya, atau saya biasanya nyari makan gratisan di acara di KJRI, KBRI, ya kadang video call keluarga. Waktu tinggal di luar negeri kan memang komunitas Indonesia menjadi penting ya, karena menjadi semacam keluarga kedua gitu. Kalau sakit yang nemenin juga teman-teman di Indonesia.
0: Rasa saudaranya karena satu negara gitu jadinya ya.
2: Iya, itu kerasa.
0: Dan juga tadi masakan lagi ya, artinya memang makanan ini nyatuin semua orang ya teman berdua.
2: Makanan, betul. Makanan itu nyatuin.
0: Ngomongin bahannya aja tuh kan Kak, kayaknya di Jerman gak semuanya dong ada. Berarti sama teman-teman tuh kudu ini dong modifikasi resep-resepan gitu biasanya.
2: Yang ada aja Mbak,
1: Tapi tadi Mina Salfok.
2: Enak apa enggak?
0: Iya, yang penting agak mirip lah bentuknya.
1: Iya. Tapi tadi Mina Salfok Kak Naren bilang makan gratisan. Itu konsepnya kayak kondangan gitu Kakak.
2: Oh banyak Mbak, misalkan contoh kalau bulan puasa itu kan masjid makan gratis.
1: Oh berarti sama ya, budayanya kan enggak jauh beda.
2: Lalu acara-acara di konsulat kan selalu ada tuh, setiap bulan diskusi di apa, selalu ada masjid Indonesia di tiap kota biasanya selalu ada makan. Jadi ya kalau buat mahasiswa lumayan.
0: Anak rantau lagi buat produk ya, wajib
2: lumayan.
0: Banget itu.
2: Masalahnya kan selalu gini, kalau anak mahasiswa itu pasti ibu-ibu bapak-bapak bilang sisanya dibawa aja ke rumah.
0: Ini peluang yang harus kita cari ya sebenarnya. Ya. Oh ternyata mahasiswa di mana aja teman produk kayak gitu ya.
1: Ternyata bukan cuma Indonesia aja.
0: Kirain Indonesia doang.
1: Yang kalau bisa ada lebihan, kamu anak kos kan, ya. Bawa aja pulang.
2: Bawa aja pulang. Itu di mana mereka sama Mbak.
0: Sama ya, alhamdulillah. Berarti nasib
1: bolehlah kita coba.
0: Nasib mahasiswa di mana aja itu terselamatkan ya pokoknya ya.
1: Nanti boleh kita coba S2-nya ya.
0: Boleh.
2: Ya Mbak, ayo bisa
0: ya. Ya kan, apalagi di Jerman nanti kita belajar bahasa aja dulu sama kanan ya teman-teman ya.
2: Ya siswanya banyak.
0: Banyak ya, oh berarti Kak kalau ngomongin orang Indonesia di Jerman, orang Jerman udah awam dong sama kita-kita sebenarnya karena banyak tadi.
2: Lumayan lah Mbak ya, terutama Bali lah, dia tahu lah. Tapi yang paling menarik orang Jerman itu kalau ditanya Indonesia malah destinasinya gak hanya Bali loh. Ada teman-teman saya pernah ke NTB, Raja, pernah kemana, mereka karena kan explore ya, jadi nggak suka yang mainstream-mainstream rata-rata. Makanya saya juga agak kaget kok wawasan dia tentang Indonesia kok rata-rata banyak ya. Saya pengen ke Indonesia nih, saya pengen ke pedalaman ke Kalimantan, saya pengen ke Nias gitu, hebat juga ya.
0: Jauh-jauh juga.
1: Bahkan ya, kayaknya kita aja nggak pernah kesana nih Kak.
2: Saya juga gak pernah Mbak.
0: Sama ada kita bertiga. Berarti emang mereka tuh sebenarnya udah tahu Indonesia itu ada di mana dan kawan-kawannya. But mostly kalau ngomongin budaya sama kebiasaan kita, itu ada gak sih yang bikin mereka shock sama pembawaannya Kak Naren misalnya kemarin?
2: Lebih ke kehangatan orang Indonesia Mbak. Rata-rata sama, mampir ke rumah, kita masak-masak, kita kan gak biasa buat mereka.
0: Tapi pernah nggak tiba-tiba nyeletuk gitu terus notice, ternyata beda nih di sini, nggak bisa nih?
1: Atau tiba-tiba kan Naren ditolak?
2: Saya pernah punya cerita Mbak, jadi awal-awal itu kan makan di kantin sama teman-teman, makannya itu saya pakai tangan.
1: Oke Kak.
0: Kebayang udah terus.
2: Orang-orang pada ngeliatin aja, kok jorok banget gitu. Oh di Indonesia biasa nih kayak gini gitu. Oh yaudah besok-besok. Udah saya gak pakai tangan lagi deh walaupun.
0: Kasian banget. mungkin makan pakai tangan itu yang emang apa yang bisa finger bite gitulah ya, yang
2: nah, kan enak gitu ya, bisa nyemol nyomot-nyomot gitu ya. Kok aduh harus pakai garpu, sekat, aduh males ya.
0: Wah, mereka belum pernah nyobain, berarti makan pakai tangan nikmatnya gimana?
1: Iya, apalagi kalau misalnya
2: waktu teman saya ke Indonesia Januari, dua orang saya ajak. Saya ajak dia makan di Blok M sini nih, makan gultik gitu. Wah, pakai tangan, pakai apa? Malah senang dia malah.
0: Nah, kan? Jangankan tangan kita ya, mama kita nyuapin kita makan pakai tangan aja tuh udah kayak
1: enak banget.
0: Enak ya udah itu.
2: Betul. Itu rasanya beda.
0: Beda. Makanya kalau udah ngomongin budaya gini kayaknya apa ya, dari kita sendiri pun enggak yang sebenarnya merasa oh ini bagian dari kita, but turns out ternyata waktu kita di luar kerasa banget ada perbedaannya gitu ya.
2: Ketika jauh kan hal-hal yang mungkin biasanya menjadi umum biasa jadi spesial ya Mbak ya.
1: Karena kita menjadi sesuatu yang jarang ditemuin gitu ya Kak.
2: Jarang ditemui, betul.
0: Jadi artis dong di situ.
1: Aduh.
0: Seru tuh partnya. Dan juga pastinya teman Pro 2 ada satu hal yang mungkin Kak Narin itu notice tentang Indonesia yang oh Indonesia tuh oke banget ternyata. Apa sih Kak, kayak ada aspek-aspek tertentu gak dari Jerman itu yang bikin Kakak sadar oh Indonesia itu poin plusnya di sini
1: gitu. Indonesia punya kelebihan ini.
2: Kalau saya lihat lebih ke kehangatan sosial dan sensibilitas manusianya ya Mbak ya. Saya di Indonesia kan kita relatif lebih mudah membangun hubungan, paling membantu, beradaptasi gitu ya. Setelah saya tinggal lama di luar, saya malah semakin merasa bahwa modal sosial seperti itu malah sangat berharga Mbak. Tentu kan kita masih punya banyak PR ya, seperti kedisiplinan, sistem gitu. Tapi ada banyak kualitas Indonesia yang justru baru kita kelihatan ketika kita lihatnya dari jauh. Gotong royong kan itu kita banget tuh Mbak.
0: Oh, lu kira kayak semua orang kalau merasa kita itu hidup dalam satu lingkungan pasti bakal nerapin gotong royong itu? Ternyata enggak ya di negara lain ya?
2: Oh, saya misalkan di satu kosan, kanan kiri aja jarang kenal Mbak.
0: Serius?
2: Kalau di Indonesia itu kan pasti udah ketok-ketok, yang ada makanan enggak?
1: Udah saling tawarin makan gitu ya Kak? Kalau
2: as
0: a person gitu enggak bisa gitu sama sekali Kak?
2: Iya, bisa sih, cuma kehangatannya itu yang beda.
0: Boundaries-nya kayaknya sama mereka lebih tinggi gitu ya Kak ya?
2: Iya, begitu. Jadi memang itu yang awal-awalnya itu menjadi kendala orang Indonesia untuk bisa punya teman orang Jerman. Karena pendekatannya harus lama, kita tutupi dulu. Karena tidak secair kita gitu Mbak. Ya bisa diwajari ya. Kita kan biasa ngumpul, biasa apa.
0: Dan juga kayaknya nilai tenggang rasa kita itu tinggi banget.
1: Iya.
0: Makanya yang dibilang orang Indonesia yang keenakan betul nih.
2: Iya, plus minus jadi ya.
0: Iya bener, plus minus. Sisi baiknya empatinya ada gitu kan ya, tapi sisi buruknya jadi people pleaser.
1: Iya betul.
0: Wah,
1: tapi Kak Naren sendiri itu kalau misal tadi kan kakak bilang lama ya adaptasi buat deket sama orang, itu seberapa lama sih Kak Naren ngalaminnya?
0: Harus berupa angka ya, ini karena ngadepin anak MIPA gitu jadinya misalnya data rentang detail nih.
2: Saya cepet Mbak, karena saya orangnya nggak baperan.
1: Berarti utamanya berarti nggak baperan.
2: Jadi kalau ini kalau dia dingin ya, oh saya ya udahlah besok lagi deketin lagi.
1: Berarti nggak nyerah gitu ya Kak?
2: Iya ya, karena kan ya pertama kalau kuliah saya butuh mereka kan Mbak, minimal bahan-bahan yang dulu.
1: Betul.
2: Belajar bareng gitu, saya pelajari orang ini sukanya ini. Oh ya udah mulai. Cuma yang saya pahami adalah sepak bola itu menyatukan semua.
0: Wah.
2: Orang Jerman itu perempuan, laki-laki itu suka bola.
1: Oh.
2: Apalagi kalau kita tahu klub lokal Mbak ya. Itu kita ngomong, wah langsung akrab.
0: Wah. Berarti emang harus di PDKT-in lewat caranya mereka juga ya kan Aren ya.
2: Betul. Dan kita emang harus gak boleh cepet-cepet baper Mbak ya, harus sabar-sabar.
0: Paham. Dan ini pastinya juga teman Pro 2 belajar dari pengalaman yang tadi ya, sempat ada yang dingin banget, sempat ternyata oh makan pakai tangan ternyata di sini off banget buat mereka. Kalau dari konteks cara belajarnya sendiri Kak Naren, kan di Indonesia pastinya kakak sampai SMA berarti ya, karena S1-nya langsung di sana kan.
2: Oh, itu menarik, Mbak.
0: Ngikutin culture-nya tuh.
2: Yang saya amati sampai SMA, dulu kalau saya nanya, itu pasti sama teman-teman, wah lu kok lama-lamain waktu sih?
1: Kita bener, ya betul.
2: So fitter lu. Nah, kalau di sana itu semuanya ditanyain, Mbak.
1: Oh.
2: Awal-awal saya kuliah itu, ada satu teman yang nanya, menurut saya, itu pertanyaannya, kok kayak gini ditanyakan ya? Tapi dosen itu menjawabnya dengan serius.
0: Oh.
2: Oh, berarti ini ya yang bikin negara Jerman maju ya. Karena ada proses diskusi di situ, Mbak. Kita nggak takut salah. Dan ada feedback. Dan teman-teman tuh juga mendukung gitu suasananya. Kita bisa nanya dengan banyak. Bahkan kalau jam pelajaran selesai, kita masih tetap bisa waktu ada sama dosen. Kita ngobrol itu sih, Mbak.
0: Ternyata anu ya, rasa ingin tahu itu tuh justru
2: ingin tahu
0: bisa keluar kalau kita nggak takut untuk bertanya, nggak takut salah terutama ya kayak
2: nggak takut salah, nggak takut ini gitu.
0: Oh, aku ingat ya,
2: kan karena kita kan bayar UKT kan buat pinter.
1: Iya betul, nggak salah.
0: Betul. Kayak win-win solution aja sebenarnya ya. Dosennya juga dibayar, sebenarnya kita juga membayar, artinya ya udah saling memenuhin aja kebutuhan satu sama lain.
2: Betul. Dan ya kita sebagai teman-teman kuliah ya harus support ya, kalau nanya ya jangan di weh caper lu gitu.
0: Kalau biasanya kalau sekarang itu Kak bisa dibilangin kayak gini, coba deh langsung aja cari di search engine, cari aja misalnya di AI langsung. Biasanya tuh suka digituin untuk pertanyaan-pertanyaan sepele, tapi ternyata pertanyaan sepele itu yang memantik diskusi sebenarnya ya.
2: Itu yang memantik diskusi, itu yang saya alami. Dari S1, S2, 10 tahun itu yang saya alami.
0: 10 itu tahun berarti budaya. Kanarin di situ 10 tahun.
2: Budaya diskusi di kelas itu yang, oh ini yang bikin Jerman maju ya. Karena diskusinya kritis, ada, jadi kalau bahkan dosen tuh sering didebat tuh, sering.
1: Wow.
0: Dan itu gak apa-apa?
2: Gak apa-apa, terus oh ya maaf saya salah, diganti lagi.
1: Wow, itu dosennya yang bilang saya salah gitu Kak?
2: Iya saya salah, betul-betul, iya saya salah, oh iya saya salah hitung nih gitu. Saya salah hitung nih gitu.
0: Wow. Kalau kita jujur kayaknya dari budaya gak enakannya itu segannya hadir. Hasil kalau misalnya kita kayak questioning tentang sesuatu, jadi kayak kita ngejudge. Entah kenapa kalau membuka peluang diskusi itu ujung-ujungnya kayak perdebatan tuh harus dimenangin gitu biasanya.
1: Iya ya,
2: kan? Jangankan gitu Mbak Lun, kayak di kantor lah. Kita kan biasa manggil bapak, ibu.
1: Betul.
2: Ternyata kalau di Jerman kita langsung manggil nama.
1: Oh.
2: Gimana awal-awal tuh. Saya punya bos namanya Martin. Saya manggil pertama Pak Martin, Pak Martin. Lama-lama, Narendra ngapain kamu manggil Pak? Panggil aja Martin langsung. Gitu. Gimana, gitu. Aduh. Saya minggu pertama nggak enak. Di Indonesia saya udah disambelin kali mulu.
0: Sambelnya yang kombo lagi. Sambel bawang, sambel matah, semuanya dicampur. Sembarangan ini.
2: Tapi itulah indahnya apa budaya kultur masing-masing negara Mbak ya.
0: Yes. Karena keberagaman itu yang bikin kita akhirnya ngerti, oh ini sebenarnya bisa disatuin, cuma ada penyesuaian-penyesuaiannya.
2: Betul.
0: Dan budaya-budaya tuh banyak juga sisi positifnya, kayak kita ternyata kelihatannya ramah satu sama lain buat negara lain, jadi orang nyaman sama kita. And turns out negara lain tuh punya gaya hidup yang bisa ngebantu kita untuk disiplin dan kawan-kawan juga ya.
2: Tinggal kita menghargai aja budaya satu sama lain, tidak memaksakan, itu aja sih Mbak.

0: Okay. Karena kan Narendra katanya tadi 10 tahun udah di Jerman, ada nggak tips buat teman Pro2 nih yang mungkin juga pengen lanjut kuliah di Jerman atau kerja di Jerman bahkan nih, Kak?
1: Yang pertama sih niat, Mbak, ya.
0: Wah, itu
1: niat wajib dulu, ya. Itu pasti
0: semuanya harus niat dulu, emang.
1: Niat dulu. Kalau udah niat, pasti deh jalannya ada aja. Kalau nggak niat, mau nyari, misalkan gini lah, banyak orang, Mas, saya mau ke Jerman. Terus jalurnya kemana ya? Padahal kalau di Google banyak, Mbak. Tapi ya tetap saya ini loh, S2, gini-gini. Oh. Udah dikasih, karena memang nggak niat, ya nggak dikerjain. Jadi memang awalnya niat.
2: Itu niat itu paling penting niat. Banget. Karena kalau misalnya kita nggak punya niat, kayaknya semuanya nggak bisa jalanin gitu ya, Kak.
1: Karena ke Jerman sekarang lebih mudah ya, Mbak. Kalau dulu kan ya sekarang tuh ada vokasi. Banyak orang mulai dengan vokasi, terus kan dibayar, lulus dia baru kuliah S1. Kalau S2 opsi beasiswanya lebih banyak. Ya tinggal kita ngirit-ngirit kayak saya dulu aja 10 tahun, Mbak.
0: Ngirit-ngirit ini sambil kerja juga berarti kuliahnya kemarin, kan, Naren?
1: Saya kuliah kan harusan 6 semester S1. Jadi molor 11, karena sambil kerja.
2: Okay.
1: S2 harusnya 2 semester, jadi 6 semester, karena sambil kerja.
0: Gak apa-apa, yang penting selesai.
1: Yang penting selesai.
0: Betul-betul, yang penting gelarnya dapat gitu, teman Pro2 ya. Dan ujung-ujungnya ternyata pulang ke Indonesia karena kangen sama suasana hangatnya dan lain-lainnya lagi. Menurut lo ini udah jadi bukti kalau emang kita tuh gak bisa jauh-jauh dari rumah kita.
2: Iya, kan? Kemanapun kita pulangnya juga tetap ke rumah gitu ya. Tapi Kak, kan tadi Kakak udah 10 tahun di sana, berarti Kakak udah 10 tahun gak di Indonesia. Apa sih menurut Kakak arti cinta Indonesia yang kayaknya, karena aku lama gak ada di Indonesia, tapi aku tetap ngerasa aku cinta Indonesia
0: ini
2: gitu.
0: Ini
2: tetap rumahku gitu, aku tetap harus balik ke sana. Emang artinya apa sih, Kak?
1: Buat saya, 10 tahun tinggal jauh dari Indonesia itu, cinta Indonesia akhirnya bukan sekedar mengatakan bahwa Indonesia adalah yang terbaik. Justru karena kita mencintai Indonesia, kita harus berani melihat kekurangannya, sekaligus kita menghargai kelebihan Indonesia. Dan buat saya juga tinggal di luar negeri membuat saya belajar banyak hal ya, Mbak ya. Tapi pada akhirnya muncul keinginan untuk pulang. Jadi buat saya cinta Indonesia itu sederhana, Mbak. Belajar dari manapun, tapi kita juga jangan lupa membawa manfaatnya untuk pulang ke rumah.
0: Karena ujung-ujungnya semua yang kita lakuin itu ya buat rumah kita gitu ya, Kak Naren ya.
1: Ujung-ujungnya ya, saya pengen tua di Indonesia sih, Mbak.
0: Kayaknya lebih enak juga makanan di sini ya.
1: Kayaknya lebih rame, mungkin ada yang ngurusin. Lebih enak sih, Mbak.
2: Apalagi dari tadi Kak Naren mention tentang kehangatan. Kayaknya kehangatan itu kerasa banget saat kita udah pergi ke negeri orang yang kita nggak terima kehangatan itu.
0: Kalau Gen Z kan idealismenya tuh kayak gini, yang penting banyak duit, caw aja kita mah gitu kan ya. Tapi ternyata ada.
1: Saya pulang ke Indonesia, keluar rumah jalan ke masjid, sambil jalan. Halo mas, apa-apa kanan kiri. Di sana kan enggak?
0: Yes, betul juga.
1: Ngapain orang nyapa-nyapa?
2: Orang kita enggak kenal.
0: Enggak kenal. Atau senyum.
1: Kita enggak kenal.
0: Senyumin aja kayaknya orang Jerman kayaknya, aduh kenapa dia?
1: Kenapa lagi?
0: Ini bikin aku makin semangat sih pengen nyobain ke luar negeri juga karena kayaknya kita harus punya POV lain gitu loh untuk lihat kira-kira negara kitanya pengen kita bawa kemana, gimana cara kita itu bisa ngenalin negara kita buat orang-orang lain juga ya kan, Naren?
1: Iya, boleh, Bismillah,
0: nanti tungguin aja tiba-tiba aku udah bener pronunciation-nya untuk hoax.
1: Udah bener tadi itu.
0: Lumayan. Versi Kanarin.
2: Ya kita mau denger dong sebenarnya pengucapan universitasnya itu gimana, Kak?
1: Hochschule Rhein-Main. Hochschule Rhein-Main.
2: Okay. Tapi tetap beda sih kalau Kalun yang ngucapin sama Kak Naren. Kayak ada sesuatu yang beda
1: 8,5
0: gitu. Ya, naiklah dikit lah ya.
2: Naik 0,5 ya teman Pro2.
1: Lumayan lah.
0: BTW Kak Naren, thank you banget udah nyempetin untuk ngobrol barengan sama Lun, Mina dan teman Pro2 ya Kak Naren.
1: Iya, terima kasih.
0: Yoi, sekarang udah mulai merapat di jam 10 juga di sini. Semoga Kak Naren juga hari ini jalannya kerjanya lancar semuanya.
2: Amin.

0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih
2: Naren.
1: See you. Salam. Dan itu tadi teman Bro 2 ya di Spada barengan sama kita bertiga nih. Nanti kita bakal balik lagi kapan-kapan tapi. Yaudah kalau gitu aku Olalun pamit undur diri.
2: Dan Mina juga pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.

Waktu Info Pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Dorhalia. Kita awal informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Ketenagakerjaan membuka pendaftaran perusahaan yang berminat menjadi mitra penyelenggara program magang nasional Magang Hub 2026 tahap 3 pada Senin 28 September 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dalam keterangannya di Jakarta mengatakan perusahaan sebagai mitra penyelenggara berperan menyediakan kesempatan magang yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja termasuk bagi penyandang disabilitas. Dalam pendaftaran kali ini perusahaan yang telah merekrut peserta magang hub dari batch sebelumnya menjadi prioritas. Informasi lainnya teman Pro 2, The Weeknd memberi kesempatan kepada seorang penonton perempuan untuk menyanyikan lagu Out of Time dalam konser hari kedua After Her Still Down Tour di Jakarta International Stadium minggu malam tadi. Momen tersebut terjadi ketika penyanyi asal Kanada itu turun dari panggung dan berjalan menyusuri sisi area penonton saat membawakan Out of Time. The Weeknd yang memiliki nama asli Abel Tasheif melambaikan tangan dan menyentuh tangan sejumlah penggemar yang berada di sepanjang jalur tersebut. Informasi terakhir teman Pro 2, cabang olahraga bulu tangkis meningkatkan peluang perolehan medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui pasangan debutan Amri Shana Winita Violina Marwah yang lolos ke babak final. Kepastian tersebut diperoleh setelah Amri Nita mengalahkan pasangan Cina Feng Yanzhe Huang Dongping pada babak semifinal yang diakhiri dengan 2 game langsung 21-12, 21-14. Demikian Info Pro 2 update kali ini.

Oke, 88,5 FM teman terbaik kamu. Santai siang bareng lagi sama Lija. Kali ini teman Pradua di 28 September 2026 penghujung September. Alhamdulillah kemarin udah hujan ya. Di Samarinda kayaknya lumayan merata dan cukup deras teman Pradua. Di dua harian ini kita akhirnya ada hujan turun di kota Samarinda ya, jadi nggak begitu debu dan panas ataupun kekeringan lagi ya. Di siang ini kayak biasa kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin, boleh banget teman Pradua untuk request lagu kamu ya bareng sama Pradua di WhatsApp kita, boleh ke 081258487885 atau boleh juga di question box Instagram Materari Pradua Samarinda yang udah aku sediain ya di Instagram, dan juga boleh ke fitur live chatnya aplikasi Rari Digital tuh ya. Sampai jam 12 yang nanti aku tungguin untuk request lagu kamu ya, kita dengerin dulu yang berikut ini.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

Oke, Tom Pradua di Pradua Hitlist. Aku membacain yang udah gabungan bareng sama kita di WhatsApp ini ya, Tom Pradua. Ada Minaci kayak biasa yang udah gabungan bareng sama kita juga ini di pagi hari ini. Katanya mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dan salamnya buat kakaknya aja, semoga terus siarannya. Makasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Ada Lara juga yang udah gabungan di WhatsApp Teman Pradua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang, maaf mengganggu waktunya. Boleh gak sih mau request satu lagu ya kak? Semoga siarannya hari ini menyenangkan dan penuh keberkahan. Amin. Boleh banget, langsung aja kamu tulisin ya, mau request lagu apa di situ. Ntar aku putarin kalau ada lagunya Teman Pradua. Kita langsung dengerin aja nih, ada Selena Grace. Selena, aku salah terus bacanya ya, sorry ya. Selena Grace, ya Sumpah Mati.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Yang baru di Pro 2. Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Okay, teman berdua, itu tadi Lost My Breath dari Starcat featuring Charlie Puth ya, teman berdua, lagu tahun 2024. Dan aku membacakan lagi yang udah gabungan bareng sama kita ini di WhatsApp-nya Pradua. Tadi lanjut si Lara dia mau request lagu Billie Eilish featuring Khalid ya, dengan judul Lovely. Lagunya ada, habis ini aku langsung puterin aja buat kamu ya. Kemudian di question box-nya kita, teman berdua, ada siapa lagi ini? Salah deng. Bentar ya, aku coba bacain teman berdua yang udah gabungan bareng sama kita. Ada dari Ken FM. Ya, Ken FM yang katanya sih ini di tempatnya lagi alhamdulillah lagi cerah-cerah aja ya, katanya cerah-cerah gini enaknya dengerin lagu Semesta dari Kenris ya. Ada Ken Korcip juga, ini kayak fanbase Kenris ini tahun berdua. Cerah juga katanya di daerahnya, cerah-cerah kayak gini mau dengerin Semesta dari Kenris aja ya. Sama Riva Marwa juga, belum ada hujan di sana, dari Kenris Semesta. Aku udah siapin lagunya tahun berdua, langsung kita dengerin aja. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu, ada Billie Eilish featuring Khalid dengan Lovely.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Young money. I know you're gonna do it for the grand, right?

Okay, itu tadi semesta Kendra's Film Pro 2 udah aku hadirkan di ruang dengar kamu di Pro 2 Headless ya siang hari ini. Dan ini udah ada yang gabungin lagi di question box-nya kita, ada Mia Dilar. Alhamdulillah, katanya sih udah hujan nih, kabut asapnya juga udah mendingan. Kamu di mana by the way? Ya alhamdulillah aja sih ya, kabutnya udah hilang. Request lagu Tak Semudah Om Pimpa aja dari Nabila Takia. Oke, lagunya siap. Ini di request juga sama Novi Javasal. Morning Kak Ejit, izin request Tak Semudah Om Pimpa Nabila Takia. Sylvia Putri, belum ada hujan ini Kak di Jabar. Udah jauh banget Jabar, dengerin di RRI Digital ya. Izin request lagu sama Stack and Rest dong Kak, semoga bisa diputar. Barusan aku putarin ya. Oke, lanjut ada Tata Mahal. Sudah malam tadi hujannya katanya. Izin rekas lagu Tak Semudah Om Pimpah dari Nabila Takiyah. Oke, kalau gitu mungkin karena udah banyak yang request, kita langsung dengerin aja Tak Semudah Om Pimpah dari Nabila Takiyah.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Randini Tulang dan Nadi tahun peraduannya salah satu single terbaru Tiara di 2026 ya. Dan aku mau bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita di Pradua Hitlist. Masih hadir buat kamu tahun peraduan sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin, cus langsung aja ke WhatsApp kita, ke Instagram, isi question box-nya kita ya. Atau boleh juga ke aplikasi dari digital di Twitter live chatnya. Ada Likyu 23, udah hujan katanya sih kalau daerahnya dia ya. Request lagu Tak Semudah Mimpi dong kak, kalau nggak ada lagunya Cegil aja dari Nabila Takia. Tadi udah aku putarin itu ya, sama si Arum Puspito 83, Faujiah Muhtar 19 ini juga mau lagu yang sama. Tapi si Faujiah katanya tempatnya udah hujan kemarin ya. Hujan kemarin, kayak lagu ya. Yang gimana tuh, hujan kemarin. Request lagu Nabila Takia tak semudah Homping Pak. Udah diputarin tadi ya. Ada Eslinda 217212, belum ada hujan. By the way, mau request lagu sedikit lebih lama dari Pici Kota dong kak. Makasih. Sama-sama, makasih. Lagunya aku siapin Pici VFM juga mau sedikit lebih lama dari Pici Kota. Regang Letisa juga mau lagu itu. Vergiliar, iya. Katanya yey udah dong, aduh udah hujan kalau di tempatnya. Request lagu Pici Kota sedikit lebih lama. Makasih. Sama Herlin 1188 juga mau lagu yang sama. Ini berarti agak random ya. Kebanyakan ada yang udah hujan, ada yang belum pada hujan. Tapi ya mudahan yang belum pada hujan semoga segera hujan. Kita langsung dengerin aja teman-teman Pradua Pici Kota sedikit lebih lama.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Akemi Telestari and Gan Samuel be the one, teman berdua. Di Pro2 Hitlist, aku bacain lagi yang udah gabungan bareng sama kita ya di question box-nya. Dari Pro2 sama Rinda, tadi udah sampai mana aku baca? Ada dari Aquarius178 mau request sedikit lebih lamanya Pici Kota. Sama Nona sama Lari ini juga mau, Pitch Word juga sama ya, mau lagu yang sama. Nih ada 121i5m4. Ya, detail banget aku bacain ya username-nya ya. Bogor udah hujan katanya, jauh banget di Bogor. Bogor bukan tiap hari hujan ya katanya ya. Request lagu Nabila Takia Tak Semua Daun Pimpa udah tadi ya diputerin. Dari Berbinar, aduh belum ada hujan lagi kak. Anyway, request lagu selesainya Sabrina Leonor dong, kakak kucing, makasih. Iya, kita semua adalah kucing, percayalah itu. Yurni Sabil 17, Pici Kota sedikit lebih lama. Siap, masih aku tungguin lagi teman Prado. Kita masih punya setengah jam ya untuk Prado Hitlist. Kamu yang mau lagu favoritnya diputarin juga bisa banget. Sampai jam 12 siang nanti. Ini ada selesai dari Sabrina Leonor.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

Akhir tahun Pradua di Pradua Hitlist, Pradua Samarinda teman terbaik kamu. Ini ada Eliska. Eliska belum ada hujan sih katanya kak. Ini anyway izin request lagu selesai dari Sabrina Leonor. Udah aku puterin. Terus Astri Rena juga kata belum ada hujan kalau daerah aku. Selesai dari Sabrina Leonor. Thank you kak. Sama-sama. Udah aku puterin tadi ya untuk selesainya Sabrina Leonor di sesi sebelumnya. Ada Agung Sandi. Siang kak udah hujan kemarin deras banget. Request lagu Olivia Rodrigo. Go and the Cure, maksudnya judulnya The Cure ya. Ada Farisa Naura, belum ada hujan. Request Tak Semudah Mimpi aja dari Nabila Takiyah. Oke, okay. Lagunya tadi udah diputerin ya. Kalau Tak Semudah Mimpinya Nabila Takiyah ya, mungkin yang mau lagu lain juga masih bisa banget. Ini kita masih punya setengah jaman lagi. Ada Jatia Finovic, Liodra dong, yang judulnya Pura-Pura. Liodra Pura-Pura ada. Kenapa enggak Teganya Kau aja? Teganya Kau itu dari Liodra enggak sih? Nah, itu kan jadi salah satu lagu andalan banyak dipilih sama peserta bintang radio kita kemarin teman berdua. Ya udah pura-pura aja kita puterin ya. Nanti sebelumnya ada The Cure dulu ya dari Olivia Rodrigo ya teman berdua ya. Nanti baru habis itu kita puterin pura-puranya ini, Liodra.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Produk FM. Teman terbaik kamu.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Oke, teman Pradua, mungkin sampai sini aja ya untuk Pradua headlist untuk hari ini. Oh iya, satu lagi aku mau bacaan dari Susiwati 32. Di tempatnya sih katanya belum ada hujan ya sampai sekarang. Request lagu sedikit lebih lama dari Pici Kota, tadi udah aku putarin lagunya ya, makasih. Dan mungkin kita akhiri dulu untuk Pradua Hitlist tahun Pradua di 28 September 2026. Kamu juga masih bisa banget buat request lagu-lagu favorit kamu besok ya untuk Pradua Hitlist. Hadir tiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pradua Samarinda tahun Pradua. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Pro2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro2.
5: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: تانيا أستاذ.
2: Boleh nggak sih Ustadz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Oke, okay, Santai Siang bareng Li jadi sini Tuan Prado masih nemenin kamu ya untuk 28 September 2026. Selamat makan siang, selamat istirahat siang aku ucapin buat kamu ya, dan selamat menaikkan ibadah salat zuhur juga untuk kamu yang ada di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Ini di Amiumin kayaknya masih ramai lancar banget untuk arus lalu lintas ya Tuan Prado. Mungkin banyak yang lagi pada pergi keluar buat cari-cari makan. Ini by the way juga kayaknya baru-baru aja 25 September. Ih, udah ada belum sih yang datang ke Festival Mooncake? Itu di kemarin di Vihara Vihara apa tuh lumanya, lupa aku namanya Tuan Prado. Udah tutup belum sih? Aduh, belum sempat ke sana lagi Tuan Prado. Tapi yang jelas ramai banget, dan emang katanya sih tiap tahun ya memang diadakan ya Tuan Prado ya. Karena untuk Festival Mooncake ini sendiri juga jadi satu agenda kayaknya rutin yang dilakuin gitu tahun kedua, Festival Kue Bulan atau Mid Autumn Festival ya di beberapa daerah di Indonesia pastinya ya tahun kedua ya, dan perayaan ini diperingati setiap tanggal 15 bulan ke-8 dalam penanggalan lunar atau kalender Imlek ya, dan jadi satu culture juga sih sebenarnya. Kalau udah ada festival kue bulan ini, itu banyak mungkin apa ya yang berkumpul bareng keluarga menikmati bulan purnama sekalian menyalakan lampion dan menyantap kue bulan alias mooncake. Ada yang pernah nyoba belum sih mooncake tahun kedua? Jujur aku belum, dan penasaran rasanya gimana ya. Jadi memang kayaknya kamu yang penasaran gimana rasanya tuh bisa datang aja langsung ke Mooncake Festivalnya Kota Samarinda nih, ada yang ada ngegelar juga ya Tuan Pradua ya. Dan sebenarnya kalau yang mungkin yang umum yang kita tahu ya udah mooncake itu bulat gitu Tuan Pradua, bulatnya tapi nggak bulat, dia kayak ada motif-motifnya, kadang ada bentuk-bentukan bunga gitu ya, terus ada bentuk-bentukan huruf-huruf bukan kanji deng, kalau bahasa Cina apa sih namanya, lupa aku. Ya pokoknya gitulah Tuan Prado. Tapi ternyata mooncake ini ada banyak ya, ada beberapa mooncake yang populer di dunia ya, salah satunya ada Snow Skin Mooncake Tuan Prado. Ini asalnya dari Hong Kong. Mooncake ini agak beda dari yang lainnya karena warnanya itu putih ya, dan dia tuh dibuat pakai snow skin mooncake yang enggak dipanggang gitu. Mooncake-nya ini khas Hong Kong, dan biasanya tuh disimpan di kulkas dan disajikan dalam keadaan dingin gitu Tuan Prado. Mungkin sebelum bahas lebih jauh, ntar aku mau coba bahas juga ini sejarahnya gimana sih festival kue bulan ini. Kak bisa dia tiap tahun diadain ya Tuan Prado. Yang penasaran stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
2: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
3: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Iya, tahu berdua kalau kamu berada di Tiongkok daratan pas festival pertengahan musim gugur alias festival mooncake ini, itu biasanya akan ada satu hari libur resmi yang dikasihin ya tahun berdua. Kalau di Indonesia sih enggak ya. Dan kalau momennya berdekatan dengan akhir pekan, liburnya bisa jadi sampai 3 hari bahkan tahun berdua. Nah, salah satu hal yang paling identik dengan festival ini tadi yaitu mooncake tahun berdua alias kue bulan. Dan mooncake ini rasanya tuh manis ya, isiannya tuh padat tahun berdua. Makanya kalau dipotong tuh dia kayak kayak isiannya tuh nyatu gitu ya, satu kesatuan dengan luarannya juga. Dan rasa yang paling terkenal yang jadi khasnya mooncake itu adalah white lotus atau teratai putih, terus ada egg yolk juga atau kuning telur. Selain itu ada juga rasa kacang merah ya, yang gak kalah populer juga bahkan mendunia tuh tahun berdua ya. Dan ini untuk sejarahnya sendiri, festival ini tuh dari dipercaya udah ada sejak lebih dari 2000 tahun lalu ya, walaupun ada juga sih berapa legenda-legenda tentang asal-usul lainnya juga tahun berdua. Salah satu legenda yang paling terkenal ini bahkan menghubungkan mooncake dengan pemberontakan melawan kekuasaan Mongol pada abad ke-14. Konon orang Han itu menyembunyikan pesan-pesan rahasia tentang rencana pemberontakan di dalam kue bulan gitu. Iya, jadi pesan tersebut kemudian membantu menyebarkan rencana perlawanan hingga akhirnya kekuasaan Mongol runtuh dan dinasti Ming berdiri pada tahun 1368. Nah, kayak di rayakanlah si mooncake ini tahun berdua. Terlepas itu benar atau enggak, yang jelas sih sampai sekarang ini festivalnya ada ya, dan tetap jadi bagian penting dari festival pertengahan musim gugur. Tapi yang jelas sih sebenarnya kalau secara ilmiahnya ini tuh diadakan karena pas bulan tuh lagi bulat-bulatnya gitu loh tahun berdua. Makanya kayak dijadikan satu perayaan juga, karena ya mungkin bagus aja juga nggak sih ya, bahkan kita ngebuat satu perayaan besar di ketika bulan lagi bulat sempurna gitu kan, pas keluar rumah nggak cuma bulan aja gitu, tapi ditemanin sama lampion-lampionnya juga yang jadi salah satu ciri khasnya festival mooncake ini juga tahun berdua ya. Nah, lanjut mau bahas tadi selain yang snow skin mooncake tahun berdua, ada banyak sih sebenarnya kalau sekarang ini ya mooncake itu jenis-jenisnya. Ada juga namanya Chaosan mooncake teman berdua. Dia tuh punya bentuk bulat, terus ada tekstur garis-garis melingkar di atasnya. Isiannya juga khas kacang hijau, kacang hitam, pasta kentang. Dan ukurannya Chaosan mooncake ini juga lebih besar ya kalau dibandingin sama kue bulan biasanya. Dan saat ini banyak juga tuh yang mengkreasikan kue bulannya dengan beragam warna-warna yang cantik tuh teman berdua.

sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood

Okay, mooncake lainnya teman Pradua ada juga namanya kue bulan Canton alias Cantonese. Ini jenis yang paling populer dan mendunia sih teman Pradua ya. Dia tuh punya kulit tipis, warnanya coklat keemasan dengan ukiran cetakan yang indah. Ya juga isian padat kayak pasta lotus atau kacang merah gitu, juga kuning telur asin di tengahnya teman Pradua. Nah terus ada juga yang namanya mooncake Shanghai. Ini tekstur kulitnya kayak kue pie gitu atau pastry yang tebal, renyah dan buttery teman Pradua. Tapi isiannya tetap beda lah. Terus ada juga namanya kue bulan Suzhou. Ini juga jadi salah satu mooncake tertua dengan lapisan kulitnya tuh berlapis-lapis dan sangat renyah alias flaky. Sering disajikan dengan isian manis atau gurih kayak daging cincang ya. Jadi dia gak cuma manis saja tapi ada rasa-rasa gurih-gurihnya juga gitu teman Pradua. Nah ada juga mooncake Yunnan. Dan ini mooncake Yunnan ini dia terkenal dengan dua ciri khas isiannya, yaitu rasa manis dari kelopak bunga mawar. Jadi kamu makan bunga mawar tuh kalau makan mooncake ini teman Pradua. Dan ada juga rasa gurih dari campuran daging ham dan madu ya. Terus ada juga mooncake Hokkien. Ini dia bentuknya kayak kue kering gitu, warnanya putih. Dan gak lupa ya, biasanya mooncake kan selalu ada cap-cap penandanya gitu teman Pradua. Dan ini cap penandanya untuk mooncake Hokkien itu warna merah ya, merah di atasnya. Isiannya ada manisan melon, gula, kulit jeruk, mandarin ya. Agak beda ya, kita jadi makan isian kulit jeruk apa gimana gitu teman Pradua ya. Pasti ada campurannya juga. Ya dan varian rasa yang rasa isian populernya tuh ya tuh tadi ada white lotus atau lotus paste, pasta biji teratai putih yang lembut ya. Sering dipadukan sama satu atau dua kuning telur asin. Nah, terus ada juga isian kacang merah atau red bean, wijen hitam. Terus sekarang-sekarang ini ada varian isian matcha atau green tea yang modernnya teman Pradua. Sama ada juga yang terbaru juga ada mooncake isiannya custard telur asin alias salted egg custard gitu teman Pradua. Kayaknya harus coba semuanya enggak sih teman Pradua?

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Tahun kedua aku mau bagi informasi-informasi terupdate dari dunia olahraga nih buat kamu ya. Jadi ini datang dari Asian Games lagi deh teman kedua, untuk kali ini di cabur bulu tangkis. Jadi ganda putra Leo Rolly Carnado, Daniel Martin meningkatkan potensi perolehan medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis setelah lolos ke babak final hari ini tahun kedua. Tiket partai puncak diamankan pasangan Leo Daniel berkat kemenangan 2-1-11, 2-1-14 pada babak semifinal atas Kim Won Ho So Sung Jae dari Korea Selatan. Yang jelas Daniel selepas pertandingan di Ichinomiya Aichi Jepang bilang kalau tadi mereka tuh sebenarnya mainnya cukup baik banget ya, dan kuncinya tuh mereka terus berkomunikasi dan mewaspadai pola permainan lawan. Dan keunggulan Leo Daniel hari ini atas Kim So jadi yang kedua berturut-turut setelah kemenangan pada pertemuan mereka di China Masters waktu lalu teman pradua. Dan Leo juga menuturkan kemenangan hari ini juga gak lepas dari pengalaman di pertemuan sebelumnya. Dia sama Daniel itu udah lebih dulu mempelajari pola permainannya Kim sama So, baik dari pertemuan di China Masters juga pertandingan sehari sebelumnya saat meladeni wakil tuan rumah di babak perempat final. Nah, dari keberhasilan Leo Daniel, tim bulu tangkis Indonesia sudah mengamankan 2 tiket babak final Asian Games 2026. Ya, sebelumnya juga ada ganda campuran Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah yang udah lebih dulu melaju ke babak final setelah mengalahkan wakil dari China Sumatera 2. Skuad Merah Putih juga berpulang menambah 2 tiket final lainnya melalui penampilan tunggal putra Alwi Farhan dan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Yunani dibikin kejutan besar di Nation League tahun pre-2. Mereka berhasil membungkam Jerman dengan skor 1-0 dalam laga grup E2 di WWK Arena Senin hari ini. Yang lebih spesial juga kemenangan ini jadi kemenangan pertama Yunani atas Jerman sepanjang sejarah pertemuan kedua tim ya. Jadi udah berkali-kali lawan Jerman, baru ini dia menang. Nah, sejak awal laga Jerman sebenarnya tampil dominan. Joshua Kimmich dan kawan-kawan tuh terus menguasai permainan, sementara Karim Adeyemi beberapa kali mengancam pertahanan Yunani. Tapi di menit ke-27 Adeyemi hampir membuka keunggulan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti, teman berdua. Ya, tapi kiper Yunani Konstantinos Zolakis tampil sigap dan berhasil menggagalkan peluang tersebut. Ya, Jerman terus menekan. Setelah turun minum, ya Kimmich juga sempat punya peluang untuk mencetak gol, tapi justru Yunani yang berhasil mencuri gol di menit ke-74. Berawal dari umpan silang Christos Zolis yang gagal dibuang dengan sempurna oleh pertahanan Jerman, bola jatuh ke kaki Dimitrios Korbelis, dan tanpa banyak pikir Korbelis langsung melepaskan tembakan dan bola sempat berubah arah dan akhirnya masuk ke gawang Alexander Nabel, teman berdua. Dan gol, ya Yunani unggul 1-0. Jerman langsung meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama. Florian Wirtz bahkan hampir mencetak gol menjelang akhir pertandingan, tapi tembakannya masih melayang tipis di atas mistar. Sampai peluit panjang berbunyi, skor tetap 1-0 untuk Yunani, teman berdua. Dan hasilnya membuat Yunani tetap ada di puncak grup E2 yang mana mereka meraih 6 poin ya, sementara Jerman masih belum meraih kemenangan dari 2 pertandingan. Jadi ini sementara Yunani yang ada di puncak grup E2 ya, tahun pre-2.

0: @pro2samarinda dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
4: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Malam ini tahun pro 2 timnas Indonesia bakal melawan Malaysia ya, dan kabarnya sih ini kayaknya bakal berlangsung dengan pengamanan yang lumayan ketat. Enggak lumayan sih, kayaknya sangat ketat ya, karena sebanyak 2373

personel gabungan dikerahkan tahun 2002 untuk mengamankan pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam ini mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ya. Personel gabungan ini bukan cuma mengamankan duel Indonesia versus Malaysia aja, tapi juga pertandingan Singapura melawan Bangladesh yang digelar lebih dulu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Kabit Humas Polda Metro Jawa Kombes Budi Harmanto ini mengatakan kalau petugas sudah disiapkan di berbagai titik mulai dari hotel tempat tim dan ofisial menginap, jalur menuju stadion, pintu masuk, arena stadion, sampai kawasan VIP dan VVIP Taman Pradua. Petugas juga akan mengatur lalu lintas, melakukan sterilisasi, pemeriksaan di pintu masuk, juga patroli di sekitar kawasan GBK. Ya, dan Pak Budi juga mengatakan pengamanan dilakukan secara profesional, tegas, tapi tetap mengutamakan pendekatan humanis dan juga keselamatan. Petugas juga diarahkan untuk menghindari tindakan kekerasan, ya termasuk penggunaan senjata api dan gas air mata, kecuali dalam kondisi tertentu sesuai prosedur. Koordinasi dengan panitia dan pihak terkait juga terus dilakukan selama pertandingan berlangsung ya. Dan dari sisi pertandingan juga duel Indonesia versus Malaysia malam ini punya arti penting ya, karena kedua tim sama-sama sudah meraih kemenangan di laga pertama, yang artinya siapa yang kembali menang malam ini bakal punya peluang lebih besar ya untuk menjadi juara grup sekaligus mengamankan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Pasti semarak banget sih ya. Kita jangan lupa dukung Indonesia ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menang lawan tetangga sebelah lawan Malaysia ya malam ini.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan. I miss the taste of your

Oke, teman berdua di ASEAN, dari ASEAN Games lagi nih ya. Tapi kali ini dari cycling BMX, teman berdua Jasmine Ajahra sukses menyumbang medali perunggu ASEAN Games 2026 di nomor cycling BMX racing putri hari ini Senin 28 September. Selepas start, Jasmine sempat tercecer di posisi kelima sebelum melesat dan melewati dua pesepeda lainnya, dan dia udah mencoba memangkas jarak dengan dua pesepeda terdepan, namun upayanya belum berhasil ya. Pebalap sepeda BMX Indonesia tersebut harus puas finish di peringkat ketiga dan mendapatkan medali perunggu teman-teman berdua. Jasmine terpaut 1,541 detik dari atlet Jepang Sayahata Keyama yang sukses menjadi yang tercepat dengan catatan waktu terbaik 33,401 detik. Hasil itu membuat Hate Keyama berhak membawa pulang medali emas, sementara medali perak menjadi milik Wang Yiliao asal Cina yang finish di posisi kedua. Sementara pebalap putri Indonesia lainnya ada Amelia Nur Siva, hanya mampu finish ke-6. Amelia mencatat 35,764 detik, mengungguli 3 pesaing lainnya tahun berada, dan hasil ini gak mengubah kedudukan Indonesia ya di klasemen sementara medali ASEAN Games 2026, di mana tim merah putih bertahan di peringkat ke-14 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan raihan 2 emas, 5 perak, dan 18 perunggu.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini...
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Open Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
5: Joy I'd learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

Pelatih timnas Portugal Jorge Jesus ternyata punya satu kunci utama saat timnya berhasil mengalahkan Norwegia di tahun kedua di UEFA Nations League ya semalam, yaitu mematikan pergerakan Erling Haaland. Waduh, udah itu kunciannya tuh ya. Jadi Portugal bertandang ke Oslo untuk menghadapi Norwegia di laga kedua UEFA Nations League. Meski bermain di kandang sendiri, tapi Norwegia tampil dominan sejak awal tahun kedua ya. Tapi Portugal nggak tinggal diam, mereka memberikan perlawanan sengit dan akhirnya berhasil membawa pulang kemenangan dengan skor 2-1. Dan menurut Jorge Jesus, kemenangan ini jelas layak disyukuri, apalagi dia menilai Norwegia sekarang udah berkembang jadi salah satu kekuatan baru di sepak bola Eropa. Bahkan dia juga menyebut Norwegia saat ini udah masuk ke dalam jajaran 5 tim terbaik di Eropa tahun kedua. Tapi ada satu pemain yang benar-benar jadi perhatian Portugal, yaitu Erling Haaland. Dan Jesus mengakui kalau Haaland ini adalah striker yang bisa mencetak gol kapan aja, dari mana aja ya. Karena itu pertahanan Portugal fokus untuk membatasi ruang geraknya beliau tuh. Hasilnya cukup efektif, dua back tengah Portugal dibantu João Palhinha dan Ruben Neves di lini tengah berhasil membuat Haaland kesulitan mendapatkan ruang gerak ya. Dan Haaland memang sempat melepaskan 6 tembakan di dalam kotak penalti Portugal, tapi hanya satu yang berhasil menjadi gol, teman berdua. Jadi walaupun Haaland tetap berbahaya, Portugal tetap berhasil nih ngebuatnya enggak terlalu leluasa ya untuk mencetak gol. Kemenangan ini juga membuat Portugal makin nyaman di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Selanjutnya Portugal akan menghadapi Denmark ya. Mereka tentu ingin melanjutkan tren positif dengan menjaga posisi di puncak klasemen.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

Ulang tahun teman Pradia di Santai Siang. Ya, aku masih nemenin kamu ya hari ini. Ini kayaknya di Amin lagi geluduk teman Pradia, mendung banget. Wah, kayaknya bakal hujan lagi. Amin ya, dan kemudian berapa wilayah Kota Samarinda juga yang belum sempat diguyur hujan, semoga bisa diguyur hujan hari ini teman Pradia. Dan by the way, ini ada info dari MTV Video Music Awards alias VMA 2026 udah rampung diumumkan ya, di gelaran acara di Peacock Theater Los Angeles Minggu 27 September malam teman Pradua. Jadi di acara yang dipandu oleh Snoop Dogg tersebut, Madonna keluar sebagai pemenang terbanyak yakni dengan 7 kemenangan dari 13 nominasi termasuk Artist of the Year. Sementara itu kategori utama Video of the Year jatuh ke Taylor Swift atas karyanya The Fate of Aprilia. Dia juga dapat mendapatkan penghargaan khusus yaitu MTV VMA Artist Director Honors yang pertama kali diadakan tahun ini. Madonna membuka MTV VMA 2026 yang menjadi aksi live perdananya di VMA dalam 23 tahun. Dia juga mengajak Sabrina Carpenter dan Charlie XCX dalam pertunjukan tersebut teman Pradua. Ya, dan ini ada daftarnya, aku coba bacain. Untuk Video of the Year dimenangkan oleh Taylor Swift dengan The Fate of Aprilia, Artist of the Year Madonna, Song of the Year BTS Swim, Best New Artist ada Sinéad Spiro, Best Collaboration ada Madonna and Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love, Best Pop ada Lisa Dream featuring Kentaro Sakaguchi, Best Hip Hop ada Cardi B featuring Kehlani dengan Safe, Best R&B ada Bruno Mars I Just Might, Best Alternative ada Olivia Rodrigo dengan The Cure, kemudian Best Dance ada Madonna dengan Confession to the Film, Best Latin ada Bad Bunny dengan Nia Valo, kemudian Best K-pop ada BTS Swim, Best Country ada Ella Langley dengan Choose in Texas teman Pradia, dan ada Best Direction Taylor Swift ada lagunya Applehead, Best Art Directions ada Pink Panthers Set Side featuring Jara Larson, Best Cinematography ada Madonna Confession to the Film, kemudian Best Editing ada Sabrina Carpenter dengan Who's Tour, Best Choreography ada Madonna Confession to the Film, dan Best Visual Effect Ariana Grande Have That I Met You Love Me.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat tutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Okay, Taylor Swift and the Yatahindu You tahun 2002 di ajang MTV VMA 2026 dia dapat penghargaan, bahkan dapat penghargaan khusus ya tahun 2002. Dan ini Taylor Swift kembali mencetak sejarah di MTV Video Music Awards VMA 2026, dimana dia dapat tadi MTV VMA Artist Director Honors yang pertama kalinya ya diberikan tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya tuh belum ada nih kategori ini tahun berdua. Jadi penghargaan tersebut diberikan di acara yang digelar di Peacock Theater Los Angeles Minggu malam 27 September. Dan Taylor ini jadi artis pertama yang mendapatkan penghargaan ini berkat kiprahnya di balik kamera, terutama dalam pembuatan video musik dan penceritaan visual. Yang menyerahkan penghargaan ini adalah sahabatnya, artis Dakota Johnson. Saat menerima piala, Taylor mengungkapkan bahwa dirinya udah terlibat dalam pembuatan video musik itu selama sekitar 20 tahun. Selama itu dia udah ikut menggarap sekitar 60 video musik, dengan 18 diantaranya itu dia tulis dan sutradarai sendiri tahun berdua. Taylor juga mengatakan salah satu alasan dirinya begitu menikmati dunia penyutradaraan adalah para penggemarnya, yang mana para penggemarnya ini membuat setiap karya yang dia buat itu terasa jauh lebih bermakna. Dan menariknya juga Taylor nggak cuma membawa pulang penghargaan aja, dia juga memberikan kejutan ya dengan menayangkan perdana video musik lagu barunya Passion Zero yang dibintangi Dakota Johnson dan Colin Farrell. Kiprah Taylor sebagai sutradara sendiri makin terlihat sejak 2019 dia

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.

0: mitos atau fakta. Yang baru di Pro 2.
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
2: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
1: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
3: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: istriku.
1: Akad payung peduo, teman berdua. Ini kayaknya bentar lagi akan ada yang melangsungkan akad. Ada yang lihat gak sih beritanya? Ada kabar bahagia dari YouTuber sekaligus kreator konten edukasi Jerome Apolin, teman berdua. Jadi Jerome resmi melamar sang kekasih Gracia Caroline dalam momen romantis yang berlangsung di Jepang minggu kemarin tuh, 27 September ya. Yang bikin momen ini makin spesial, lamaran tersebut dilakukan dengan latar pemandangan Gunung Fuji. Kapan lagi dilamar di Gunung Fuji? Dengan latar Gunung Fuji. Nah, Jerome terlihat berlutut gitu teman berada sambil menyodorkan kontak otak cincin ke Gracia di tepi danau yang dihiasi kawanan angsa. Ya, jadi Jerome tampil gagah dengan setelan jas hitam, sementara Gracia terlihat anggun pakai rok plekset dan blazer putih. Jadi ini kayak semacam foto-foto priwet, bukan juga ini, cuma foto-foto lamaran. Yes, soalnya kan memang kadang mesti diposting ya Gen Z sekarang. Nah, momen bahagia ini kemudian dibagikan Jerome dan Gracia lewat unggahan kolaborasi di Instagram. Di keterangannya Jerome juga sedikit bercerita soal perjalanan hubungan mereka gitu ya. Ternyata kisah keduanya ini udah mulai sejak 9 tahun lalu. Mereka pertama kali ketemu tuh pas sama-sama menempuh pendidikan di Jepang, ketika Jerome jadi senior dan Gracia tuh juniornya dia, tahun berdua. Oh, naksir cutting nih ceritanya ya. Yang menariknya 9 tahun setelah pertemuan pertama itu mereka kembali ada di negara yang sama. Kali ini bukan sebagai senior dan junior, tapi untuk memulai babak baru dalam hubungan mereka. Jerome juga nulis di captionnya, berawal dari pertemuan sebagai kakak adik kelas di Jepang 9 tahun lalu dan sekarang di negara yang sama dan disaksikan oleh Gunung Fuji, awal mula dari selamanya MC said yes. Ya, kebagian Jerome ini juga terlihat dari komentarnya sendiri yang cukup kocak. Dia nulis, aku udah dewasa gitu ya teman berdua ya, lengkap dengan emoji haru dan tawanya. Karena anak-anak 90-an jujur lupa ya, kita tuh udah berumur gitu, kita ingatnya kita masih 17 teman berdua. Unggahan lamaran ini langsung dibanjiri ucapan selamat juga ya, mulai dari selebritas, sesama konten kreator, sampai para penggemar juga semuanya ikut ngasihin doa untuk Jerome dan Gracia yang kini resmi bakal menuju jenjang berikutnya. Ya udah, doain aja deh mudah lancar sampai hari H ya Jerome ya. Hubungannya lumayan private teman berdua ya, cukup rahasia gitu ya. Tahu-tahu ternyata Jerome udah ada yang punya ya, ternyata begitu. Ya mudah lancar dan acaranya nanti, acaranya enggak tuh ya, rumah tangganya mudah sakinah mawaddah warahmah ya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Setelah sekian lama dibikin kepo dan digantungin tanpa kepastian, akhirnya ada hilal soal album baru The 1975 tahun 2002. Kabar ini datang langsung dari sang vokalis Matty Healy. Ya, jadi Matty baru aja ngasih update segar yang bikin para fans menjerit bahagia pastinya kalau dengar ya. Dia mengkonfirmasi kalau album studio ke-6 The 1975 udah benar-benar hampir selesai ya, dan ini kabar yang ditunggu-tunggu banget pastinya. Setelah mereka sempat hiatus dari panggung tour, album baru ini bakal jadi penanda rilis pertama The 1975 sejak album hits mereka Being Funny in a Foreign Language pada 2020 lalu. Walaupun judul resminya belum diumumkan secara resmi ke publik, sebelumnya Matty dan kawan-kawan sempat ngasihin teaser gitu ya, dan ngodain proyek ini dengan sebutan Dogs. Wah, maksudnya gimana tuh? Gak cuma itu, Matty juga sempat nyepel bahwa mereka sebenarnya udah merekam materi lagu yang melimpah banget, bahkan cukup buat bikin dua album sekaligus. Jadi kayaknya banyak nih teman berdua ya. Tapi namanya The 1975, mereka tuh masih suka rahasia-rahasian gitu teman berdua ya. Jangan disepil semua, entar gak penasaran lagi, terus gak kaget lagi gitu teman berdua. Sampai sekarang belum dipastikan apakah materi melimpah itu bakal digabung jadi satu album raksasa atau bakal dirilis terpisah jadi dua album berbeda ya. Jadi kayaknya ya udah tungguin aja nih teman berdua, kapan kira-kira dia bakal rilis ya album terbarunya teman berdua ya. Yang jelas sih kayaknya siapin aja playlist dan juga vibes ke kamu, karena The 1975 will officially coming back soon. Oke, mungkin sampai sini aja deh untuk santai siang ya di 28 September 2026. Hujan deras ini mengguyur kota Samarinda tahun 2002. Semangat aja buat kamu yang lagi di perjalanan. Iya, jangan mengeluh hujan ya. Ini soalnya hujannya udah tunggu-tunggu banget nih. Jadi hati-hati aja di jalan teman-teman. Mungkin jalanan licin luaran sana ya. Dan aku juga mau pamit. Jangan kemana-mana. Habis ini masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya. Untuk bawain programnya Pro 2. Sampai tutup acara jam 12 malam. Bye.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

Dari kawasan CRM Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 ya. Di santai siang menuju sore ceria ini yang dimana di luar sudah agak reda nih teman Pro 2 hujannya. Tadi deras banget jujur dan sudah di beberapa lokasi aku lihat sudah banjir nih teman Pro 2 ya. Akhirnya hujan yang kita tunggu datang juga teman Pro 2 tapi langsung membawa banjir gitu ya. Tapi itulah berkah teman Pro 2 ya. Yang penting dingin dan kabut asap semoga secepatnya hilang gitu ya teman Pro 2 dan kita menghirup udara yang segar lagi. Seperti biasa teman Pro 2 kalau di jam 3 aku bakal ngebagiin informasi-informasi aja nih buat kamu. Yang dimana Indonesia nih teman Pro 2 tengah menjajaki peluang investasi asing buat pembangunan jaringan kereta api Trans Kalimantan nih sepanjang sekitar 2.772 km. Jadi proyek jangka panjang ini sampai ke 2045 teman Pro 2 ini dirancang untuk menghubungkan berbagai wilayah di Kalimantan termasuk mendukung konektivitas kawasan Nusantara yang saat ini belum memiliki jaringan kereta api yang beroperasi ya secara umum teman Pro 2 dimana Cina dan Rusia disebut telah menyatakan minat nih terhadap proyek ini teman Pro 2. Jadi pemerintah masih berada di tahap penjajakan kerjasama sementara sejumlah analis menilai proyek berskala besar ini akan membutuhkan pembahasan yang matang dan terutama terkait skema pembiayaannya nih, teknologi, terus ada kelayakan investasi juga teman Pro 2. Jadi kalau terrealisasi nih, Trans Kalimantan ini bakal jadi salah satu proyek infrastruktur perkereta apian terbesar dalam pengembangan konektivitas di Pulau Kalimantan. Yang dimana kalau kita memang belum ada kereta sih teman Pro 2. Justru kalau ada kereta, seru kayaknya kita mau jalan-jalan kemana aja, kayaknya kita

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jatuh sejatuh-jatuhnya dari Anet One Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi, ini ada konektivitas internasional Jawa Timur yang kembali bertambah nih teman Pro 2. Ini mana? Bandara Internasional Juanda resmi menyambut penerbangan perdana Greater Bay Airlines dari Hong Kong nih di 25 September kemarin. Jadi menggunakan Boeing 737, rute Hong Kong Surabaya akan beroperasi 3 kali nih teman Pro 2 dalam sepekan. Jadi ini jadi menambah pilihan penerbangan langsung bagi masyarakat nih. Kalau kamu mau ke Hong Kong, kalau misalnya orang Surabaya gampang ya. Kalau kita ke Surabaya dulu baru ke Hong Kong. Ya, main lah. Jadi kehadiran rute baru ini teman Pro 2 ya juga membuka peluang yang lebih luas bagi sektor pariwisata dan bisnis antara Jawa Timur dan Hong Kong nih. Dengan beroperasinya Greater Bay Airlines ke Bandara Juanda sekarang melayani 14 maskapai teman Pro 2 sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu pintu masuk penerbangan internasional di Jawa Timur tuh.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Tadi kan kita sudah ngomongin tuh, kalau dari Surabaya bisa ke Hong Kong teman Pro 2. Tapi kalau sampai Hong Kong kan bingung tuh ya, mau gimana jajannya Bi? Kan harus tukar-tukar uang. Kalau sekarang tidak teman Pro 2. Asik, karena Bank Indonesia teman Pro 2 ya. Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority sepakat memperkuat kerjasama nih untuk pembayaran lintas negara berbasis quick response code. Jadi pakai QR nih teman Pro 2. Jadi kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU ya teman Pro 2 yang ditandatangani Gubernur BI Ibu Sri Damayanti dan Chief Executive HKMA EDU pada 24 September lalu nih teman Pro 2. Yang namanya kalau kita ngomongin soal kerjasamanya ini teman Pro 2, ini bakal membahas aspek teknis, operasional dan regulasi serta menjajaki skema interoperabilitas pembayaran lintas negara berbasis QR code ini teman Pro 2 antara Indonesia dan Hong Kong. Jadi mekanismenya itu diharapkan dapat membantu transaksi lintas negara itu lebih cepat, terjangkau, transparan dan inklusif. Bayangin deh, kamu lagi ke Hong Kong gitu ya, terus kayak mau beli jajan, mau beli minuman atau kemanapun itu, ke kafe atau kemana itu, kamu bisa banget pakai QR teman Pro 2. Kamu tinggal angkat HP-mu, tidak perlu lagi tuh kita namanya harus tukar-tukar uang, harus menukar uang rupiah ke ini. Nggak perlu. Sekarang kayaknya sekarang sudah beberapa negara kayak gitu deh teman Pro 2, sudah harus pakai QR tuh. Jadi kayaknya lebih gampang gitu. Dan teman Pro 2 aku juga mau ngingetin, nanti di jam 4 aku bakal lanjut lagi, tapi aku nggak sendirian. Nanti ada tamu spesial. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nanti teman Pro 2 di jam 4. Makanya kamu stay tune aja terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Taulah ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah ikam.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan. Loh, kok mati lagunya?
7: Mak, mati lampu kah?
6: Oh my God, galau aja gak direstuin.
8: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara si Rahbibi. Informasi pertama, PSSI menyebut laga timnas Indonesia melawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 akan diramaikan berbagai hiburan di fanzone SUGBK. Selain zona penggemar di sisi timur dan barat stadion, tersedia zona bermain anak dan area foto untuk keluarga maupun komunitas. Hiburan di fanzone timur dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan permainan dan kuis bersama Sakti, maskot timnas Indonesia. Acara dilanjutkan talk show ASEAN Legends bersama Safiq Rahim dan Kurniawan Dwi Yulianto.

Informasi selanjutnya, Perdana Menteri Thailand Anuttin Charvirakul meninjau wilayah terdampak banjir di Bangkok setelah pemerintah menetapkan libur khusus akibat hujan lebat dan banjir. Libur khusus berlaku pada 28 dan 29 September 2026 di Nonthaburi, Pathum Thani, dan Samut Prakan. Untuk mendukung penanganan banjir, namun sektor perbankan dan pasar modal termasuk Bursa Efek Thailand tetap beroperasi seperti biasa. Informasi terakhir, BTS meraih 3 penghargaan dalam MTV Video Music Awards 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Grup tersebut memenangkan Song of the Year dan The Best K-pop lewat lagu Swim serta Best Group. Penghargaan ini menjadi capaian pertama BTS dengan formasi lengkap setelah vakum hampir 4 tahun. Kemenangan Best Group juga menjadi trofi kelima BTS dalam kategori tersebut sejak 2019 hingga 2022. Itu dia teman Pro 2, Pro 2 Update kali ini.

0: update.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Balik lagi nih ya, sesuai janjiku. Di jam 4 ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Spesial nih teman Pro 2 ya. Di depan aku sudah ada 3 orang nih teman Pro 2. Ada Kak Dwi, ada Kak Syifa, ada Kak Lucian. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Ini tadi kan hujan-hujan nih ya. Banjir enggak?
3: Banjir Kak,
4: banjir. Banjir.
3: Juanda banjir banget tadi.
5: Depan Suwandi.
3: Jadi kesini menerjang banjir.
2: Oh, iya. Benar. Depan Suwandi?
5: Depan Suwandi tadi.
2: Sempat. Banjir juga?
5: Banjir juga.
2: Banjir-banjir nih, serem ya teman bro. Tadi kan lama banget ya enggak hujan. Kita tuh kepanasan.
3: Tapi alhamdulillahnya.
2: Ya walaupun sebentar aja ya hitungan itu sejam gak sih
5: tapi deres banget sih.
2: Deres banget kan ya.
3: Iya deres banget.
2: Ya udahlah ya teman Pro 2. Tapi kita nih berempat ini mau ngobrolin apa sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi sesuai di judul teman Pro 2 ya di YouTube tentang cegah sexual abuse, kenali batas, lindungi diri, berani bicara. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol langsung nih sama kakak-kakak ini bertiga. Ini teman Pro 2 yang bisa kamu lihat di YouTube kita sekarang. Dan mungkin aku bakal langsung bertanya-tanya kali ya.
5: Boleh,
2: kita langsung mulai nanya. Nah, kalau kita ngomongin soal sexual abuse atau kekerasan seksual di lingkungan sekolah, sebenarnya perilaku seperti apa aja sih yang termasuk di dalamnya? Mau siapa dulu nih yang jawab?
3: Boleh dari Kadui dulu, mungkin karena pengurus kita ya, pengurus dari Youth Center PKB.
6: Oke, kalau menurut aku sih Kak, kekerasan seksual itu gak cuman dari fisik ya. Kalau selama ini kita taunya cuman fisik, tapi kadang tanpa sengaja kalau misalnya kita suka dengar teman-teman cantik, nah itu juga termasuk kekerasan seksual secara nggak langsung. Okay. Atau aku baru baca sih tadi berpacaran juga termasuk kekerasan seksual.
2: Oh.
6: Kayaknya seru kalau kita bahas nanti ya.
2: Oh, oke. Okay. agak baru nih.
6: Tapi gak baru tahu tadi.
2: Oke. Nah, kalau dari Syifa?
3: Kalau dari aku sendiri mungkin kita langsung lebih ke definisi dari sexual abuse itu sendiri. Mm-hmm. Jadi sexual abuse ini sebenarnya adalah perilaku yang seperti mengarah ke arah seksual. Okay. Jadi mulai seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, sama seperti yang disebutkan oleh Kak Dwi tadi, itu adalah contoh-contoh dari sexual abuse gitu.
2: Okay. Nah, kalau dari Lucian ada enggak tambahannya?
5: Kalau dari saya mungkin definisinya itu banyak ya. Pertama, kekerasan seksual abuse itu bisa seperti pelecehan secara verbal atau kontak fisik atau bahkan melanggar privasi dari seseorang itu yang secara tidak langsung tidak memberikan izin kepada orang asing memberikan hak kepemilikan tubuhnya sendiri seperti itu.
2: Oke. Okay. Jadi kan banyak juga nih yang ngira kalau kekerasan seksual itu cuma berupa kontak fisik. Nah, bentuk-bentuk non fisik apa sih yang sering sebenarnya terjadi gitu? Tapi justru dianggap sepele nih sama orang-orang. Mungkin dari siapa dulu kali?
3: Dari Kak Lucian boleh.
2: Kiri kanan ya. Oke, baiklah.
3: Saya di tengah.
2: Kita kan kiri kanan nih teman-teman.
5: Boleh. Jadi mungkin yang sering terjadi dan mungkin dianggap lumrah ya oleh publik itu seperti komentar yang melecehkan itu kadang ada lingkungan yang menormalisasikan. Okay. Itu seharusnya dan seyogyanya untuk tidak dinormalisasikan lagi. Okay. Gitu. Di ruang publik atau di ruang digital.
2: Oke.
3: Okay. Saya setuju juga dengan yang tadi sudah disampaikan teman saya Lucian. Jadi banyak banget platform media sosial sekarang itu yang mengarahnya ke arah seksual. Okay. Jadi misalnya ada mungkin ini sebagai contoh kayak perempuan seksi atau apa. Nah, itu biasanya komen-komennya kan mengarah ke arah sana dan itu masuk ke dalam kekerasan seksual atau sexual abuse seperti itu.
2: Ada teman Kak?
6: Oke. Kalau saya sih ini biasanya kadang tanpa sadar kalau kita ngepost, kita enggak tahu nih Kak namanya media sosial kadang ada foto kita tuh dicuri terus dipakai buat dijual lagi kayak gitu. Mungkin pernah dengar kasusnya.
2: Gitu. Apalagi sekarang AI ya.
6: Iya,
3: itu AI bahaya banget.
5: AI
3: bahaya banget.
2: Aku ngelihat banyak beberapa orang itu ini sebenarnya mereka enggak pakai AI, tapi ada video-video perempuan mungkin kayak lagi story lagi jalan-jalan atau apa itu diambil terus dia pakai teks yang tidak sepantasnya.
3: Bener.
2: Gitu ya. Okay. Jadi sebenarnya kalau kita mau membedakan antara bercanda dengan pelecehan itu, terutama ketika pelakunya bilang kan pasti, oh cuma bercanda kok. Itu okay. Itu sebenarnya kita gimana sih cara menanggapinya itu?
3: Oke, mungkin dari aku ya. Jadi cuma bercanda, ini kata-kata yang harusnya jangan sampai dinormalisasikan. Karena banyak banget yang berawal dari cuma bercanda itu berakhirnya ke hal-hal yang fatal. Okay. Nah bisa jadi contohnya kayak, mohon maaf ya. Ini kamu besar gitu, Bu Dana, mohon maaf ya. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh dinormalisasikan. Karena konteksnya bercanda, bercanda itu kan artinya harus ada dua orang yang saling menerima, saling tertawa misalnya. Dan kalau misalnya ada salah satu yang merasa tertekan atau tidak nyaman, nah berarti itu konteksnya bukan lagi bercanda. Dan bercanda itu ada batasnya, seperti okay. itu.
2: Dan kalau misalnya ada teman kita yang digitu kan, sebaiknya kita harus ngapain ini?
3: Kalau misalnya ada teman yang gitu kan, otomatis saya seyogyanya saya sebagai teman pasti akan menegur ya, karena hal tersebut itu adalah hal yang tidak pantas gitu. Mungkin kita lebih ke mengedukasi bahwa hal tersebut itu seharusnya tidak kamu ucapkan atau tidak kamu lakukan seperti itu.
2: Kira-kira kita mau nangkap bibirnya gitu?
5: Dicomot
2: mulutmu ya, mulutmu ya bahaya. Ya, tapi kalau kita ngomongin seperti ini kan biasanya terjadi apa ya, rata-rata ke anak-anak sekolahan, anak-anak remaja gitu kan. Nah kalau kita ngomongin seberapa penting untuk anak dan remaja memahami konsep konsen atau persetujuan itu soal batasan tubuh ya, batasan tubuh, privasi yang gitu-gitu, ya, itu menurut kalian gimana cara kita ngasih tahu ke mereka nih? Apalagi mereka tuh sekarang kan kayak sosial media sangat ini ya.
3: Wah,
2: kayak
3: iya,
2: oh bercanda kok, oh streamer ada yang ngomong kayak gini dan yang lain-lain. Itu kalau dari kalian nih gimana nih cara mengatasinya untuk ngajari ke mereka, sebenarnya ini gak boleh loh gitu. Kalau dari kalian gimana? Dari Kak Dwi deh.
6: Oke, kalau dari saya sebenarnya harusnya dari kecil ya Kak. Kayak gitu, karena ketika kita kecil itu kita diingatkan, maka kita akan selalu mengingat kayak gitu. Nah selama ini orang tua yang ada di sekitar kita tuh memperkenalkan, maaf ya, alat kelamin itu dengan bahasa yang bukan bahasa sesuai gitu.
2: Oke, bukan bahasa pendidikan ya?
6: Iya, jadi misal alat kelamin laki-laki disebut apa, tidak arti sebenarnya kayak gitu. Nah akhirnya, oh anak-anak mengenalnya itu loh kayak gitu. Bukan alat kelamin ketika kita belajar, oh ada kosakata baru kayak gitu. Akhirnya hal itu dianggap biasa aja kayak gitu. Nah kalau misalnya selama ini untuk anak SD dan kita ngelihat di media sosial, dia main HP atau apa, kalau menurut saya sih memang harus ada pembatasan dari orang tua juga kayak gitu Kak.
2: Siapa ada tambahan?
3: Saya setuju banget dengan yang dibilang Kak Dwi tadi. Memang untuk edukasi seperti ini itu perlu disampaikan. Itu mulai dari kita kecil. Tapi kan biasanya pembahasan kayak gini agak berat ya. Makanya kadang tuh banyak, apalagi guru-guru TK sekarang yang pakai lagu, contohnya kayak ini area privasi. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Dan terus untuk mungkin ke bagian remajanya, mungkin bisa ikut komunitas-komunitas yang memang mengedukasi terkait hal tersebut. Contohnya kayak kita gak
2: ya,
3: sih? Center PKBI.
2: Bisa tuh teman-teman. Bridgingnya masuk ya?
3: Masuk nih.
2: Nanti kalau mau masuk announcer boleh.
3: Bisa lah.
2: Lucian ada teman gak?
5: Tambahannya ya sama seperti statement Mbak Dwi dan Kak Siva itu memberikan boundaries atau batas wajar kepada anak-anak dari kecil dan memberikan pendidikan yang selayaknya tanpa merasakan bahwa pendidikan tersebut adalah hal yang tabu gitu. Jadi orang tua juga harus concern juga dalam masalah sexual abuse ini juga untuk pencegahannya seperti itu.
2: Okay. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal pelakunya justru kayak ya teman-temannya, teman sebaya atau seniornya, kakak kelas, kakak tingkat, guru atau orang-orang yang mungkin dikenal lah sama si korban ini. Apakah biasanya korban jadi lebih sulit untuk mengungkapkan itu?
5: Oke. Izin jawab ya.
3: Langsung.
5: Ada pasti ada rasa takut ya untuk sang korban merasakan hal takut dijauhin, takut ada kekangan atau kekuasaan yang bisa digunakan gitu. Jadi itu yang membuat kadang tuh korban merasa berat untuk speak up gitu atau mencari pertolongan kepada orang-orang terdekatnya, seperti itu.
2: Oke, ada teman?
3: Benar, saya sepakat juga sama yang disampaikan Lucian. Kemudian juga yang namanya keluarga dekat ya, biasanya kan kita merasa aman dengan orang tersebut. Makanya kadang kalau ternyata mereka melakukan yang namanya misal pelecehan seksual atau kekerasan seksual, nah kita tuh merasanya bahwa oh kayaknya ini wajar deh, ini gak apa-apa. Nah itu yang bahaya. Ini juga masuk ke yang namanya child grooming. Jadi kemarin itu sempat saya bahas juga. Jadi child grooming ini itu ada polanya, pola tertentu. Nah pola ini itu yang membuat korban itu merasa nyaman, sehingga kekerasan seksual yang dia lakukan oleh pelaku itu tidak terasa yang namanya kekerasan seksual, seperti itu.
2: Okay. Tapi kalau misalnya kita nih apa aja sih tanda-tanda yang mungkin terlihat nih ketika kita melihat seorang siswa atau siswi gitu ya, yang mengalami sesuatu yang membuat mereka tuh gak nyaman, gak aman, itu kira-kira ada gak sih tanda-tandanya?
3: Yang jelas pasti mereka akan lebih tertutup dari sebelumnya. Karena mereka merasa kayak ada something wrong nih sama aku gitu. Jadi pertama itu tertutup. Kedua mungkin mereka akan lebih sering menjauh dari temannya, yang biasanya kayak ayo kita ngumpul bareng gitu, kita beli jajan atau main gitu kan, apalagi di lingkup sekolah gitu kan. Nah mereka cenderung lebih kayaknya enggak deh gitu misalnya. Entah mereka sudah mengalami kekerasan seksual tersebut sehingga merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, atau ada masalah psikis yang dialami akibat kekerasan seksual tersebut yang dirasakan.
2: Benar. Paham. Ada teman?
5: Tambahan mungkin adanya penurunan prestasi biasanya, apalagi di anak sekolah ya. Itu bisa berpengaruh banget, karena dia kurang pede, jadi males-malesan, jadi merasa takut untuk sekolah, untuk hadir gitu. Banyak izinnya juga bisa seperti itu. Tapi dari faktor-faktor atau tanda-tanda demikian, itu tidak serta-merta itu menandakan bahwa dia merasa menjadi korban dari sexual abuse.
2: Okay. Jadi memang kalau yang seperti itu, mungkin kalau kamu teman pro 2 dan kalau kita punya teman yang tiba-tiba berubah gitu, memang harus sepantasnya kita tanya kali ya.
5: Kita tanya.
2: Kenapa? Apa kabar? Gitu-gitu juga kali ya. Karena memang biasanya orang-orang kalau gak digituin dia tidak akan cerita gitu. Tapi kita masih banyak lagi nih teman pro 2 sebenarnya obrolannya kita mau lanjut panjang lebar. Cuman kita dengerin lagu dulu kali ya.
5: Boleh.
2: Ini ada lagu Lala Huta nih. Kita dengerin lagu Lala Huta dulu kali ya.
5: Boleh.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Nama aku Piring, gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak. Malah lewat-lewat doang.
4: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
3: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
5: Udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
3: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
4: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
6: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih barengan sama aku Habibi dan Kak Dwi, Kak Syifa dan Kak Lucia. Let's go. Kita lanjut lagi nih bertanya-tanya teman Pro 2 yang dimana biasanya kan gini. Kenapa sih kalau korban kekerasan seksual itu sering memilih untuk diam atau butuh waktu yang lama banget sebelum akhirnya mereka cerita? Karena kan biasanya kalau seperti itu ada aja tuh beberapa oknum yang kayak, kok baru cerita, kok baru itu kenapa sih sebenarnya? Boleh, dari siapa dulu nih?
9: Saya deh,
0: boleh.

0: Tuan, kamu pakai baju yang seksi kayak gitu.
1: Itu kalimat gitu. Kalimat menyebalkan
0: jadi,
1: ya sebenarnya.
0: Dia nih malah disawar, dia jadi korban kayak gitu.
2: Oke, okay. Ada tambahan.
3: Tambahannya mungkin ya pada dasarnya sang korban itu merasa takut kali ya, nggak ada tempat bercerita yang aman dan tidak bisa melakukan hal lain selain diam untuk merasakan kenyamanan dan keamanan untuk dirinya sendiri. Itu yang membuat para korban itu menutup diri.
4: Benar.
2: Oke, paham.
4: Biasanya korban itu kan juga yang namanya sudah terkena hal tersebut, itu psikisnya mungkin kena dan cenderung dia akan merasa malu dengan hal tersebut gitu kan. Kayak aku berbeda dari yang lain, aku terkena ini nih gitu. Itu nah makanya di sini pentingnya ada yang namanya TP Satgas yang melindungi terkait pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami entah itu di tingkat sekolah ataupun tingkat kampus dan sebagainya, itu perlunya.
2: Oke, okay. Dan kalau kita membalikan posisi nih, kalau ada seorang temen terus datangi kita gitu kayak, ya aku kena pelecehan lagi gitu. Respon pertama apa nih yang harus kita berikan pada saat seperti itu?
4: Jujur, respon alamiah kita sebagai manusia pasti kaget. Okay. Apalagi dalam konteks dia adalah teman, apalagi teman terdekat kita. Namun kalau saya pribadi, kalau misalnya memang ada teman saya yang terkena pelecehan seksual atau kekerasan seksual tersebut, setelah kaget itu ya pasti kita akan mendengarkan terlebih dahulu. Okay. Kita lihat dulu, karena kita gak boleh langsung ngejudge kayak, kenapa baru cerita? Tadi seperti yang sudah disampaikan sama Kak Dwi kan, kenapa baru cerita atau kok kamu kayak gitu sih atau ini kayaknya gara-gara kamu, itu jangan. Karena namanya korban, korban itu harus kita lindungi dulu. Tapi entah nih, kita juga perlu mendengarkan sampai habis POV-nya, karena bisa saja yang ternyata pelaku itu adalah korbannya. Jadi perlu kita pahami terlebih dahulu ceritanya, POV-nya dari kedua sisi gitu, seperti itu.
2: Oke, jadi kita harus paham dua POV juga ya.
4: Benar.
2: Gak bisa langsung ngejudge gitu ya.
4: Benar.
2: Kalau sembuh pendek gimana tuh? Suka, kok temanku digituin?
4: Gak bisa nih.
2: Gak bisa, marah nih langsung.
4: Marah nih.
2: Tapi kalau kita ngomongin, misalnya ini benar-benar terkena nih teman kita. Ada gak sih kalimat atau kata yang sebenarnya jangan sampai kita sebutkan gitu pada saat dia bercerita gitu. Kan pasti kayak, kan ada kata yang, ada kalimat yang menurutku, misalnya nih kalau kita lagi kena masalah atau apapun itu di kampus kah atau apa. Terus ada teman kita yang nyeletuk kayak, ih dulu aku lebih parah, kamu mau, nah itu kan ada begitu tuh.
3: Nah,
2: kalau itu kan begitu tuh. Nah kalau misalnya yang hal seperti ini, mereka kena kekerasan, ada gak sih kalimat yang mungkin harusnya tidak tidak keluar dari mulut seorang teman?
3: Oke, saya mungkin jawab ya. Mungkin jenis kalimat atau perkataan yang seharusnya kita hindari apabila kita bertemu dengan korban itu kalimat yang menjudge atau menghakimi, seperti kayak, kamu sih pakai pakaian seperti itu, kamu sih kenapa ngapain di situ, ngapain lewat jalan sepi itu, kayak gitu. Itu kan membuat sang korban merasa tertekan, merasa lebih bersalah lagi, padahal di situ posisinya beliau adalah korban.
2: Oke, justru malah nggak ngerasa kesupport ya dia kalau
3: kayak gitu. Iya.
2: Oke, paham. Jadi memang tidak boleh kita itu ngejudge gitu ya.
3: Benar.
2: Ya. Justru kita harus menjadi pendengar yang baik.
3: Betul.
2: Oh, oke, okay, paham. Aku teman pro 2. Jadi kalau misalnya kita melihat adanya tindakan gitu ya yang mengarah ke arah pelecehan gitu. Mungkin kita lagi jalan di tempat umum gitu ya. Terus kita ada ngelihat kayak gitu tuh. Nah, sebaiknya kita langsung negur atau cari cara yang lebih aman untuk bertindak. Gimana nih?
0: Kalau sih langsung negur sih kak, langsung jadi negur. Kayak jangan gitu, itu termasuk child abuse kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia bilang ini kan cuma bercanda, ya udah kita udah ngingetin yang penting kayak gitu. Okay. Jangan, semoga dengan kita ingatin dia nggak ngelakuin lagi kayak gitu.
2: Kalau siapa gimana?
4: Kalau saya pribadi mungkin melihat kondisinya dulu. Misalnya kondisi tersebut itu dalam konteks pelecehan seksual yang ringan, misalnya kayak catcalling tadi, ya mungkin saya akan langsung menegur gitu kan, kayak janganlah kayak gitu. Atau dalam konteksnya nih itu yang disebut candaan tadi. Nah mungkin saya akan menegurnya di belakang kayak, harusnya kamu gak boleh kayak gitu tadi. Ini masuknya di dalam pelecehan ataupun kekerasan seksual. Berbeda lagi ketika kondisinya itu mohon maaf, pemerkosaan. Kita kan gak pernah tahu ya. Misalnya kita lewat di gang sempit gitu, tiba-tiba ada yang mau ditarik untuk dilakukan hal yang tidak senonoh tadi. Nah sebisa mungkin saya akan membantu langsung korban. Jadi kayak misalnya misal saya punya bela diri nih, langsung

0: saya
1: sikat
0: ini
1: aja.
0: Sikat aja sikat. Gitu. Atau dengan menelpon pihak berwajib bisa juga gitu kan. Atau juga yang paling mudah aja lah dulu teriak minta tolong gitu kan. Kita gunakanlah apa yang kemampuan yang kita punya.
1: Oke, okay. Kalau Zian?
2: Benar, mungkin tambahannya kita lebih mengambil tindakan yang lebih aman kali ya untuk melindungi korbannya terlebih dahulu, mengamankan korban terlebih dahulu, lalu mungkin akan menegur atau bagaimanapun keadaannya, lalu pada saat itu kita bisa membantu dari korbannya menghubungi dari layanan profesional atau layanan pendamping seperti itu.
1: Jadi yang pasti kita bikin korban nyaman dulu kali ya, safe gitu ya. Kalau kita langsung nyerang juga kan mereka dia kayak
2: iya
0: juga ya. Korban-korban.
1: Kalau kita ngomongin seberapa penting peran teman sebaya nih ya dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari kekerasan seksual, menurut kalian gimana? Seberapa penting itu?
3: Penting banget sih, Kak. Soalnya jangan sampai kalau misalnya selama ini kalau misal di sekolah tuh dari ada apa grup chat kelas nih. Nah, biasa kan ada lagi grup chat circle. Biasanya kalau misalnya
1: di dalam circle,
3: aku tuh punya info nih kayak gitu. Jangan sampai misalnya ada barang bukti yang mungkin kita tahu disebarin, takutnya nanti ketika kita menyebarkan itu terus si korban juga tahu bakal bikin malu si korban kayak gitu. Terus kalau kayak gitu kan berarti kita enggak melindungi sebagai teman kayak gitu.
1: Setuju. Tadi Lucian ada mau nambah tuh?
2: Apa ya? Mungkin lingkungan sekolah ini bisa dijadikan lingkungan yang lebih sehat kali ya. Mungkin dari candaannya, mungkin dari pembahasannya seperti itu. Jadi fokusan dari pembahasan lingkungan sekolah ini bisa lebih sehat dan lebih akademis ke depannya seperti itu.
1: Jadi memang peran teman penting ya.
0: Benar banget. Kembali lagi dari teman sebaya itu penting sekali, karena kan tidak semua anak gitu yang dekat dengan orang tua misalnya. Entah dia anak broken home. Nah, bisa jadi dia lebih nyaman curhatnya kepada temannya. Jadi fungsi teman sebaya itu lebih penting karena dia adalah orang pertama yang lebih dekat dengan kita.
1: Oke. Dan menurut teman-teman dari Youth Center ini, langsung disebut gitu ya.
0: Langsung nih.
1: Pressure nggak? Nggak kan? Nggak pressure kan?
0: Aman.
2: Harusnya enggak.
1: Enggak ya. Nah, kalau kita ngomongin mekanisme pelaporan yang ideal nih buat siswa untuk ngerasa dia aman, didengar dan nggak takut mendapat tekanan, itu gimana nih mekanisme yang paling aman?
2: Dari Kak Dwi.
3: Kalau dari saya sih sebenarnya si korban punya tempat yang memang terpercaya. Misal kalau misalnya masih ragu sama teman, bisa ke guru dulu. Guru tapi dipilah lagi.
2: Iya, bener.
3: Guru yang benar-benar dipercaya. Jangan sampai kayak guru BK aku lapor ternyata guru BK-nya nggak bisa dipercaya kayak gitu. Jadi tetap harus cari guru yang benar-benar bisa dipercaya. Kalau misalnya udah lapor ke guru, minta tolong bantuan buat lapor ke mungkin DPK. DPK 3A ya.
1: Oke, ada teman tadi?
0: Benar. Kalau menurut saya juga yang pertama itu harus adalah orang yang terpercaya. Setelah itu, setelah kita menemukan orang yang terpercaya, kita cari buktinya. Bukti itu penting kalau menurut saya, karena setelah bukti itu adalah hal kuat yang bisa kita bawa untuk menjerat pelaku ini gitu. Jadi nanti setelah buktinya sudah ada, terus kita sampaikan ke pihak yang memang menangani terkait hal tersebut, nah barulah pelaku ini bisa kita jerat dengan aman gitu.
1: Jadi memang harus bertahap dan lihat dulu POV-nya gitu ya. Karena memang kita ada beberapa hal di sosial media yang pernah aku baca juga seperti itu, karena kita membaca dari satu POV ternyata POV lainnya ya ternyata sama-sama salah dan lain-lain. Jadi memang kita nggak bisa langsung ngejudge, dan yang pasti kalau misalnya ada teman ngelapor ke kita ya kita jangan langsung ngejudge ya, kita dengerin dulu gitu ya teman-teman. Ketika kita ada sekolah nih yang menerima laporan kekerasan seksual, apa yang seharusnya menjadi prioritas pertama untuk sekolah menurut kalian? Kayak mencari pelakunya dulu kah? Atau nyari buktinya dulu, atau ngamankan korban dulu deh gitu?
0: Oke, kayaknya tadi sudah sempat saya mention di pertanyaan sebelumnya. Jadi yang pertama memang kita harus mengamankan korbannya terlebih dahulu. Kenapa? Karena korban ini agak sensitif ya. Karena kalau misalnya kita langsung pelaku nih, ternyata sang pelaku punya bahan untuk memperburuk suasana, misalnya dia punya video atau foto vulgar tidak senonoh milik korban, nah korbannya bakal kena lagi. Jadi yang pertama kita lindungi dulu korbannya. Setelah korban itu dilindungi, baru kita mencari buktinya. Yang seperti tadi saya sudah bilang di pertanyaan sebelumnya, setelah kita mendapatkan bukti yang kuat, baru kita lanjut ke pelaporan ke pihak berwenang dalam hal tersebut. Setelah itu baru kita jerat pelakunya.
1: Oke, dan kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 setelah lagu yang satu ini, karena masih banyak lagi pertanyaan yang akan kasih pertanyaan ya.
2: Boleh.
1: Jadi kita akan panjang banget pokoknya teman Pro 2 ya. Kita dengerin lagu yang satu ini dulu.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
2: Agak karebah.
0: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Yo yo yo, lanjut lagi teman Pro 2, masih barengan sama kami berempat nih teman Pro 2. Kita langsung lanjut lagi bertanya nih ya. Tadi aku mau nanya tentang ini nih. Sekarang banyak banget interaksi siswa yang terjadi di media sosial kan, karena kita ya hidup di zaman media sosial ini gitu. Nah, apakah kekerasan seksual juga bisa kayak hitungannya lebih sering di ruang digital?
6: Bisa banget ya, apalagi di ruang digital ini semua orang bebas ya untuk mengupload apapun ya, termasuk foto, video, dan itu tidak serta-merta untuk memberikan izin kepada publik khalayak, memberikan izin sepenuhnya atas diri, entah itu penggunaan hak cipta foto kita sendiri, itu pun tidak bisa diambil sebegitu saja kepada orang lain.
2: Benar, saya juga sepakat dengan yang disampaikan Lucian, apalagi saat ini marak sekali yang namanya AI. Nah, biasanya tuh foto-foto, misalnya foto kita di Instagram, ya namanya kita punya Instagram, sering gak sih kayak foto tentang kita, tentang perjalanan kita dan lain, tapi ada banget oknum-oknum yang menggunakan foto-foto tersebut untuk dijadikan konten AI dengan yang tidak senonoh. Nah, ini masuknya ke dalam kekerasan seksual juga. Okay. Kemudian belum lagi ada platform-platform lain yang tadi sudah sempat saya mention juga. Komentar-komentar yang tidak senonoh. Kayak misalnya dan juga cowok itu juga bisa ya kena pelecehan seksual.
1: Betul
2: gitu.
1: Betul banget. Itu yang perlu tuh. Gimana? Coba kita jelasin ya laki-laki dulu. Karena kan kebanyakan orang pasti taunya perempuan. Nih gimana nih kalau yang laki-laki?
2: Nah, kalau yang laki-laki itu biasanya ada stigma dari masyarakat kadang yang menganggap bahwa perempuan itu lemah, laki-laki kuat. Kadang kayak gitu kan. Jadi ketika ada kasus pelecehan, itu kebanyakan yang disalahkan adalah pihak laki-laki. Okay. Padahal belum tentu laki-laki tersebut yang menjadi pelaku. Bisa jadi yang menjadi pelaku adalah perempuan gitu. Jadi di sini ada namanya stigma masyarakat, ada namanya kesetaraan gender. Nah, di sini tuh yang mengalami pelecehan itu bisa wanita, bisa laki-laki. Dan yang melapor itu juga harusnya bisa wanita dan laki-laki. Jadi jangan ada lagi perbandingan gender antara wanita dan laki-laki.
1: Oke, gitu. Jadi itu kesetaraan gender.
7: Kalau dari saya sih sebenarnya sama ya kak yang dibilang Siva kayak gitu. Nggak ada yang ngebedain cowok ataupun cewek kayak gitu. Kalau selama ini mungkin kenapa sering cewek, selain tadi dibilang cewek dianggap lemah, mungkin dari postur tubuh cewek dianggap lebih menggoda daripada laki-laki. Okay. Kayak gitu sih.
1: Okay. Dan misalnya nih kalau menurut teman-teman nih, edukasi tentang kekerasan seksual ini itu bagusnya dimulai dari usia berapa sih, dan materi apa nih yang paling penting untuk dikenalkan ke mereka?
2: Yang pasti seperti yang sudah saya mention di awal, itu dimulai dari anak itu sudah mulai mengenal tentang area-area privasinya. Okay. Dan yang pertama kali dikenalkan adalah terkait area privasi itu tersebut. Mungkin gak langsung dari gurunya, harus, kalau bisa harus itu dari orang tuanya, dari orang terdekatnya dulu. Nah mungkin kalau di sekolah itu lebih terstruktur ya, edukasinya biasanya yang kayak tadi sudah saya sempat nyanyikan, ini area prestasi kok, seperti
1: itu. Itu tuh kemarin tuh sempat rame kan lagu itu.
6: Iya
2: benar. Nah,
1: itu lagu sebenarnya kayak kan ada beberapa pro dan kontra tuh, ada yang menyanyi, ada yang bikin konten itu. Betul. Orang-orang dewasa benar. Yang lain. Nah itu kalau dilihat dari seperti itu salah satu ini enggak sih? Salah satu anu juga enggak sih? Kayak pelecehan gitu enggak sih hitungannya?
6: Pelecehan.
1: Untuk yang video. Yang video orang tua itu.
2: Masuknya iya. Masuknya. Karena itu kan harusnya targetnya di anak-anak. Mm-hmm. Dan itu edukasinya untuk anak-anak. Boleh juga sebenarnya di orang dewasa. Mm-hmm. Tapi secara logika orang dewasa kan sudah paham hal tersebut. Betul. Gitu. Ketika hal tersebut itu diselewengkan, maka itu masuknya ke kekerasan seksual juga.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Jadi memang jatuhnya kemarin tuh ini ya, kayak sebenarnya tidak pantas lah ya.
2: Disalahgunakan
1: begitu. Karena memang ini salah satu cara untuk mengedukasi juga untuk anak-anak yang sekarang malah sosial media banget. Wah, nih anak-anak
2: parah
1: lihat anak-anak SD sekarang semuanya megang HP.
2: Kayaknya wajib tuh punya
1: HP. Kayak dulu kita dulu waktu SD kita mainan paling mainan di lapangan enggak sih?
2: Banyak.
1: Mereka sudah ada kayak mabar gitu.
2: Mabar.
1: Jadi kebanyakan memang rata-rata memang harus dari kecil juga teman pro 2 kalau dikenalin seperti itu, dan dari orang tua juga ya.
2: Iya,
1: harusnya dari orang tua dulu. Dan kalau kita ngomongin soal ini nih, menurut kalian kenapa sih budaya kayak apa ya, kalimat-kalimat kayak jangan dibesar-besarkan atau cuma bercanda, terus kayak jangan nanti bikin nama sekolah kita jelek gitu. Yeah. Nah itu masih bisa membuat kasus seperti ini tuh sulit dibicarakan. Menurut kalian kenapa sih kayak gitu tuh masih ada gitu?
7: Soalnya ya kak, kalau menurut aku karena masih dianggap tabu bahas tentang kekerasan seksual. Okay. Apalagi berbahas mengenai seksual kayak gitu. Kita aja yang sudah segede ini kadang ada orang tua yang gak terlalu aware dengan membahas seksual kayak gitu. Padahal kan itu bentuk dari perlindungan diri kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kenapa sekolah, mungkin barangkali ketika sekolah itu ada kasus, terus siswanya terkena kasus itu bakal menurunkan nilai dari sekolahnya. Okay. Nanti sekolahnya yang bakal dipandang jelek. Jadi cukup orang di dalam aja yang tahu, jangan sampai keluar kayak gitu. Okay. Jadi akhirnya si korban ini merasa ya udah deh aku terima apa adanya kayak gitu.
6: Iya benar banget. Jadi ada juga kasus kayak korbannya ini diintimidasi dari pelakunya. Si pelaku mungkin punya kuasa dan orang tuanya memilih untuk diam, bungkam seperti itu.
1: Jadi memang agak berat ya, memang harus kita lawan bareng-bareng.
2: Bareng-bareng
1: teman bro 2 kan gak bisa kita kayak kayak tadi kita harus juga tahu POV-nya dulu. Kita harus dengerin dulu, jangan ngejudge. Bahkan kita kalau lagi capek terus cerita ke teman ngejudge karena dia lebih capek aja, kita kan kayak apalagi yang begini gitu ya. Kalau hal-hal seperti ini justru kita harus mendengarkan teman pro 2. Dan gak terasa ini sudah 16.50, berarti kita akan masuk ke penutup ini. Sebagai penutup aku mau minta satu pesan yang ingin teman-teman Youth Center sampaikan kepada pelajar yang pernah mengalami kekerasan seksual, kepada teman yang melihat atau mengetahuinya, dan kepada sekolah agar bersama-sama nyiptain lingkungan yang benar-benar aman. Mungkin dari Kak Dwi dulu.
7: Oke, buat teman-teman yang mungkin pendengar hari ini yang mungkin juga sebagai korban, kita gak tahu ya kak, jangan pernah takut untuk berbicara gitu. Jangan takut untuk melawan pun kalau misalnya itu kejadiannya sudah lama. Boleh misal masih ada trauma-trauma yang pernah dialami, bisa langsung ngelapor ke orang tua, orang terdekat. Ataupun kalau misalnya gak ada ruang yang aman, bisa ke kita, ke Youth Center. Karena kita juga punya bidang konseling, jadi kita bisa memberikan konseling buat teman-teman. Pun nanti kalau misalnya kita belum mendapatkan jalan keluar yang baik, kita bisa arahkan teman-teman ke tempat konseling yang lebih baik
1: gitu. Oke, ada Instagramnya?
7: Youth Center PKBI.
1: Siapa?
2: Benar, kalau dari aku kan ada 3 ya tadi. Yang pertama, bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual ya, bagi kalian please tolong berani melapor. Karena kalau bukan kalian siapa lagi gitu. Terus yang kedua, kedua tadi apa ya kak?
1: Yang mana tuh?
2: Yang kedua. Untuk Siapa?
1: Untuk ini, untuk apa, sekolah?
2: Oh, untuk sekolah. Yes. Kalau untuk sekolah, harapannya ya, ada juga semacam yang melindungi, semacam satgas kan, kalau kita di perkuliahan ada ya. Betul. Satgas gitu. Jadi harapannya ada juga, atau dari guru BK mungkin, jadi menanganinya itu tidak hanya yang anak-anak nakal aja gitu, tapi kita juga bisa jadikan itu sebagai tempat laporan untuk curhat kalau misalnya kita mengalami kekerasan seksual dan lain-lain. Dan terakhir mungkin untuk teman-teman Pro 2, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Mari kita kenali, berani bicara untuk mencegah seksual abuse mulai dari dirimu sendiri, karena sedikit-dikit nya perubahan dan pencegahan itu bermula dari diri sendiri.
1: Oke, Lucian.
6: Oke, dari saya mungkin untuk teman-teman mungkin mohon maaf korbannya, bisa datangin orang-orang terdekatnya, mungkin orang tua, teman sebaya, cari tempat aman kalian, dan atau mungkin bisa ke kami di PKBI yang bener, seperti Kak Dwi katakan tadi, itu kami bisa bantu untuk layanan pendampingnya. Lalu untuk lingkungan sekolah kali ya, lingkungan sekolah, saya harap untuk lingkungan sekolah bisa memberikan tindak tegas kepada pelaku di lingkungan akademis, mungkin tidak di sekolah saja, bisa di kampus atau universitas, Satgas PPKS mungkin ya.
2: Bener.
6: Lalu untuk kita semua, itu kita perlu mengenali personal boundaries kita kepada orang publik, mungkin dari digital atau ruang reality. Jadi itu, kita harus berani bicara.
1: Oke, jadi memang kita harus berani bicara, teman Pro 2. Intinya dengan ada Youth Center PKBI ini, wis. Kamu bisa banget langsung ke sana, teman Pro 2. Ya, jadi bisa untuk mau cerita, bisa banget, itu sudah terbuka banget. Dari Kak Dwi, Kak Syifa, dan Kak Lucian sudah ngasih tahu juga buat kamu, teman Pro 2, jadi jangan pernah takut. So, thank you banget buat Kak Syifa, Kak Dwi.
2: Oke, okay. Terima kasih juga, banyak.
1: Sudah hadir nih di Pro 2 ya.
2: Terima kasih juga.
1: Kita udah berbagi-bagi juga ilmu baru juga buat aku dan buat teman Pro 2 juga. Dan semoga kedepannya semakin ini jadi hal yang harusnya aware buat semua orang. Betul. Gitu ya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dengan sosial media yang makin menyeramkan ini ya, dengan ini ya. Jadi ya sudahlah, pokoknya teman Pro 2 ya, dan setelah ini aku bakal lanjut lagi teman Pro 2, mungkin Kak Dwi dan Kak Syifa dan Kak Lucian bisa dadah dulu ke kamera karena kita lagi di YouTube. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, dan aku nanti barengan sama anak-anak Broadcasting School. So, see you and bye-bye.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
4: Sore Ceria.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
6: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan
7: mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
6: Keluar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
7: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
6: Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman bro, balik lagi.
1: Hai.
2: Sih, kok tiba-tiba kalian terdiam kayak
1: sengaja mau kagetin yang lagi dengerin kita.
0: Oh gitu. Oke, baiklah.
1: Kaget enggak teman bro 2? Coba kayak kaget.
0: Enggak, kagetnya gini. Ayam.
2: Kok gitu sih?
0: Tolong deh. Tapi BTW ya teman pro 2 ya, barengan sama aku Habibi dan
1: DJ Yasmin.
3: Aku DJ Kayla.
0: Yeay, apa kabar kalian berdua?
1: Kabar baik. Kamu baik ya?
0: Oh, Kayla baik.
1: Aku enggak.
0: Mungkin kenapa?
1: Karena hari ini aku ulangan semesteran.
3: Aku juga ulangan.
0: Hah? Sudah ulangan semua?
3: Iya, ulangan semester.
1: Oh, setengah semester juga?
3: Iya.
1: Oh, sama. Oh, berarti tadi info salah tuh, Kak.
0: Ya, gimana? Tadi ada yang info A1 katanya. Wah, SMK duluan, Kak, katanya.
1: Iya kan SMK bisa, SMK hebat.
0: Tahu lah, yang SMK-nya sebelahan sama SMK-ku. Deketan
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi beda-beda tahun ini ya kan?
0: Iya, beda.
1: Untung beda sama
0: kok untung beda? Makanya sekali ya. tapi BTW ya, ngomongin soal persekolahan duniawi ini teman pro 2, kan pasti kita ngobrolin soal pertemanan.
1: Asik, okay, asik. Ya. Friendship.
0: Nah hari ini tuh kita ngomongin friendship teman pro 2, tapi ngomongin apa sih sebenarnya kita hari ini?
1: Apa tuh Aswin?
0: Coba apa tuh?
1: Nih ya teman pro 2, misalnya nih kalian punya teman. Awalnya tuh kayak baik-baik aja sama kalian, tapi makin lama makin nih orang kok udah beda ya.
3: Iya, kok cuek ya?
1: Ada salah apa ya?
3: Iya, tiba-tiba lebih asik sama orang baru.
0: Oh, ada yang begitu ya?
1: Ketahuan dong
0: gitu. Kan enggak tahu ya kalau laki-laki sih jarang sih kalau begitu. Enggak tahu kalau perempuan ya.
1: Oh, kalau perempuan udah. Udah pastinya udah. Ada yang kayak gitu.
3: Iya, pasti ada.
0: Makanan sehari-hari ya?
3: Iya, betul.
0: Emang relate sama kalian berdua tentang ini?
3: Aku sih relate sih.
1: Kalau aku karena kakak bilang tadi sama cowok, kalau sama cowok kayak enggak relate, tapi kalau sama cewek iya relate.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Kalau cewek relate.
1: Karena kalau cewek itu kayak moodnya bisa berubah-berubah.
0: Okay.
3: Itu cepet banget enggak sih?
1: Iya, bisa aja tiba-tiba hari ini diam, besoknya tiba-tiba akur. Bisa banget.
0: Hah?
1: Beneran ada yang gitu,
3: hari ini kayak orang musuhan gitu.
1: Kok takut gitu Kak Bibi?
0: Kenapa ini? Bisa begitu?
3: Bisa gitu, bisa. Ada yang kayak hari ini kayak orang musuhan gitu.
1: Iya.
3: Besoknya nanti deket banget, akur banget.
0: Tapi kalian berdua pernah begitu?
3: Pernah.
1: Oh kalau aku gak mau kayak gitu ke orang.
3: Aku pernah.
1: Tapi kalau digituin pernah.
3: Kalau digituin pernah iya, aku juga gak gitu ke orang.
0: Itu dari SMA atau? Dari SMP sudah begitu?
1: Request udah dari begitu. SD.
3: Dari SD.
1: Tapi ya, SD tuh memang apa ya, teman-temannya kayak rambut bocil ya, Kak. Jadi kayak udah gitu.
0: Bener.
1: Nah, kalau SMP kan yang kayak teenager gitu, iya, jadi
0: baru mau besar lah ya,
1: iya.
0: Baru mau dewasa.
1: Jadi kalau SD tuh sering banget, SMP kayak tengah-tengah, SMA mungkin karena udah dewasa jadi kayak udah enggak usah mut-mutan banget gitu loh, tapi tetap ada mut-mutan.
3: Iya, pasti ada.
0: Oh, berarti tetap ada dong yang agak aneh-aneh
1: gitu.
0: Ada
1: yang kayak gitu. Pasti ada banget.
0: Tapi terakhir kali boleh enggak di-spill?
1: Boleh.
0: Kenapa? Coba boleh, dari Yasmin dulu.
1: Udah ya, temenku gak dengerin ya.
0: Enggak aman. Tiba-tiba dia takut temen
3: berapa. Enggak didengar.
1: Itu enggak, bukan aku aman. Tapi temennya aku.
0: Oke.
1: Jadi inisial aja ya. Jadi si J sama si N ini lagi berantem. Yang kayak bete-betean aja. Kayak dia tuh yakin kalau misal jawaban dia di soal itu tuh gak bakal salah si N. Tapi si J ini ngotot banget mau jawabannya tuh ini. Punya kamu tuh salah. Ya udahlah alhasilnya.
0: Oke.
1: Okay. Jawabannya ngikutin jawaban soal tuh ngikutin si J.
0: Oke. Okay. Ternyata salah.
1: Iya, betul ternyata salah. Dan si N ini ngambek.
3: Langsung bad mood.
1: Bad mood banget.
3: Waduh.
1: Dan dia di situ mulai kayak ngecurahin semua kayak sebelnya dia sama si J.
3: Sumpah.
0: Ngegas banget lagi ya. Ih, kayak apa ya? Aku juga kalau di posisi gitu kesel sih.
3: Iya, kesel.
1: Iya. Jadi kita kayak kan itu sebenarnya teman circle kan? Jadi kayak teman sesuatu juga bakal yang kayak ya kita juga gedek sih sama si Jenny kadang agak-agak gimana gitu dianya.
0: Oke, jadi kalian ujung-ujungnya jadi di hari itu diem-dieman dong.
1: Nah si N sama si J aja. Kita yang lainnya kayak ya udah berusaha mereka gabungin mereka lagi.
0: Oke.
1: Nah, tapi sekarang untungnya si J sama si N tuh sudah baikan sih.
3: Sekarang udah enggak ya. Akur lagi.
1: Nah. Lagi tuh bubar tuh circle.
3: Aduh, gara-gara
0: serem
3: itu doang.
0: Serem banget. Kayaknya ketua deh itu salah satunya. Kalau Kayla gimana?
3: Itu bukan aku sih yang ngediemin atau yang kayak gimana, itu teman aku juga. Jadi inisialnya nih.
0: Gak usah pakai inisial juga gak apa-apa.
1: Mau
0: langsung
1: tahu
0: nama,
1: tuh
0: langsung nama denger. Lengkap. Gak usah pakai inisial.
1: Sebutin yang SN-nya kelas mana.
0: Anggap aja A dan B gitu.
3: Waduh, oke. Anggap A dan B. B-nya aku. Jadi itu baru banget. Jadi ceritanya aku dekat.
0: Waduh, baru banget.
3: Waduh, masih fresh.
0: Ya,
3: masih lumayan.
1: Udah
3: fresh.
1: Udah Kayla dengerin ya, ini Kayla lagi curhat.
0: Jangan dong, jangan dong, biasa.
3: Semoga denger.
0: Okay. Kenapa?
3: Jadi si A ini kalau misalnya maksudnya sehari gak ketemu sama aku.
0: Oke.
3: Okay. Itu dia kadang pas aku datengin dia bisa kayak yang ramah banget. Tapi waktu itu aku kayak seharian lagi jadi panitia kan. Jadi gak ketemu dia, pas aku ketemu dia kayak ngedimin aku.
0: Oke.
3: Bingung kenapa. Terus berapa hari kemudian aku ngechat centang satu.
0: Wadaw.
3: Terus habis itu.
1: Oh iya.
3: Sumpah aku gak tahu kok aku salah apa.
0: Oke.
3: Terus aku ada dengar alasannya dari teman sejarah kalau aku juga. Katanya dia kayak ngerasa aku tuh lebih maju dari dia gitu loh. Aku orangnya produktif dan segala macam. Dia ngerasa kalau misalnya deket aku bisa menghambat gitu. Aku bingung, maksudnya dia gak ngejelasin. Aku diblokir.
0: Ya, serem ya teman produk. Tapi ya udah dah kalau gitu ya.
3: Tapi berapa hari setelah aku maafan sama dia, dia udah akur banget, yang kayak bisa nempel-nempel sekelingi banget gitu loh.
0: Tapi mungkin teman produ juga ada yang ngerasain kayak gitu ya. Dan mungkin kalau kamu ngerasain kayak gitu, bisa gabungan sama WhatsApp kami. Di mana tuh?
3: Di 0812-5848-7885.
0: Atau di mana?
1: Di Instagram @rriprodua samarinda.
0: Yes, dan di aplikasi RRI Digital. Yes.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Apa kabar di sana?
6: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
6: Agak kerebah.
5: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Tapi itu ya guys, yang cerita dari Kayla itu gara-gara dia sibuk sama organisasi tadi ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: banyak
0: dia
1: lomba-lomba kayak juga gitu.
0: Nah kan, jadi dia langsung kayak ngediemin. Tapi tuh, nah ini ya biasa nih ya, rata-rataan bukan organisasi aja, teman-teman yang kayak aktif di e-school di luar atau di luar sekolah banget. Kayak gitu. Ini anak-anak yang sibuk banget itu ya biasa aja ketinggalan sama teman-teman circle-nya, dan bahkan teman circle-nya sendiri bakal yang kayak, "Ah, kamu enggak tahu info."
2: Terlalu aktif, Bang. Sibuk gitu ya.
1: Kamu enggak ikut-ikut gitu.
2: Okay.
0: Ketinggalan. Mungkin kalau misalnya mereka cuma ngejokes doang, ya mungkin masih oke lah ya. Mm-hmm. Terus dikasih tahu infonya apa. Tapi kalau misalnya temen yang kayak, "Enggak, kamu enggak tahu infonya, enggak usah dengerin." Sakit banget.
1: Iya, sakit hati.
2: Emang ada yang begitu?
0: Bisa.
1: Bisa.
2: Serius?
0: Serius.
2: Wow,
0: pernah lagi.
2: Pernah lagi.
0: Banyak. Emang di sebelah aku nih guys, anaknya aktif banget.
2: Iya, dia banyak banget pengalamannya, teman Pradu.
1: Enggak.
2: Sini bakal. Kenapa ceritanya ke mana?
0: Kalau yang
2: serem ya?
0: Iya. Kalau okay. Yang di heroin apa tadi
2: yang di blog?
0: Yang di blog itu mungkin masih yang kayak apa ya, menurut aku levelnya trigger. Ini kalau misalnya udah digituin di atasnya trigger lagi.
2: Iya sih.
1: Tapi aku kayak gitu sama orang yang tadi sih.
2: Oh iya, orangnya sama.
1: Iya.
2: Oh, oke. Okay. Oh, berarti ini orang
0: ya kan? Bluetooth connect ya.
2: Baik, orangnya baik.
0: Kok baik?
1: Baik kok.
2: Baik.
0: Baik banget ya.
2: Baik kan,
1: baik banget.
2: Baik banget, benar.
0: Kamu dengerin nyanyi aku, kasih baik banget.
2: Ya. Ini teman Prodo juga
1: baik banget.
2: Oh, baik orangnya, padahal enggak tahu aja mata kita gini-gini.
1: Waduh. Aslinya raut muka mereka nih.
2: Enggak, ini baik.
1: Enggak, kayak enggak saya nih aslinya.
0: Emang dia ngomong apa lagi selain di blog?
2: Gimana ya?
1: Nanti deh.
2: Nanti deh.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Berarti itu tidak lulus sensor ya, teman.
0: Iya, aduh. Takut dengar.
2: Iya. Tapi BTW kalau sudah kayak gitu ya, kalian tuh tipe yang kalau misalnya ada yang gitu kan, Kayla tadi kan tadi ngerasain langsung. Nah, kalau Yasmin di posisi Kayla, apa yang Yasmin lakukan?
0: Kujauhin sih.
2: Serius?
0: Gak kuat, serius gak kuat kalau kayak gitu.
2: Oke.
0: Okay. Untungnya teman-teman aku lebih ke ngejokes aja kalau misalnya aku kayak, "Ah, kamu sih enggak hadir nih, gua kasih tau nih. Makanya coba jangan terlalu aktif." Kayak gitu-gitu paling cuma lucu-lucu doang.
2: Bener.
0: Masih mending kan? Tapi kalau sampai digituin aku bakalan kayak ada males nih.
1: Karena aku tanyain enggak ada ladenin.
0: Itu udah sakit banget.
1: Jadi harus nanya ke yang lain.
2: Oke. Okay. Baik banget ya Kayla ya. Tapi jujur aku
0: kalau positif.
2: Nah, karena aku kalau jadi Kayla pun aku pasti kayak Yasmin.
0: Ya kan?
2: Pasti aku kayak kayaknya enggak dah, enggak usah lah gitu deh.
0: Yeah.
2: Karena nyakitin hati ya, dimana kita kan ngomongin ini soal pertemanan. Balik lagi,
0: yes.
2: Kita sebagai teman, masa sih teman begitu? Poinnya tuh adalah ya itu yang Yasmin bilang tadi, Kai. Memberikan kita informasi walaupun sambil ngejokes untuk ngolokin kita gitu loh. Kan
0: yeah.
2: Walaupun mereka kayak, "Oh, sibuk banget kamu nih." Jadi gini loh ceritanya. Nah itu akan lebih menenangkan hati sih sebenarnya, daripada kita digituin tapi gak dikasih tahu sama sekali.
0: Iya,
2: jatuhnya kayak, kau nih teman ke? Kau tinggal sini ke?
1: Teman gak?
0: Tapi kalau itu cewek katanya gitu sih memang. Tapi kalau cowok gimana?
1: Kalau cowok ada gak yang kayak gitu?
2: Kalau cowok ya, kalau cowok tuh sebenarnya jarang aktif sih. Jarang aktif dalam hal-hal organisasi dan yang lain-lain. Kalaupun aktif, kita ya udah gitu.
1: Yang tetap enjoy gitu
2: sama yang ada aja gitu loh. Paham enggak sih?
0: Kayak ngerjain ya udah seadanya ngerjain kayak
2: ya,
0: gitu.
2: Ya, jadi kita enggak yang kayak, "Aduh, ini enggak ada lagi." Kita enggak. Kita
1: enggak joran gitu.
2: Yes, kalau kita memang lagi enggak enak hati, kita ngomongin langsung ke orangnya.
0: Oh.
2: Gitu. Kan kalau
1: jadi
2: kalo,
1: langsung tahu.
0: To the point.
2: To the point. Karena mungkin kalau tadi Kayla di gitu kan, mungkin Kayla kayak, "Aduh, gitu aja kan."
0: Iya.
2: Pasti enggak Kayla enggak ngomong, "Kok kamu ngomong gitu sih?" Kamu pasti enggak gitu kan.
0: Okay.
2: Nah, kalau laki-laki biasanya begitu. Biasanya langsung kayak, "Apa sih?" gitu. Nanti akan itu ya memang pasti akan ada pertengkaran sedikit, tapi abis itu langsung tenang. Abis itu sudah tahu, "Oh, ini batasan bercanda tuh di sini." gitu.
0: Tapi okay, lebih oke kayak gitu enggak sih? Maksudnya kayak bukan ngomong di belakang gitu loh.
1: Oh iya,
0: di
1: depan. Langsung diomongin.
2: Betul.
0: Iya.
2: Tapi memang kalau

0: Kalau diomongin di belakang tuh gimana ya?
1: Lebih sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Lebih jujur.
0: Kalau mau dilawan, mau dilawan tapi
1: enggak tahu, belum tentu infonya gitu. Yeah. Masih kayak bimbang.
0: Betul, nanti dia ngomongnya lain-lain lagi.
1: Iya kan? Bela diri nanti. Bisa aja tuh yang ngomongin kita bakalan yang maksudnya yang dia ngomongin tentang kita bakal ngebela diri gitu.
0: Nah, itu itu yang paling bahaya.
2: Ada alasannya.
0: Ya, namanya juga ngomongin di belakang ya.
1: Iya,
0: kalau di depan kan ya enggak berani mereka.
2: Berani di belakang.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Yang baru di Pro 2.
2: Halo, aku botol A.
3: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
2: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
4: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
2: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
4: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
5: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
2: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
6: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Oke, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Sebelum kita lanjut, kan kita mau tebak-tebakan dulu biasanya.
1: Apa tebak-tebak apa tuh?
0: Ini tebak-tebak buah manggis.
2: Asik, apa tuh?
0: Aku asbun aja teman Pro 2, itu namanya asbun gitu ya.
2: Yaudah aku mau nebak.
0: Apa tuh?
2: Tebak suara gak tuh?
0: Betul.
2: Ah, memang tahu.
0: Yeay.
1: Ya udah tahu dari.
0: Kayla kasih hadiah. Hadiahnya apa?
2: Buah manggis tadi.
0: Tebak-tebak. 2M.
1: Pantun-pantun.
0: Hadiahnya 2M.
2: Apa M-nya? Miliar.
0: Mantap mbak. Daripada makin gak jelas ya teman-teman berdua. Kita dengerin tebak-tebak suara dulu kali ya.

0: kali ini aku mau ngasih challenge sama orang lainnya untuk tebak suara. Dan sekarang aku udah ketemu sama dua orang di sini. Kalau boleh tahu nama kalian siapa nih?
1: Halo, nama aku Keisha.
2: Halo, nama aku Nisa.
0: Halo, jadi kali ini aku mau ngasih kalian tebak suara. Jadi kalian harus tebak dulu ya, ini suaranya siapa, baru kalian jawab.
3: Jujur, ini sih acara orang happy age ini, jangan main-main. Dan lu lihat undangannya juga orang-orang have semua yang datang. Ada Buna, Rachel, Venya, and the gang. Dan ada pengusaha cireng sukses lo ini.
0: Oke, menurut kalian ini suara siapa nih?
1: Suaranya lumayan familiar sih. Dia sering lewat di TikTok gak sih? Sering FYP.
2: Ya kan? Terus dari suaranya tuh benar-benar khas banget. Kayak ada nada, oh my god. Aku kayaknya bakal kenal si orang ini.
0: Oh my god, siapa tuh menurut kalian orangnya?
2: Oke, aku tebak. Minbite gak sih?
1: Iya, setuju-setuju. Kayaknya sih Minbite ya. Karena emang ada khas suaranya.
0: Coba, aku minta kalian challenge deh. Tiruin suara khasnya dia gimana?
2: Oke. Iya, halo guys. Jadi, ketemu lagi dengan Minbite-nya.
1: Setuju.
0: Coba kamu sekarang.
2: Oke, kamu ini ya.
0: Oke, itu suara yang Minbite sih, kayak ada nada khasnya yang kayak nada tinggi baru turun gitu ya, kayak ya, nyang gitu. Ya. Tapi kan tau gak sih kalau Minbite ini punya kayak toko semacam kue atau bakery gitu?
2: Iya, aku tahu sih karena sering lewati FYP by the way.
1: Iya, sering juga tuh orang-orang review cookiesnya, bakerynya, ada juga yang dia jual strawberry, kunafa juga dia juga jual itu.
0: Slurp banget gak sih? Aku ngeliatnya kayak ngiler gitu, kayak ya, pengen terus gitu. Oke deh, makasih ya Keisha sama Nisa. Aku Yasmin, kembali ke studio.

0: itu tadi teman berdua. Tahu banget aku.
1: Oh iya.
2: Oh iya.
0: Enggak.
1: Tadi dia searching dulu di Google.
2: Ya itu ya? Siapa gitu
0: katanya. Enggak tahu, aku nanya kayak Min siapa sih Min? Aku gak tahu, jujur aku gak tahu. Dia ini siapa sih sebenarnya?
1: Seleb TikTok.
0: Oke.
1: Dia kayak, ya memang nadanya aja sih yang ngomong yang yang kayak gitu.
0: Oke, okay. Kontennya baru, tentang?
1: Apa aja ya, banyak banget kontennya. Iya,
2: banyak, beragam.
1: Iya, dia beragam. Tapi okay, paling mencolok itu yang dia jualan makanannya itu. Karena dia yang makanan yang dijual ini kayak cookies-cookies yang lagi viral.
0: Oh, dia jualan.
1: Iya.
0: Ih, lapar aku tiba-tiba.
1: Ya kan, Kak?
0: Nyambung ya. Langsung nyambung ya, aneh. Tapi kalau dengar suaranya jujur memang suara-suara ini, suara-suara TikToker sekali.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kayak ada khasnya.
2: Khas
0: kayak,
2: banget.
0: Kayak TikTokers tuh ini suaranya tuh pasti begini gitu tuh.
1: Kayak tutorial jadi seleb TikTok ada suara khasnya enggak sih?
0: Kayaknya
2: ya,
0: gitu.
2: Kita
0: deh
2: harus belajar kayak, nada-nadanya gitu.
0: Halo guys gitu.
1: Ya. Gacor. Itu lebih ke YouTube. YouTuber.
0: Ketahuan ya umurnya ya.
1: Iya.
0: Satu nonton YouTube.
2: Jujur banget sih.
0: Tapi Kayla tahu.
2: Gak tahu.
0: Gak tahu
1: nah,
0: ya?
1: Oh my god.
2: Berarti,
0: berarti kita berdua harus mencari lagi ya Kayla ya. Harus, kita harus
1: screen time-nya gak tinggi guys. Ya. Screen time-nya.
0: Aduh. Screen time-nya berapa?
1: Gak tahu. Gak mau ngecek. Takut langsung diambil gitu kan HP-nya.
0: Iya. Rontonya Yasmin gini. Ketahuan kamu kan mainnya lama-lama.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Mitos atau fakta?
6: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
7: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan, bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
5: Mitos atau fakta?

0: Nah teman Pro 2, sebelum kita lanjut, kita ada zona petang dulu nih.
1: Yes, benar.
2: Dan juga azan maghrib di jam 18.09.
1: Yes, benar banget. Jadi nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, makanya stay tune terus di 88.5 FM. Teman
2: terbaik kamu.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Oi. Kira enggak ada
1: lagi. Agak hilang ya suaranya ya.
0: Hampir dibungkam, guys.
1: Iya. Waduh. Sebenarnya tadi kubungkam sih.
0: Aduh. Nah, kok langsung berubah aku nih, langsung jadi diem.
1: Waduh.
0: Tapi ya teman pro 2, kalau teman kalian udah yang kayak kelakuannya different gitu. Kalian bakalan berubah atau enggak?
2: Aku biasa aja sih.
0: Biasa aja.
2: Iya, maksudnya ngapain kita ikutan berubah?
1: Oke.
0: Okay. Kalau aku bakalan berubah kalau kelakuannya bikin aku gak nyaman. Tapi ke teman yang lain ya udah baik-baik aja.
2: Cuma ke dia doang.
0: Iya.
1: Oh, aku juga tipe kayak Yasmin sih.
0: Ya kan?
1: Kalau memang
0: itu begitu.
1: Kan? Itu loh.
0: Connect.
1: Karena apa ya? Kalau dia begitu, ya kenapa kita nggak begitu?
0: Ya
1: gitu.
0: Kan?
1: Kenapa harus nyakitin hati kita sendiri gitu loh?
0: Betul.
1: Dengan kayak gitu kan jatuhnya kita mengalah dengan hal yang salah.
0: Yes.
1: Gitu. Yeah. Jadi kalau hal salah justru ya kalau dia enggak mau berubah, ya kita aja yang berubah.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Sekarang kalau kita enggak berubah, dia enggak bakal tahu kalau dia tuh salah.
1: Benar.
0: Iya. Enggak bakal mau ngakuin.
2: Biar dia sadar.
0: Yes.
1: Kalau kita berubah pun pasti nanti ujung-ujungnya kita yang salah.
0: Iya.
2: Serba salah.
0: Emang salah terus aku nih di mata kau. Kita serba salah.
1: Kok marah sih?
0: Emosi loh.
1: Tapi memang apa ya, kalau kita ngelakuin hal yang sama kayak yang dia lakuin gitu, pasti ada aja beberapa orang yang suka main playing victim itu loh. Jadi satu-satunya cara elegan ya kalau menurutku kita jangan sekasar mereka aja sih.
0: Kayak let them aja
1: iya,
0: gitu
1: kayak,
0: ya.
1: Ya gitu aja. Kayak ya serahmu dah gitu.
0: Yes.
1: Paham kan?
0: Paham.
1: Jadi nanti dia akan capek sendiri dan kita bakal tahu oh, kalau orang-orang lain juga ngerasa sama kayak yang kita rasain gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi digituin sama orang nih, untuk kalian berdua juga kalau lagi digituin sama orang, ya udah biarin aja. Apalagi kalau kalian tahu semua orang juga digituin sama dia.
0: Let them be.
1: Nah, biar aja dia tetap buruk di mata semua orang.
0: Tapi kalau dia cuman kita doang gimana tuh?
2: Iya.
0: Apakah kitanya yang problem?
1: Cut off.
0: Wow. Betul.
1: Iya. Cut off. Udahlah.
0: Langsung kita jauhi.
1: Tapi kalian pernah punya pengalaman cut off teman gak sih?
0: Aku pernah. Sejauh ini aku gak pernah sih.
1: Oh, iya.
0: Lebih yang kayak bukan cut off, Dorothy. Kayak udah gak akrab lagi gitu loh.
1: Okay.
0: Karena beda sekolah, beda ini. Bukan karena memang mutusin pertemanan aja. Kita soalnya kalau sama aku cocok gak cocok pasti bakalan baikan. Untungnya ya. Gak pernah yang kayak kalau gak cocok langsung berantem gini. Untungnya gak pernah gitu.
1: Tapi kalau Kayla?
2: Pernah gak cut off.
1: Gimana? Kenapa? Ini bisa dicerita atau enggak?
0: I wish orang yang tadi di cut offnya.
2: Bukan.
1: Oh bukan
2: pas
1: lagi?
2: Pas SMP.
0: Okay.
2: Mereka kayak sebenarnya 11-12 mirip sih.
1: Cuma kayak yang ini ya?
2: Iya, bedanya yang ini berhasil ku cut off.
1: Oh, okay. Oh, yang tadi belum?
0: Belum, karena masih sekelas.
1: Masih sekelas ya, okay, baiklah.
2: Bahkan deket loh duduknya.
1: Serem ya Min ya?
0: Iya, susah.
1: Kalau kayak gitu ya gimana?
0: Emosi batin sih.
1: Terus gimana sama yang SMP itu?
2: Terus yang pas SMP karena kelakuannya udah buat gak nyaman banget. Jadi aku cut off. Jadi setiap terakhir kali enggak, aku nge-cut off itu pas dia nanya mau nyamperin ke kelas, aku bilang kayak ya udah enggak usah, dia selalu minta aku datengin dia mulu.
0: Oh, pengennya dia di ini duluan apa sih?
1: Yang didatangin.
0: Iya, dideketin duluan lah istilahnya, enggak ada effort.
1: Oh.
2: Iya, sedangkan aku mulu yang kayak gitu.
1: Oh, pertemanan ada yang seperti itu ya?
0: Ada.
1: Kukira itu cuma percintaan tau ya begitu.
0: Iya. Iya, kalau teman kayaknya aneh banget.
1: Iya kan? Kayak kenapa kamu didatangin?
0: Takut, ya
1: kalau
0: kan?
1: Kalau mau ketemu ya dia datangin aja gitu. Cuma ya itu balik lagi, cuma enggak tahu ya kalau pertemanan perempuan kan kita gak tahu gitu. Balik lagi karena aku laki-laki gak pernah sih yang namanya pertemanan yang
0: gitu ya.
1: Ya pertemanan yang gitu, ngumpul-ngumpul aja ngapain gitu, gak usah nunggu-nungguan.
0: Kalau aku bukan ngejemput tapi memang akunya aja mau datengin dia tanpa disuruh sih.
1: Okay.
0: Langsung ke kelasnya, mana sih ini, mana sih ini.
2: Juga gitu.
0: Aneh. Ayo katanya mau kantin.
1: Sambil gebrak meja ya, mana sih ini.
0: Jadi kira mau ngapain nih, mau labrak. Langsung dipanggil guru.
1: Yasmin, kenapa kamu tadi?
0: Nakal-nakal.
1: Gitu dong ibu. Emang lagi acting aja sih ibu gitu. Kan memang jago acting ya?
2: Iya, Yasmin kan aktris.
1: Iya. Aktris mana? Ibu kota?
0: Oke.
1: Mau ngalahkan siapa?
0: IKN.
1: Malah mau jadi aktris IKN sih.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini enggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa?

0: Matamu juga capek loh.
1: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
0: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
2: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Menurut kalian nih sampai mana sih kita bisa nerima perubahan dari teman kita yang sikapnya udah berubah banget
1: sampai dia berubah?
0: Iya berubah.
2: Iya bener. Salah.
0: Enggak salah. Bener.
2: Ini sih kalau aku perubahan emosi itu paling penting kalau menurutku.

0: Kadang ada di titik kayak mereka tuh beda gitu loh dengan candaan. Kan kita bercanda sudah biasa nih, kita sudah punya candaan,
1: udah nyambung gitu.
0: Sudah nyambung candaan biasa. Terus pas kita bercanda hal yang sama, dia tiba-tiba pemarahan. Nah yang kayak gitu tuh. Karena dia ternyata, oh ternyata dia punya teman lain.
1: Jokesnya beda
0: gitu. Nah yang kayak gitu aku mulai kayak, oh mungkin gak cocok lagi deh kalau untuk ngobrol yang bercanda-bercanda gitu. Jadi aku akan nge-stop sih biasanya.
1: Kalau aku ini, kan ada teman yang misalnya dia ngecandain aku, yaudah aku terima-terima aja. Tapi aku candain back, dia gak terima.
0: Cut.
2: Oh iya.
0: Cut
1: itu,
0: off.
1: Udah gak usah. Kalau itu aku masih berusaha nemenin.
0: Aha.
1: Tapi biasanya kalau kayak gini pasti problematiknya di satu orang aja kan.
0: Yes, benar.
1: Jadi untungnya dia kayak satu circle sama aku, jadi dia yang apa ya kena sortir sama temanku.
0: Ah.
1: Gitu.
0: Tapi memang ada sih orang-orang kayak gitu tuh. Hmm. Kayak apa ya?
1: Kayak kalau enggak mau dicandain gitu gak usah bercanda kan.
0: Ah, iya, itu poinnya. Kadang tuh kita harus belajar gini sih teman pro 2. Kan ada tuh bahasa kalau mau dihargai harus menghargai.
1: Yes,
0: ya sama,
1: yes.
0: Itu juga. Kalau mau bercanda ke orang ya harus terima juga untuk dibercandain.
2: Iya, dipercandain balik.
0: Egois sih jatuhnya.
1: Iya.
2: Iya.
0: Ya kan.
1: Kayak dipikir mungkin aku enggak get hurt mungkin. Uh-huh. Padahal ini kalau bisa nangis turun air mata. Tapi aku enggak mau, aku mau balas itu ke kamu.
2: Takut.
0: Inilah Yasmin yang sebenarnya.
2: Seram.
0: Iya, dia antagonis katanya.
2: Yasmin antagonis.
0: Iya. Iya kan? Antagonis kan namanya?
1: Iya, kalau
0: iya
1: kan? Itu antagonis.
0: Iya, betul. Iya. Kok aku jadi mikir antagonis protagonis ya? Yang mana yang betul ya?
1: Masa protagonis kalau kayak gitu?
0: Iya, salah ya. Tapi kalau Kayla sendiri ada enggak teman yang kayak Yasmin? Kayaknya banyak sih orang-orang kayak gitu.
2: Iya, banyak sih.
0: Tapi
2: ada.
0: Di circle?
2: Iya.
0: Enggak. Di circle-mu?
2: Yang tadi?
0: Yang kayak gitu, yang dibecandain.
1: Yang dicandain balik gak terima gitu.
2: Iya, ada.
0: Oh iya?
2: Ada.
0: Aku tuh bingung tau orang-orang
1: kayak gitu. Coba ya, Kayla ini muka-mukanya kayak ada something, gak mau aku keluarkan.
0: Iya, dia
1: tapi aku kayak mau, ayo keluarin sekarang.
0: Jadi dari tadi teman berdua aku sama Yasmin tuh nungguin kayak Kayla nih, sebenarnya dia mau cerita.
1: Iya.
0: Cuma kayaknya dia takut orang yang denger gitu.
1: Jangan didengar. Please, aku mau par-paran aja. Biar temanku denger, oh ini keluh kesah aku nih.
0: Justru kalau dari aku, kalau namanya pertemanan, justru sejujur-jujurnya.
1: Yeah. Oh.
0: Kita harus nunjukin, karena kalau namanya teman, pasti akan nerima.
1: Mm-mm.
0: Itu poinnya tuh di situ. Justru kalau dia gak terima ya bukan teman gak sih?
2: Iya kan.
1: Karena kalau temenan tuh harus nerima semua kelebihan kekurangan.
0: Betul.
1: So, kalau ada kekurangan dimodif.
0: Nah, jadi kalau misalnya, kamu tuh jangan kayak gini. Kamu tuh kalau misalnya kita bercanda pasti kamu marah. Nah, kalau sudah kayak gitu, kalau dia nggak berubah, ya berarti memang bukan teman.
1: Mm-hmm.
0: Bukan. Karena kalau namanya teman, pasti mau berubah.
1: Yes.
0: Pasti betul. Mau yang terbaik gitu loh. Namanya kita berteman kan pasti mau bertemannya sampai lama
1: awet,
0: ya,
1: gitu,
0: awet
1: ya.
0: Gitu. Pengen seru-seruan bareng.
1: Leluasa.
0: Tapi kalau masa dikritik sedikit aja dia marah.
2: Nggak terima.
0: Gitu kan malah jatuhnya jadi kayak pertemanan macam apa gitu. Jadi memang kalau misalnya kalian berdua nih punya teman pro 2 juga punya teman yang kayak gitu, kalau menurutku langsung to the point aja.
1: Yes.
2: Langsung omongin aja gitu.
0: Yes, langsung diomongin.
1: Masa di belakang-belakang.
0: Coba deh diomongin. Sekarang Kayla.
1: Yes.
0: Omongin.
1: Aku udah Kayla.
0: Tunjukkan Kayla.
1: Kayla. Kita sekolah berapa bulan lagi ya, Kay?
0: Yang
1: 8 bulan loh.
0: 8 bulan?
1: Bukan, enggak deh.
0: 8 bulan?
1: Iya, kan udah kelas 12.
0: Ujian-ujian lagi ya?
1: Iya.
0: Ujiannya berapa lama?
1: 8 bulan tuh udah include graduation ya.
0: Berapa ujian lagi sih kalian?
2: Kita TKA.
0: Ini ujian apa?
1: Ini akhir semester.
0: Uh-huh. Yeah.
1: Sisa akhir semester 2. Yeah, kalau SMK, different ya guys.
0: Nanti kan ada project tuh ya.
1: Yeah.
0: Biasanya. Kalau SMA?
2: Habis, kan ini ATS. Uh-huh. Nanti bulan depan TKA. Iya.
0: Uh-huh.
2: Terus habis itu nanti di bulan Februari kita ulangan lagi. Mm-hmm. Habis itu Februari, Maret atau April ulangan lagi.
0: Banyak ya Min ya.
1: Itu apa tuh ulangannya? Mungkin kalau di SMK kayaknya ini laporan, PKL.
0: Ya yang gitu-gitu. Kalau SMK kemarin gitu juga. Ujian akhir semester. Terus
1: WSK
0: kami
1: prakteknya.
0: Project. Iya, yeah. Project.
2: Oh kalian banyak project.
0: Betul, banyak project.
2: Ulangannya? Apa aja berarti?
1: Ulangannya kayak materi umum.
0: Umum, iya betul.
1: Tapi nanti sisanya kejuruan tuh yang difokusin.
0: Oh sama kan masih?
1: Masih. lama sih.
0: Yeay.
1: Aduh, kok bangga dia.
0: Seru loh, daripada banyak banget hujannya kan.
2: Ya udah agak beda.
0: Iya, ya
2: udah. Karena anak SMA, oh. Bukan SMK.
0: Eh, tapi ini bercandaan ya teman Bro dua, ini inside joke gitu. Aduh, jadi kayak
2: ini minoritas.
0: SMA. SMA, SMK dua-duanya bagus teman Pro 2. Yang enggak bagus itu teman yang marah kalau kita bercandain padahal dia suka bercandain kita.
2: Kelas. Waduh. Yes girl, in a world.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

0: go.
1: Oke, teman Pro 2. So, jadi kalau misalnya kalian nih punya teman yang berbeda, itu berakhir pasti bakalan gak sama bareng-bareng. Kalau dari kalian tuh gak bakal menerima kekurangannya.
2: Betul.
0: Karena kalau apa ya, kalau misalnya ngomongin soal vertemanan, friendship ini, apa ya, kalau yang tadi, kalau menurutku, balik lagi ke temennya Kayla tadi, harusnya sih tidak sampai sebegitunya.
1: Yes.
0: Karena kan semua punya kehidupan masing-masing ya, gitu. Jadi kayak kan mau namanya berteman itu harus saling support buat kedepannya gimana biar sama-sama ini apa kayak sama-sama sukses kan biasanya kan pertemanan kan gitu kan
2: pengen saling menyemangati gitu.
0: Iya, nah kalau kayak tadi jatuhnya malah kekang.
1: Iya.
0: Kekang itu malah capein diri sendiri sih jujur.
2: Betul.
0: Jadi kayak
2: jadi ngerasa kayak
0: kenapa?
2: Gak apa.
1: Itu kan. Tarik lagi gak? Tarik alur lagi gak? Dari
0: tadi tuh ditahanin terus gitu loh teman-teman. Keluarkan saja. Dia kayak yang disembunyikan gitu loh.
2: Jatuhnya tuh kalau misalnya ada temen yang kayak temen aku tadi. Kita jadi yang awalnya mau maju jadi mikir-mikir gitu loh. Ini mau apa namanya, mau nambah banyak pengalaman kok dia malah kayak pengen iya ngehambat gitu.
1: Ya itu teman berdua, kalau teman-teman yang suka ngehambat perkembangan kalian, menurut aku kayaknya mending di
2: padahal lebih asik kalau misalnya berkembang bareng.
0: Betul.
2: Asik. Saling makanya, menyemangati, saling support.
0: Makanya kalau misalnya mereka apa namanya kayak berubah tiba-tiba dan kita
1: gak tahu kenapa gitu.
0: Yes, dan emang kita sudah berusaha nih untuk untuk memperbaiki gitu ya, udah menurunkan ego kita untuk kayak ya udah dah daripada pertemanannya hancur. Tapi kalau mereka masih dengan kekehnya mereka yang seperti itu, ya kalau dari aku mungkin lebih baik ya udahlah, berarti memang bukan
1: temennya,
0: temen yang baik gitu. Jadi nggak usah, skip aja gitu. Kalau aku untuk kesimpulan malam ini sih kayaknya aku sih itu ya teman Pro 2, karena aku juga ada beberapa orang yang aku cut off ya. Ya karena seperti itu, karena mereka, karena menurutku kayak kok begini sih jadinya, kayak jadi kayak kamu yang paling benar gitu. Padahal kan posisinya kita temen nih, kalau memang nggak sejalan gitu ya cara berpikirnya, ya dibaikin. Namanya juga pertemanan, ya, apalagi pertemanan dari sekolah ya, hitungannya dari sekolah sampai sekarang terus tiba-tiba berubah dan yang lain-lain. Ya udah, berarti waktunya
1: udahnya
0: hidup
1: habis
0: masing-masing.
1: Gitu. Eranya udah habis.
0: Eranya sudah habis.
2: Betul.
0: Gitu. Nah kalau kesimpulan dari kalian gimana?
1: Kalau dari aku ya sama kayak tadi teman Bro 2, kalau misal dia nggak mau ngubah dari kekurangannya, mending let them aja, karena mungkin dari dia sendiri ya yang agak sedikit problematik. Mm-hmm. Tapi kalau misal di kitanya yang problematik, ya kitanya yang improve dan harus sadar diri.
0: Betul.
2: Ya, betul.
1: Tapi sebelum kayak ngeliat orang lain kayak dia bermasalah, lihat dulu sama diri sendiri, apakah kita juga seperti itu?
0: Ngaca ya?
1: Iya, ngaca dulu. Sebelum nge-cut off kayak ngaca dulu deh.
0: Bener.
1: Apa kita yang salah ya gitu.
0: Siapa tahu ya, siapa tahu kita.
2: Siapa tahu kita.
0: Gara-gara kita anu, ah enggak, dia yang salah gitu.
1: Iya.
0: Denial. Kayla gimana?
2: Kalau dari aku sama sih, misalnya memang dia udah ngebuat kita ngerasa gak nyaman sama pertemanan, mending kita antara kita introspeksi diri atau kita coba omongin ke dia dulu. Kalau misalnya ternyata udah kita omongin dia gak mau ngasih tahu atau kayak malah nyala-nyalain kita, mending gak usah.
0: Yes.
2: Biar serah aja mereka.
0: Yes, bener. Jadi ya gitulah teman Pro 2 ya, intinya jangan terlalu ini sih, jangan terlalu kayak kita harus ngalah terus.
1: Harus ngerti.
0: Ini bukan nyuruh ngajain teman Pro 2 untuk kelahi.
1: Iya bukan.
0: Ke situ arahnya.
2: Enggak bermaksud.
0: Arahnya ke situ maksudnya.
1: Tapi ada di saatnya kita harus mentingin diri sendiri juga.
0: Betul.
1: Bukan egois, tapi biar balance lah temenannya.
0: Bener, kalau misalnya kita sudah ngasih tahu yang baik dan dia memang tidak mau berubah, ya udah berarti memang bukan teman yang baik buat kita gitu loh. Yes. So teman Pro 2 udah jam 18.53 nih, enggak terasa ya kita ngobrol bertiga nih ya. Tapi abis ini aku lanjut lagi.
1: Oh iya, ya kita
0: kalian berdua kita yang bye-bye.
1: Ya, bye.
0: Bye. Bye. Pelan-pelan. Satu-satu deh.
1: Oke. Aku DJ Yasmin,
2: aku DJ Kayla.
1: Bye-bye. Bye.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?
2: Beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
3: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
2: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
3: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
2: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ini Indonesia.
3: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sanghyang dedari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih-Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.
2: Ini Indonesia.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi.

0: bid'awati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hati-hati dalam bercanda, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

Wonderland dari Promise 9, teman Pro 2 ya. Di Tonight Corner hari ini, teman Pro 2, aku mau ngebahas soal Promise 9. Jadi Promise 9 ini, teman Pro 2 ya, ini tuh grup vokal dari Korea Selatan yang dibentuk sama CJ ENM atau Entertainment tuh ya, dan melalui acara reality show ya, teman Pro 2, yang Idol School itu di Mnet di tahun 2017. Jadi grup ini, teman Pro 2, dikelola langsung sama Playdis Entertainment. Ya mungkin kamu yang K-popers dari lama mungkin sudah hafal kali ya dengan Playdis ini. Dan grup ini terdiri dari 9 anggota, teman Pro 2, ada Roh Jisun, Song Hayoung, Lee Serom, Lee Cheong, Lee Nagyung, Park Jiwon, Lee Soyeon, Baek Jihoon, dan Jang Giri. Mungkin kamu paling sering dengar Jang Giri kali ya, karena Giri udah kemana-mana nih, teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin soal Promise sendiri, ini tuh namanya mereka itu sebenarnya saran dari warganet, teman Pro 2. Jadi pemilihan nama itu di situs resminya Idol School dan dipilih langsung sama CJ Entertainment, digambarkan sebagai From Idol School dan Promise. Makanya jadi Promise 9 gitu kan, karena 9 itu 9 anggota itu ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau dalam pelafalan bahasa Korea itu tuh punya arti untuk menepati janji kepada penonton jadi grup vokal wanita terbaik. Jadi melalui pengumuman di akun sosial media waktu itu, mereka dan agensinya mereka memilih menambahkan angka 9 dari nama personilnya itu tadi, karena 9 orang tuh, teman Pro 2. Jadi aku bakal ngebahas soal Promise 9 lebih lanjut, teman Pro 2, mau ngomongin tentang album pertamanya dan kemenangan pertamanya tuh. Tapi kita dengerin lagu Promise 9 yang Eternal dulu kali ya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kesuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat

kepada seluruh petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cuman Pro 2 ya, barengan sama aku Habibi di Tonight Corner. Dan tadi aku ngobrolin soal Promise 9, yang dimana album pertama dari Promise 9 itu ada beda-beda nih jenis albumnya teman Pro 2. To Hurt ini adalah album mini debut pertama yang dirilis di 24 Januari 2018. Sedangkan Unlock My World adalah album studio penuh, full album ya, yang tadi mini album di 24 Januari 2018. Nah kalau album fullnya itu baru rilis 5 Juni 2023. Jadi kalau kita ngomongin mini albumnya sendiri, ini labelnya sama Stone Music Entertainment teman Pro 2, dan lagu utamanya itu judulnya To Hurt. Dan ini berisi 6 lagu termasuk intronya yang The Way To Me itu teman Pro 2 ya, dan versi khususnya Glass Shoes. Nah kalau album studio penuhnya itu Unlock My World dan rilisnya di 5 Juni 2023. Dan ini sudah dipegang sama Pledis Entertainment, jadi bukan Stone Music Entertainment lagi teman Pro 2. Nah untuk title tracknya aku gak tahu nih cara bacanya, tapi kayaknya Mino teman Pro 2, yang pagar Meno gitu tulisannya. Nah ini 10 lagu ya, namanya album penuh, jadi dia ada 10 lagu teman Pro 2. Dan berbagai genre yang menceritakan keinginan untuk nunjukin jati diri nih. Nah kalau kita ngomongin lagu terlarisnya dari Promise 9 sendiri, ada ini ada datanya teman Pro 2, yang dimana DM, judulnya DM itu 76,5 juta stream. Terus ada Supersonic 67,9 juta stream, ada Love Me Back 57,7 juta stream, ada We Go 48,9 juta streaming, dan ada Love Bomb 48,3 juta stream. Jadi kalau kita ngomongin ini ya, pasti kan gak jauh dengan kemenangan. Biasanya kapan sih menangnya Bi, Promise 9? Jadi Promise 9 ini dulu menangnya itu teman Pro 2 agak lumayan lama karena hampir 4 tahun debutnya. Dan di acara musik mingguan Korea Selatan yang diraih dari lagu Talk and Talk pada 7 September 2021 di SBS The Show. Nah disitulah kemenangan pertama ya teman Pro 2, ini menandai trofi pertama mereka setelah 4 tahun atau 3 tahun lebih deh. Debutnya itu di Januari 2018 teman Pro 2, dan memang pada saat itu mereka semua nangis sama Pro 2 di atas panggung. Namanya juga lama banget ya, hampir 3 tahun 4 tahun. Dan memang ada beberapa grup bagus yang apa ya hitungannya, memang agak lama sih teman Pro 2 untuk menang. Namanya juga ya proses ya. Prosesnya pasti ada teman Pro 2.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti... Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
4: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Itu aja teman Prodo yang bisa aku bagiin ke kamu ya tentang Promise 9 ini. Dan memang rame banget kemarin teman Prodo, di mana Promise 9 sisa berlima tuh teman Prodo karena kontraknya habis. Karena Giri juga keluar setelah kontraknya berakhir di 31 Juli 2022. Terus ada Serom, Soyeon, dan Jisun yang keluar setelah kontrak mereka habisnya di 31 Desember 2024. Makanya akhirnya mereka sisa berlima teman Prodo, dan mereka masih berjalan sampai sekarang, cuma memang lagi jarang, kayaknya belum ada lagu baru juga teman Pro 2. Jadi kita tunggu aja Promise 9 kedepannya gimana nih, karena kemarin sempat rame orang-orang, kok namanya masih Promise 9 sih, bikin sedih aja gitu. Cuma ya namanya nama ya teman Pro 2 ya, tapi semoga kedepannya untuk Promise 9 lebih banyak lagi lagu-lagunya, dan semoga menang ya teman Pro 2. So, waktunya aku Habibie pamit undur diri teman Pro 2, karena sudah nemenin kamu dari jam 3 tadi. Timnas deh. Lawan Malaysia soalnya teman Pro 2 ya. Jadi harus kita tonton, harus kita dukung timnas kita, dan semoga menjadi trofi pertama. So, aku Habibie pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan For Pro 2 Update bersama Anom Citro. Band rock alternatif Morfem akan tampil dalam laga Timnas Indonesia lawan Malaysia pada FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin malam hari ini. Band yang digawangi oleh Jimmy Multazam, Pandu Fatoni, Yusak Anugrah, dan juga Freddy Awarnerin itu akan tampil sebagai penutup rangkaian sesi hiburan pada jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, di mana penampilan Morfem juga merupakan bagian dari beragam hiburan bagi penggemar pada zona penggemar atau fanzone yang dihadirkan dalam laga tersebut. Informasi berikutnya tentang Pro 2 datang dari Taylor Swift, di mana memenangkan kategori utama MTV Video Music Award 2026 Video of the Year atas karyanya The Fate of Ophelia dalam acara yang dihelat di Peacock Theater Los Angeles pada hari Minggu malam. Selepas menerima piala tersebut dari Snoop Dogg, selaku pembawa acara, Swift mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh kru yang terlibat dan betapa bangganya ia atas karya lead single The Life of a Showgirl tersebut. Dan menurut Swift, video The Fate of Ophelia yang ia garap merupakan satu pengambilan gambar tanpa putus dan memaksanya harus belajar banyak tentang hal untuk bisa menyembunyikan potongan gambar di titik-titik strategis. Dengan kemenangan tersebut juga, Taylor Swift mengukuhkan diri sebagai pemenang piala MTV VMA terbanyak dalam sejarah, yaitu adalah 31 kali kemenangan. Demikian For Pro 2 Update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
2: Hai, hello.
1: Halo Felicia, kamu panggilannya Felicia atau Cia?
2: Cia.
1: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
2: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
1: Alhamdulillah kabarnya baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
2: Yeay.
1: Congrats ya BTW ya.
2: Terima kasih, Kak.
1: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
2: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
1: Berapa bulan tuh?
2: 2 bulanan berarti ya.
1: Oke.
2: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
1: Wah,
2: gitu loh Kak.
1: Masih fresh banget ya.
2: Bener-bener
1: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
2: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
1: Yes.
2: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
1: Oh.
2: It's my first time.
1: Wow, oh ya?
2: Yeah?
1: Yeah. Okay, so welcome ya.
2: Yeah.
1: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
2: 4 bulan.
1: 4 bulan?
2: Yes, 4 bulan.
1: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
2: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
1: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, benar.
1: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
2: Aku anak pertama.
1: Anak pertama?
2: Yes.
1: Adik-adik kamu?
2: Betul, aku dari 3 bersaudara.
1: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
2: Iya.
1: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
2: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
1: Oh, online-online gitu gak
2: itu
1: boleh?
2: Itu gak boleh.
1: Waduh.
2: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
1: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
2: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
1: Wow,
2: gitu.
1: Luar
2: jadi
1: biasa.
2: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
1: Jadi kamu mengamati ya.
2: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
1: langsung keluar aslinya ya.
2: Iya gitu.
1: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
2: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah, mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
1: Oh gitu?
2: Ya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
1: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
2: Aku night owl sih kayaknya.
1: Yes, betul. Sama aku juga.
2: Iya kan?
1: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
2: Jujur.
1: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
2: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
1: Okay.
2: Pelajarin. Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
1: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh itu ya kan ya.
2: Benar.
1: Oh oke oke oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Berarti emang di-prepare segitunya ya.
2: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
1: Oh iya iya, jadi akhirnya
2: terus
1: jadi bahan liputan ya perjalanan-jalan kalian.
2: Seru deh, seru.
1: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
2: Betul.
1: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
2: Iya. Aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
1: yang kayak, apa nih?
2: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
1: Felicious
2: gitu.
1: Ya.
2: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious teman-teman aku yang manis.
1: Nice. Namanya lucu loh Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul,
0: sekarang. Kira-kira
1: rasanya,
0: gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke. Okay.
1: Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu, pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu.
0: Oh,
1: kan.
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 masing apa 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaikan sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Oh, jadi karena itu.
1: Iya,
0: iya, iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak, jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya terus habis itu aku latih on the spot latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh, gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritku.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya? Oh,
1: itu yang bikin
0: aku
1: semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, okay. Cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral. Gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh

0: Bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
1: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya, aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
0: Oke. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
1: Oke.
0: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering ngonten kan, Kak. Dan karena aku sering ngonten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu. Nah, di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Amga. Dan aku bisa
1: best banget.
0: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak, aduh ini ranah aku banget.
1: Ini Cia banget nih. Gokil.
0: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
1: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahan yang berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
0: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
1: Oh, lagi gagal move on.
0: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
1: Lagi denial ya.
0: Denial juga bisa, betul.
1: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman produser seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
0: Oke,
1: kalau gitu this is Felicia teman pro 2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Okay, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Okay.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Okay.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia, baik.
1: Baik dia. Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik, masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Produa yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia.
1: Iya gak sih? Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini nggak, maksudnya kamu kesulitan nggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan karena tahu nggak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayaknya ini gak benar deh, ini gak benar. Terus masih cek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Okay. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
1: Di
0: teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Produa dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya diminta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih, dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling, yang wah Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya, yeah, lagu-lagunya Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Hah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song,
0: okay,
1: from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone with You.
0: Alone with You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Boleh. Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget, tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya, kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul, okay, yang kayak R&B 2000s, okay, gitu kan. Jadi okay, aku mulai dengar kayak riff and runs. Dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva, dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva,
1: yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Kak Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Karena gimana ya, aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya, tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande.
0: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Oke.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan okay, aku belajar Evan Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Okay. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Evan Rans. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Evan Rans gitu, belum bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Revenge Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see.
1: Itu,
0: jadi
1: khasnya
0: lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Revenge Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Revenge Runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: tuh? Gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana Revenge Runs-nya? Yeah, yeah, yeah. Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi di slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya. Kalau misalkan
1: pelan-pelan
0: mau latihan ya.
1: Yoi.
0: Gitu, terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan
0: nyanyi.
1: Gimana manage waktunya,
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: GC tuh.
1: GC, yoi.
0: Ada gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya gak tau nih GC apaan nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Okay.
0: Selamat malam, Kak. Katanya pernah gak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang gak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus nih.
1: Wow, mau nangis aku bacanya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa, berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana, aslinya gimana. personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Okay, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Okay. Katanya keren banget jawabannya Cia.
1: Widih. Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinking-nya mulai di situ.
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Nah, itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Betul, yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes,
0: ya kan?
1: Kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa, tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu
0: kalau
1: ya,
0: kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia, bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Okay. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman produser gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Elena Grisandaru pamit. And juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ. Bye-bye.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
3: Iya, Kak, boleh.
4: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
2: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
0: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Dari kaos Aksir Jalan MMI nomor 8 Samarinda.
1: Dari kawasan Siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Selamat malam teman Pro 2 ya. Malam hari ini barengan sama Anom Citro dan juga
2: Farah.
1: Yah, ada Farah malam hari ini.
2: Farah banget sih.
1: Farah. Cuaca tadi iya. Gimana Farah?
2: Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan hujan.
1: Oh iya, tamu yang ditunggu-tunggu ya.
2: Iya, yang ditunggu-tunggu. Ini udah kayak berapa bulan sih, Kak? 3 bulan ya kita enggak ada hujan.
1: Iya, benar. Itu mau ritual, kemarin tuh ritual mau cuci motor kek gitu ya. Belum kepancing-pancing, tapi yang mau cuci motor hari ini, nah, iya. Kepancing juga.
2: Terima kasih
1: juga.
2: Terima kasih banyak pastinya.
1: Dan kita berdua pastinya juga nih sama Pro 2 bakal temenin kamu sampai nanti malam sampai di jam 11 karena hari ini kita bakal ngomongin apa nih Farah?
2: Kita bakal bahas tentang keluarga ya. Jadi
1: betul.
2: Keluarga yang enggak banyak nuntut itu tuh berarti enggak suportif kan?
1: Ah, benar gitu ya. Tapi kan kalau misalnya nuntut tidak menuntut kan sebenarnya tergantung dari keluarga masing-masing gitu kan ya. Kayak apa ya, menuntut untuk misalnya rajin belajar gitu ya. Ada juga yang menuntut untuk kamu bebas berekspresi.
2: Betul.
1: Itu nuntut gak menurutmu?
2: Kalau nuntut tuh enggak sih Kak. Kalau misalnya kita bahas kayak kita harus rajin belajar dan kawan-kawan, itu kan sebenarnya demi kebaikan juga ya.
1: Betul, sebenarnya karena memang kewajiban gitu kan.
2: Betul.
1: Kadang kita yang kayak masih aduh ini kewajiban, tapi lama-lama capek, pengen istirahat dulu. Benar. Tapi malah kebanyakan istirahatnya daripada kewajibannya.
2: Benar. Kalau belajar kita teman Pro 2 kita tahu aja ya kalau belajar itu tuh memang kewajiban.
1: Betul.
2: Tapi kalau misalnya untuk pilihan hidup, ya untuk kita nih kedepannya mau gimana sih?
1: Nah
2: itu sih.
1: Itu benar gitu. Ini bisa juga nih kamu teman Pro 2 ceritain. Ini bukan berarti judging kalau misalnya keluarga kamu nuntut gitu ya, enggak. Tapi mungkin kita lebih sharing aja gitu.
2: Betul.
1: Karena kan kadang kita tuh memilih sesuatu tuh apa yang lagi kita pengen, gitu kan ya. Tapi mungkin kadang tidak direstui atau gak dibolehin atau juga kadang kita tuh bukan pengen tapi kita gak tahu pilihannya apa.
2: Betul.
1: Jadi kayak mungkin ditentukan sama orang rumah, udah diobrolin kayak gitu-gitu atau dikasih gambaran gitu biasanya.
2: Betul.
1: Kayak gitu. Nah kamu bisa gabungan tuh teman Pro 2, kita udah upload di story-nya Pro 2 ya.
2: Iya, langsung ke question box aja.
1: Bener, karena di situ wajah kita lagi sangat prime sekali gitu ya, segar.
2: Segar dan bahagia.
1: Bahagia, gak tahu ya.
2: Oh, mungkin fake aja bahagia.
1: Enggak ya. Tapi ya itu sih. Kalau ngomongin tentang nuntut kamu, kalau misalnya dibilang, kalau sekarang mungkin jawabannya mungkin lebih apa ya, lebih ada maknanya gitu.
2: Betul.
1: Tapi kalau dulu tuh kayak misalnya dipilih suruh ini gitu-gitu, kamu ngerasa dituntut gitu enggak sama keluarga?
2: Kalau sama keluarga
1: waktu masih, mungkin waktu masih bukan kecil juga ya, remaja lah.
2: Ah betul, kayak SMA
1: ya,
2: gimana nanti.
1: Betul, gitu. Kayak nentuin ini pilihan jurusan gitu-gitu. Itu gimana?
2: Kalau dituntut tuh enggak sebenarnya Kak. Aku yakin orang tua aku juga, mereka lihat gimana sih hasil belajar aku di sekolah gitu. Terus pencapaian aku nih sampai mana, dan kira-kira mana yang cocok di aku, diletakkan di mana sih nanti kuliah tuh cocoknya gimana. Jadi memang
1: mereka tuh bahas. maksudnya itu tuh jadi diskusi sekeluarga gitu ya.
2: Kalau misalnya di bidang ini kamu lebih unggul, kamu mungkin mau coba mau coba jurusan ini gitu kan. Gitu. Ayo boleh di.
1: Tapi kan ini ya, aku enggak ngasih tahu juga, tapi kalau bisa dibilang Farah nih ada sebuah privilege-nya gitu. Privilege-nya tuh adalah ya keluarganya tuh sebenarnya juga seorang pengajar, bahasa Inggris juga.
2: Betul.
1: Dan Farah juga saat ini bahkan juga ngambil jurusan sama gitu ya.
2: Betul. Kalau ngomongin soal itu, mungkin karena aku tumbuh dari kecil memang udah banyak dikelilingnya sama bahasa Inggris gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi kayak ngerasa oh ya udah gini ya. Sebenarnya pilihannya antara dua Kak waktu itu.
1: Apa pilihannya?
2: Entah mau ini bakal berakhir di sastra atau di pendidikan?
1: Oh, tapi Inggrisnya gitu. Tetap.
2: Bahasa Inggrisnya tetap.
1: Mau oh, gitu. Kan. Tapi kan maksudku ini, siapa tahu mungkin karena kamu ini nggak tahu ya. Maksudnya tuh ada yang kayak karena keluargaku di sini, jadi aku pengen keluar deh dari zonanya mereka gitu. Betul-betul. Kayak misalnya tiba-tiba jurusan teknik mesin. Kayak gitu-gitu. Tapi kamu malah ngambil itu tuh karena memang udah terbiasa, no pressure at all kah?
2: Yep. Ya kalau language wise gitu, yeah. Kalau kita ngomongin soal bahasanya sebenarnya enggak ada pressure gitu.
1: Okay.
2: Kan. Mungkin aku cuma harus belajar gimana sih
1: linguistiknya ya.
2: Betul, kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau dulu itu aku lebih banyak kayak gambar. Aku dulu bikin komik, komiknya aku jualin ke teman-teman.
1: Seni ya.
2: Iya benar.
1: Tapi cuman, kenapa tidak dilanjutkan?
2: Aku mikirnya kayak itu jatuhnya hobi aja sih.
1: Oh iya.
2: Terus
1: udah,
2: semakin
1: okay.
2: Semakin aku tambah umur juga kayaknya.
1: Ya oh, kayaknya ada udah mulai pudar kah?
2: karena jarang nyentuh
1: pensil iya. Jadi emang kurang latihan aja.
2: Iya betul. Jadi ya udahlah, apa yang udah ada aja gitu.
1: Bener, karena mungkin yang kayak kamu ceritanya tuh banyak gitu, kayak misalnya anak dokter, terus dia akhirnya ya udah jadi dokter juga.
2: Ngelanjutin legasinya orang tuanya.
1: Betul, ada yang anaknya mungkin teknik gitu, jadi ngelanjutin teknik apa aja gitu, boleh yang penting teknik gitu, ya kan?
2: Iya,
1: tapi
2: bener,
1: tapi ada juga di luar kan kita ya mikirnya. Kalau di luar serandom itu kan pasti ngerasa kayak ini ya, kayak jurusan itu atau ya ini nggak cuma jurusan ya, tapi ini mungkin bakal mengarah ke sana, pilihan apa yang mau kita tuju.
2: Lol.
1: Itu pasti ada yang kayak ngerasa aku pengen keluar dari zona ini deh, ya contoh misalnya keluarganya dokter, anaknya tiba-tiba jadi penyanyi.
2: Oh bisa,
1: ya
2: kan sering banget terjadi.
1: Ada nih satu contohnya, Bernadia.
2: Oh,
1: keluarganya
2: iya?
1: Dokter gigi.
2: Serius?
1: Iya.
2: Itu hampir seluruh keluarganya gitu.
1: Iya, pokoknya
2: wow.
1: Betul. Terus dia sebenarnya kalau udah enggak jadi penyanyi bakal jadi dokter gigi.
2: Kayak gitu ya?
1: Iya.
2: Kayak jatuhnya gitu sih.
1: Nah, makanya yang contoh-contohnya tuh begitu, itu juga sering terjadi tuh teman berdua. Nanti kita balik lagi, kamu boleh kasih tahu kalau kamu ada hal yang sama gitu juga enggak tuh teman berdua ya, bisa gabungan di WhatsApp kita.
2: Bisa di 08 12 5848 7885. Ya sorry sempat lupa
1: tiba,
2: dikit.
1: Tiba-tiba ya. Ya sudah, pokoknya kita nanti bakal balik lagi nih teman Pro 2.

0: apa yang terjadi ketika langkah seorang remaja harus terhenti sebelum sampai pada tujuan? Ketika sekolah yang seharusnya menjadi tempat menata cita-cita justru harus ditinggalkan? Ketika sebuah kesalahan membuat seseorang harus berhadapan dengan konsekuensi di saat usia masih begitu muda? Di salah satu sudut kota Samarinda, berdiri UPTD Panti Sosial Bina Anak Remaja Terampil, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, tempat ini menjadi ruang bagi mereka yang ingin kembali menata langkah. Kepala UPTD Panti Sosial Bina Anak Remaja Terampil, Suharno, menjelaskan ruang tersebut diberikan kepada remaja yang berbagai latar belakang dan kondisi, termasuk mereka yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan dan membutuhkan tempat untuk kembali membangun masa depan. Dan dari sinilah, mereka mencoba menjemput asa yang tertunda.
1: Kebetulan anak-anak yang kami bina, yang terutama anak-anak yang dari 10 kabupaten kota ini, memang anak-anak yang kategorinya sesuai pergub tadi saya sebutkan, anak terlantar, anak putus sekolah, atau anak yatim dari pondok pesantren juga bisa masuk di binaan kami. Kami hanya mengirimkan syarat-syarat ke Dinas Sosial Kabupaten Kota, karena di Panti Sosial Bina Anak Remaja Terampil ini di bawah Dinas Sosial Provinsi Kaltim, dan kami memberikan syarat-syarat tertentu untuk dari kabupaten kota untuk bisa mencari anak-anak yang sesuai kriteria yang sudah saya tentukan. Itu.
2: Oke. Kriterianya apa aja, Pak?
1: Kriterianya yang secara umum itu satu, anak putus sekolah. Yang kedua, anak terlantar. Yang ketiga itu dari pondok pesantren, karena rata-rata dari pondok pesantren itu belum mempunyai keterampilan. Maka saya punya inisiatif dan izin sama Pak Kades, dan diizinkan bisa untuk menerima anak-anak tersebut.
0: Para remaja datang dari latar belakang yang berbeda. Ada yang harus berhenti sekolah karena keadaan. Ada yang tumbuh dalam kondisi sosial yang tidak mendukung. Ada pula anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut ABH yang telah mendapatkan putusan dan membutuhkan pembinaan. Di tempat ini, masa lalu tidak diabaikan, tetapi masa lalu juga tidak dibiarkan menjadi satu-satunya penentu masa depan. Soeharno mengatakan, anak yang pernah melakukan kesalahan tetap memiliki hak yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.
1: Mereka bisa melakukan kesalahan, dan secara umum bahwa anak ini melakukan kesalahan-kesalahan yang melanggar hukum, yang disebut dengan ABH, anak yang berhadapan hukum, ini tidak bisa ditumpuhkan kesalahan ke mereka. Mereka juga punya keluarga, punya saudara, punya tetangga. Tapi kadang sekali dia melakukan kesalahan-kesalahan, keluarganya juga tidak harmonis, bisa dikatakan juga broken home gitu kan. Jadi beberapa kasus itu mereka melakukan seperti itu karena juga itu tadi akibat dari efek dari keluarga, dari teman, dari lingkungan sekitarnya itu. Dan ini juga mereka yang selama saya masuk di sini itu saya juga tidak bisa melepaskan dari pendidikan. Jadi pendidikan mereka tidak putus karena itu adalah hak.
0: Kesempatan kedua bukan berarti menghapus kesalahan, melainkan memberi ruang untuk belajar, ruang untuk memahami apa yang pernah terjadi, ruang untuk memperbaiki diri, dan ruang untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Sebab seorang remaja tidak berhenti menjadi manusia yang memiliki masa depan hanya karena pernah melakukan kesalahan. Dan masa depan itu membutuhkan bekal. Di panti ini, bekal tersebut salah satunya diberikan melalui keterampilan.
1: Tergantung dari bakat dan minat anak. Jadi dari kabupaten kota itu sudah di asesmen. Jadi anak-anak itu untuk bisa memilih bebas apa yang diinginkan. Jadi di sini ada satu bengkel sepeda motor. Yang kedua teknik kelas. Yang ketiga tata rias. Yang keempat itu tata boga. Itu sih yang menjadi keterampilan utama. Tetapi di sini perlu dicatat, keterampilan di sini adalah keterampilan dasar. Artinya yang bisa saya berikan kurang lebih 4 bulan itu, jadi hanya keterampilan dasar. Artinya ada tugas dinas kabupaten kota atau desnaker untuk bisa melanjutkan menjadi ahli. Kalau dikatakan ahli itu kan harus mempunyai sertifikasi.
0: Pilihan itu dibuka seluas mungkin mengikuti minat dan potensi masing-masing. Ada yang belajar memperbaiki sepeda motor, ada yang mengasah keterampilan mengelas, ada yang belajar tata rias dan tata boga, ada yang mengenal dunia musik, barber, hingga barista. Selama 4 bulan, mereka mendapatkan keterampilan dasar. 3 bulan dihabiskan untuk pelatihan di panti. Kemudian 1 bulan berikutnya diisi dengan pengalaman magang di dunia kerja. Bagi sebagian remaja, mungkin inilah kali pertama mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka berkata, "Ternyata saya bisa." Seperti Habibah, berbeda dari sebagian penerima manfaat yang datang karena keadaan, Habibah justru mengajukan dirinya sendiri untuk mengikuti pembinaan. Keinginannya muncul setelah melihat pengalaman sang kakak yang sebelumnya pernah mengikuti pelatihan di tempat yang sama.
3: Saya kesini itu dengan dari diri saya sendiri, saya mengajukan diri saya sendiri untuk saya bisa berada di sini. Karena saya itu tahu informasinya dari kakak saya, karena kakak saya dulu pernah berlatih di sini. Lalu dia sharing informasi ke saya jadi tertarik nih tentang pelatihan-pelatihan di sini. Jadinya saya ikut deh. Kesan saya sih awalnya saya agak sedikit penasaran, tapi di sisi lain saya juga agak sedikit takut nih, kayak gimana sih nanti kalau aku di sini sendirian nih tanpa siapa-siapa juga. Terus tuh juga kita kan nggak tahu nanti teman-teman kita kedepannya gimana gitu.
0: Rasa takut itu perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu. Habibah memiliki tata rias sebagai keterampilan utama, barista menjadi kelas tambahan, sementara musik dipilihnya sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Tiga hal yang mungkin sebelumnya belum pernah benar-benar ia coba.
3: Untuk saya sendiri, saya mengambil jurusan tata rias, dan untuk kelas tambahan saya mengambil kelas barista, serta untuk ekstrakurikuler saya mengambil kelas musik. Untuk tata rias sendiri, karena saya sebelum-sebelumnya itu saya memang minat di bidang tata rias, hanya saja saya kurang di pengetahuan dan juga saya kurang di action. Jadi saya mau mencoba dulu kesempatan ini, siapa tahu saya bisa ke depannya. Dan juga untuk kelas barista dan musik, kebetulan itu saya sebelumnya sama sekali belum pernah mengikuti kelas tersebut. Jadi saya merasa sangat senang karena akhirnya saya bisa mencoba nih hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah saya cobain.
0: Ada sesuatu yang sederhana dari cerita Habibah tentang kesempatan, tentang keberanian untuk mencoba sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi keinginan. Sebab kadang-kadang asa tidak datang dalam bentuk perubahan besar. Ia bisa dimulai dari hal kecil, dari tangan yang mulai belajar bekerja, dari keberanian mencoba keterampilan baru, dari keyakinan bahwa kemampuan masih bisa dikembangkan. Dan dari satu keputusan sederhana untuk tidak melewatkan kesempatan yang datang. Namun, pembinaan di tempat ini tidak berhenti pada keterampilan. Karena memiliki kemampuan bekerja saja belum cukup. Para remaja juga harus belajar bagaimana kembali hidup bersama dengan orang lain.
1: Keterampilan ini bagian dari itu semuanya. Jadi mereka di samping dapat bimbingan keterampilan juga dapat bimbingan spiritual. Artinya ya yang muslim ya disesuaikan dengan yang Muslim, yang Kristen dan lain sebagainya juga menyesuaikan dengan mentalnya. Sosial, ya sosial ini juga penting karena dia kan hidup di masyarakat. Jadi untuk sosialnya juga harus disentuh supaya mereka ketika mendapat keterampilan untuk melayani, untuk bertutur kata secara sosial kan dia juga baik.
0: Pembinaan tidak hanya berlangsung di ruang pelatihan saja. Para remaja menjalani keseharian di lingkungan panti dengan berbagai fasilitas dan aktivitas. Ada wisma sebagai tempat tinggal, kegiatan olahraga seperti futsal dan voli, musola, hingga aktivitas pertanian termasuk budidaya lebah kelulut. Untuk ABH, proses pembinaan juga disertai perlakuan dan aturan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebab pada akhirnya, panti bukanlah tujuan terakhir. Mereka tidak dipersiapkan untuk selamanya tinggal di sini. Mereka dipersiapkan untuk kembali. Kembali ke keluarga, kembali ke daerah, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Namun, sebagian anak, kata pulang tidak selalu sederhana. Ada yang tidak memiliki keluarga, ada yang kehilangan orang terdekat, ada yang belum tahu kepada siapa mereka harus kembali. Suharno mengakui, bagian inilah yang terkadang menjadi tantangan tersendiri. Dan mungkin disitulah arti dari sebuah kesempatan menjadi lebih besar. Keberhasilan pembinaan bukan hanya ketika seorang anak menyelesaikan masa tinggalnya di panti, tetapi ketika ia mampu melangkah keluar, ketika keterampilan yang dipelajari bisa menjadi bekal,

0: Oke, teman Pro 2 ya, kamu tadi juga abis mendengarkan sebuah feature dari RRI Pro 2 sama Rinda ya, judulnya Menata Asa yang Tertunda.
1: Nah,
0: asik. Apa?
1: Asik lagi kataku, dasar keceplosan
0: loh
1: ini.
0: Oke, ini sebelum kita lanjut lagi juga ngomongin tentang tuntutan gitu ya.
1: Iya.
0: Apakah dituntut atau tidak dituntutnya itu menjadi sebuah hal yang suportif atau tidak gitu ya. Nah ini nanti kita lanjut lagi, tapi kita bakal dengerin dulu ya kali ini, yaitu Suara Rasa.
1: Asik, penasaran.
0: Nah, penasaran gitu ya. Farab, sepenasaran apa?
1: Sepenasaran netizen. Apa pula
0: aku lebih penasaran ini yang apa ya? Maksudnya yang curhat cowok atau cewek?
1: Oh, gitu.
0: Kalau feeling-feelingku sih cewek ya.
1: Kalau gitu aku cowok deh.
0: Oke, okay. Gitu ya. Kalau kalah katanya pulangnya jalan kaki ya.
1: Takut banget loh.
0: Aduh, ya. Dah langsung aja deh teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu untuk Suara Rasa malam hari ini.
1: Yui.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Halo teman Pro 2, kenalin

0: Caca, kali ini aku mau cerita soal keluargaku. Aku itu sebenarnya gak pernah dituntut yang kayak gimana-gimana gitu sih sama keluargaku. Paling ya mereka selalu ngasih nasihat tentang perkuliahan. Mereka juga selalu ngingetin yang paling utama adalah jaga kesehatan dan juga jangan lupa makan. Ibuku selalu bilang ke aku, kalau aku berhak untuk menentukan apa yang jadi pilihanku selagi itu masih positif, dan yang pasti juga kalau positif, mereka pasti mendukung apa yang aku lakukan. Nah, tapi meskipun begitu, kadang ya di introgresi dikit-dikit gitu. Ibuku selalu ngingatin kalau misalnya mereka juga pasti khawatir. Dan juga takut aku salah langkah. Tapi it's okay, karena aku merasa dikhawatirin, yang berarti mereka perhatian sama aku dan sayang sama aku. Oke deh, gitu aja teman Pro 2 dari aku. Bye-bye.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2 ya, itu dia suara rasa yang curhat juga tentang apa ya, tuntutan yang ternyata dia tipe yang ini ya, sebenarnya enggak, dia boleh memilih selama itu positif gitu ya.
4: Masih dikasih kebebasan.
3: Masih dikasih kebebasan kayak tuh. Gitu. Sebenarnya gimana ya teman Pro 2 ya, kita juga kalau misalnya ya udah kamu pilih deh pilihanmu gitu, kayak seakan-akan kita tuh kayak jadi ikut campur ya. kayak misalnya contoh kayak Farah pengen nih kayak di dunia gambar seni gitu, mau ke sana tapi takut karena mungkin orang tuh nyuruhnya ke bahasa Inggris contoh gitu kan ya. Baru kayak udah kamu tentuin aja jalan pilihanmu, kan kamu yang pengen nanti yang hidup kan kamu juga. Kayak gitu kan kayak jadi nyuruh jadinya ya kan.
4: Jatohnya kayak nyuruh sih kedengarannya.
3: Iya kan. Jadi ya apa ya, pilihan tuh bukan apa ya, kayak pilihan itu ya perlu banyak pertimbangan gitu. Bukan hanya karena kayak satu orang ada aku yang tipe-tipe nyuruh kayak gitu. Tapi kan ada juga kayak tadi Farah bilang apa ya, itu juga didiskusikan bersama dengan keluarga. Kayak gitu. Oh, ternyata memang cocok di sini.
4: Ya, apalagi kita kan hidup pertama kali nih dan kita enggak bisa ngambil keputusan begitu aja, apalagi kalau kita masih ada orang tua, masih ada kakak gitu kan. Kita tuh ada sebagai manusia tuh kita perlu loh dengar sarannya orang lain. Seenggaknya ya, walaupun ujung-ujungnya kayak misalnya ah aku mau ambil gambar nih, walaupun orang tua aku misalnya nyaraninnya yang di bidang lain gitu kan. Boleh tetap milih sama jalan kamu itu, tapi ada pentingnya kita juga dengerin saran dari orang gitu kan. Seenggaknya kayak kita menghargai apa sih opini mereka begini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya aku tetap mau ngambil yang ini deh, dan kamu juga harus tetap yakinin sama mereka kalau aku ambil ini, aku janji bakal kayak gini deh.
3: Nah, itu juga bisa, karena ya itu kan memfungsikan telinga kita sebagaimana fungsinya, yaitu mendengarkan.
4: Bener.
3: Iya kan? Ya, masa maksudnya ya kamu menentukan oke, aku pilih ini, tapi masa enggak dengerin sih? Mm-mm. Kan hanya jadi pertimbangan kan ya, walaupun itu tidak kamu pilih, tapi ya cuman jadi pertimbangan ya, kenapa enggak gitu loh. Itu namanya diskusi yang baik gitu. Itu namanya kayak dua arah, kita ngobrol kan. Kita misalnya nih, kita pengen begini. Orang tua mendengarkan dan orang tua juga ada pengennya begini, ya kita juga mendengarkan. Jadi sama-sama tuh teman Pro 2.
4: Benar.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya nak ya. Karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
6: Iya deh Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Teman Produa, tadi kan kita udah bahas soal diskusi ya, diskusi sama keluarga gitu. Mm-hmm. Ada memang orang tua yang ngasih kebebasan sama anaknya untuk memilih, oh kalau kamu maunya ini boleh, tapi kami ada saran begini-begini. Mm-hmm. Tapi ada loh kak, ada orang tua yang memang punya keinginan yang dulu belum sempat tercapai, akhirnya dilimpahkannya ke anaknya.
1: Oh, maksudnya bukan ya. Dia, tapi anaknya yang mencoba ke hal yang itu gitu ya.
0: Orang tuanya mau anaknya tuh mungkin kalau kita bilang gimana ya bahasanya biar enggak
1: iya,
0: dengeran sempit gitu.
1: Iya, tapi masuk akal, maksudnya kan namanya tuntutan tuh bakal ada sih yang bakal mengarah ke sana kayak gitu, yang kayak mungkin inilah apa ya, dari dulu kepikiran pengen punya cita-cita jadi dokter. Ya. Tapi mungkin pas waktu keadaan dia yang gak bisa gitu ya. Maksudnya pas orang tua pengen coba atau bagaimana gagal gitu, ternyata hal lain. Tapi keinginannya itu tuh juga masih, mungkin masih ada dan tersimpan gitu.
0: Betul.
1: Dan yang gak salah sih sebenarnya, mungkin yang bisa dibilang bukan salah ya teman Produa, tapi lebih tepatnya tuh kalau yang menurutku apa ya, strict
0: ya
1: tuh apa ya, nggak rules sih, tapi menurut dia itu aturan. Padahal tuh ya nggak ada aturan tertulis bla bla blanya. Nah, kayak ya tadi kayak misalnya apa ya? Gini, contoh. Ini ya memang ada bahasa kasarnya tuh teman Produa. Kayak tadi, kayak misalnya Farah dituntut menjadi dokter.
0: Ya.
1: Iya, kenapa sih harus dokter terus ini?
0: Iya, oke. Jadi gitu enggak sih
1: iya,
0: yang
1: tapi,
0: paling populer?
1: Iya, oke, ganti deh. Farah dituntut jadi seorang ambil jurusan hukum.
0: Oh iya.
1: Nah, padahal Farah tuh mungkin enggak kuat hafalan gitu.
0: Iya, maunya tapi, seni.
1: Iya. Gitu, terus kamu kan kayak punya hal lain, tapi kamu mungkin enggak berani menolak juga. Jadi kayak mungkin kamu iyakan, tapi kamu mempertanyakan enggak kayak Kenapa harus hukum gitu, kayak spesifik. Why harus apa ya, harus sespesifik itu, kayak harus hukum, harus notaris, harus lawyer gitu. Kan maksudnya kecuali ada jawabannya ya.
0: Iya benar.
1: Kecuali ada jawaban yang kayak tadi jawabannya ya karena apa, orang tua dulu nggak bisa gak jadi bisa seorang lawyer gitu.
0: Akan lebih mama sama papa akan lebih bahagia kalau
1: kamu
0: bisa jadi notaris, karena dulu mama sama papa nggak bisa gitu.
1: Nah, iya maksud tuh
0: ada banget,
1: iya gitu. Menurut mereka logis gitu. Tapi menurutku ya untuk anak usia yang masih labil menentukan jurusan aja masih bingung gitu ya, itu pasti kayak
0: ya, di hukum
1: apa
0: aku ngapainnya
1: kayak enggak, jadi mengelaborasikan elaborasinya tuh apa ya, maksudnya aku tuh nggak dapat jawaban apa yang ku cari di sana kayak gitu, yang buat dan itu juga dituntut gitu harus mengambil itu gitu. Kecuali ya kalau disarankan kan ya udah nih boleh kamu ini, kamu pertimbangin dulu. Kalau nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau misalnya cuman dikasih opsi cuman satu atau dua pilihan kan ya.
0: Iya, apalagi aduh, alasannya kayak gitu gitu.
1: Bener.
0: Tapi kak ada juga memang kan kakak dulu pas sekolah pasti ada ya punya teman yang kayak kelihatannya sih ya kayak biasa-biasa aja di kelas, nggak terlalu ambis atau gimana, tapi ada juga kita tuh kadang punya teman yang ambis banget.
1: Iya, iya.
0: Aku punya teman yang dia memang ambis dan ketika orang tuanya nargetkan di oh kamu harus kuliah di sini gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Dia seneng gitu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan dia memang seneng. Oh, jadi nggak semerta-merta karena orang tuanya maunya gitu,
1: makanya
0: tapi dia juga tertantang.
1: Bener, kan? Karena menurutku sebenarnya tuntutan tuh tergantung responnya. Betul. Gimana. Kalau menurut kita itu kayak bertentangan dari apa yang kita yakini, pasti bakal menjadi hal yang tidak baik gitu.
0: Jadi
1: kan
0: menyebalkan
1: ya. Menyebalkan. Tapi kalau misalnya itu menjadi hal yang baik gitu kan ya, tadi makin termotivasi, makin seneng atau ada rasa ingin membahagiakan orang tua juga kayak gitu kan ya. Nah, makanya itu juga dilihat posisinya jadi positif tuh teman Produa.
0: Benar banget.

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Katanya sih, dia dipecat. Katanya lagi, dia lagi terjerat pinjol. Tapi, katanya siapa?
4: Gosip memang terdengar sepele. Ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi, pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
5: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
6: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.
7: Pro 2 FM,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: bahas tentang kemauan orang tua dan kemauan kita yang berbeda nih ya kak ya.
1: Betul.
0: Kan sering banget terjadi gitu. Entah ini kita nggak cuma bahas kayak kuliah kamu jurusan apa gitu. Pekerjaan juga loh. Bahkan sampai hari ini tuh aku juga kadang masih sering banget bahas sama orang tua aku. Walaupun aku sudah ada pekerjaan gitu ya. Tapi kalau aku coba pekerjaan lain setelah aku selesai di sini gitu kan. Kita kan gak mungkin ya stuck di satu pekerjaan
1: atau
0: aja.
1: Atau ada keinginan lain gitu ya. Maksudnya punya mimpi besar yang kayak aku sebenarnya mampu kok sebenarnya kayak di sini, di sini gitu. Kayak punya feeling yang kuat gitu untuk hal itu gitu. Ya. Tapi kadang kayak karena belum coba jadi masih belum berani aja. Betul. Kayak gitu-gitu.
0: Makanya harus didiskusiin. Ini aku ada cerita sih kak.
1: Apa? Gimana?
0: Aku punya kenalan yang kalau dibilang kemarin itu tuh dia gak diskusi sama sekali sama orang tuanya. Perihal pilihan yang dia ambil gitu. Waktu itu tuh membahas soal pemilihan jurusan sebetulnya. Bahkan kampusnya dulu ding. Dia gak ngomong sama orang tuanya dia mau kuliah di mana. Tahu-tahu dia udah daftar.
1: Udah keterima
0: aja pokoknya. Tahu-tahu aku nanti ke Bandung ya, udah tau udah gitu.
1: Iya, terus gimana
0: terus
1: ceritanya?
0: Terus udah kuliah di Bandung gitu kan, terus nggak lama pemilihan jurusannya juga dia milih, juga dia nggak diskusin sama orang tuanya. Tapi ternyata kayaknya itu bukan sesuatu yang cocok buat dia. Dan dia berakhirnya ya tetap sih di kampus yang sama, cuma dia berpindah jurusan.
1: Jadi kayak 1-2 semester, abis itu pindah jurusan.
0: Bener, nah di sini sih menurut aku perannya diskusi itu sangat penting gitu.
1: Iya.
0: Meskipun kamu tahu kamu maunya apa gitu ya. Tapi memang kalau gini deh, kalau memang menurut kamu kayaknya orang tua aku gak bisa diajak diskusi. Coba mungkin kakakmu kah?
1: Iya.
0: Atau sahabatmu kah?
1: Mungkin iya, mungkin
0: percaya gitu.
1: Betul. Mungkin kayak yang bisa ngomong itu kakakmu gitu, tapi kalau gak bisa tuh apa ya? Iya, kadang mau gak mau ya udah dijalanin aja. Ini aku punya teman. Dimana dia ini gitu ya, kayak apa ya, dia itu sebenarnya kayak anak yang cukup bebas gitu. Tapi orang tuanya tuh milih kayak dia jurusan kedokteran.
0: Kedokteran ya?
1: Iya. Oke, terus tapi dia akhirnya tuh mengikuti gitu kan ya. Mengikuti jurusan apa yang dia ambil yaitu kedokteran itu tadi. Tapi kamu tahu sekarang dia kerjanya apa?
0: Apa tuh?
1: Kerjanya adalah agency.
0: Loh. Ini banting setirnya lumayan ya.
1: Iya, benar gitu. Jadi awalnya dia tuh ya mengikuti keinginan sama orang tua gitu. Dia mau jurusan orang tuanya mau jurusan itu, akhirnya dia ikuti. Tapi setelah dia lulus S1-nya ya, yaitu esket kan kalau kedokteran. Nah, di situ abis itu dia S2-nya nggak ngambil di bidang kesehatan.
0: Beda lagi.
1: Ya kan. Wah. Apa yang penting kan dia menuntaskan apa yang sudah disuruh.
0: Yang dimau orang tuanya.
1: Yang dimaunya.
0: Betul, dia udah sudah selesai juga gitu kan.
1: Betul.
0: Ibaratnya kalau misalnya kita bilang aku sudah melakukan bagianku nih untuk membahagiakan orang tuaku.
1: Benar.
0: Ngambil jurusan yang mereka mau gitu.
1: Benar, kayak gitu.
0: Tapi itu orang tuanya nggak marah kak?
1: Nah, kalau urusan itu sebenarnya aku gak tahu ya. Tapi sekarang tuh jadi balik ke cerita, dia selesai S1, dia kayak udah koas gitu-gitu. Aku gak tahu sih dia udah jadi dokter umum atau enggak, atau sudah ngambil sumpahnya atau gimana. Tapi S2-nya itu adalah manajemen. Sudah. Abis itu dia, jadi kan aku tuh sama dia teman sekolah. Habis itu tempat kuliahnya sama juga. Habis itu dia pindah ke Bali sekarang. Jadi di Bali tuh you know lah teman-temannya bule gitu kan. Terus agensinya tuh agensi yang bukan cuman orang Indonesia aja gitu-gitu.
0: Oh, jadi besar ya.
1: Betul. Jadi ya maksudnya dia pun juga tetap tanggung jawab sama apa yang dia pilih gitu, kayak buktinya tetap kerja aja gitu. Yeah. Walaupun itu tadi dia harus menuntaskan apa yang dipilih sama orang tuanya.
0: Menuntaskan mimpinya orang
1: iya,
0: tuanya.
1: Iya, benar gitu. Ya sudah, abis itu selesai mungkin dia tahu apa yang dia mau, mungkin dia juga sudah punya penghasilan sendiri untuk ya udah deh aku biaya S2 sendiri deh. Nah, itu juga mungkin jadi landasannya dia yang kayak, karena aku yang bayar sendiri, jadi aku boleh dong nentuin pilihan. Betul. Mungkin kalau S1 ya kan, ya masih
0: dibiayai.
1: Betul, masih fresh graduate SMA. Duit dari mana kalau enggak duit bulanan dari orang tua?
0: Dan kayak orang gitu. Tuanya kayaknya kalau misalnya, kalau dengar dari cerita kakak ya, walaupun dia di habis dari kedokteran dia langsung pindah ke manajemen, terus untuk yang lain-lainnya dia handle sendiri, kayaknya orang tuanya juga enggak masalah deh kalau udah kayak gitu ya harusnya ya.
1: Mungkin gini. Mungkin caranya adalah dia membuktikan.
0: Nah, iya kayak yang tadi kita bahas ya. Iya,
1: benar. Dia prove it kayak ya udah oke dia ambil ini, ternyata dia sudah bekerja, udah survive. Mungkin iya masih struggling atau bagaimana kan ya. Ya that's way of life lah ya. Jadi ya udah dia masih membuktikan gitu bahwa dia masih tetap bisa gitu. Kalaupun dia mau balik ke kesehatan kan mungkin enggak begitu jauh gitu, kayak masih bisa balik apa ya namanya kayak praktek koas-koas itu lagi lanjutin.
0: Bekalnya kan udah ada.
1: Nah benar. Bekalnya itu. Udah ada. Maksudku tuh itu gitu. Yeah. Walaupun mungkin sekarang kayaknya memang ya kedokterannya just for S1-nya aja, S-cut itu, tapi ya sudah ternyata yang dia pilih itu ya the way of life-nya itu ya teman pro 2 yang beda dari apa yang dipilih sama orang tuanya.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2. Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: Nomor pro 2 tadi mungkin kebanyakan ya kita tuh memposisikan diri kita ya sebagai anak gitu kan ya. Mungkin ada yang sudah lagi menjalani pilihan hidup kamu saat ini, ada juga mungkin di luar sana yang masih bingung menentukan gitu. Tapi kalau misalnya malam ini kita bisa berhayal gitu ya.
1: Berhayal.
0: Karena suatu saat kita juga bakal jadi orang tua kan.
1: Betul, kita akan menjadi pihak yang membantu.
0: Betul, membantu atau bahkan kita yang bakal dibantah gitu. Ya kan. Tapi kalau misalnya Farah sendiri, misalnya nanti jadi orang tua, apakah kamu bakal menuntut ataukah tidak gitu?
1: Dibilang menuntut juga enggak, dibilang ngasih kebebasan sepenuhnya juga enggak.
0: Kenapa?
1: Karena kan sepanjang hidupnya anak kita kan kita juga ngeliatin gimana sih progresnya dia gitu. Apa yang kira-kira nanti cocok ya jalannya buat dia gitu kan. Kalau misalnya dia memang udah punya pilihan dan aku merasa oh ini cocok sih gitu kan. Atau mungkin ada juga salah satu cara aku untuk mensupport itu gitu. Aku support kalau aku bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kan kalau ngomongin soal jurusan gitu ya atau pilihan kehidupan kedepannya itu kan kita maunya yang pasti-pasti aja gitu. Pasti kita harus ngasih bayang-bayang dulu dong. Kalau misalnya kamu ngambil ini, kemungkinan kesempatan kamu bekerja nanti di sini.
0: Oke.
1: Gitu. Ya biar dia punya pilihan, dia juga bisa menimbang. Gitu sih. Maunya sih ya kayak gitu ya. Enggak, aku juga enggak mau. Aku aja bahkan sekarang sebagai anak juga enggak mau sih dituntut-tuntut ya kan.
0: Iya.
1: Kakak juga pasti enggak mau kan?
0: Nah, iya, maksudnya gitu. Itu benar. Berarti yang inti poinnya yang kutangkap adalah sebenarnya pinter buat kita untuk menjelaskan gambarannya itu kan.
1: Iya, benar. Gimana caranya kita tetap kasih dukungan buat anak itu kalau oh your dreams are valid gitu loh. Valid-valid aja mimpimu, tapi gitu. Kalau misalnya kamu pilih ini nanti jadinya kayak gini. Kalau kamu stay sama pilihanmu silakan, tapi kalau misalnya kamu punya pilihan yang lain boleh dieksplor dulu.
0: Betul.
1: Gitu sih.
0: Kayak gitu, benar. Tapi iya juga sih.
1: Kakak gitu enggak kalau misalnya jadi orang tua?
0: Kalau aku sebenarnya apa ya? Aku sih sebenarnya membebas-bebaskan aja. Karena kalau dari aku sendiri pun apa yang kusuka itu banyak gitu, banyak hal. Bener-bener kayak bukan satu aja gitu. Kayak aku seneng juga belajarnya dan lain-lainnya. Aku tuh berharap dia yang apa ya, kan biasa ada pilihan tuh, pilihan yang kayak oh kamu suka banyak hal tapi kamu tidak mendalami semuanya.
1: Iya,
0: tapi
1: kayak setengah-setengah.
0: Iya, bukan setengah-setengah juga, kayak apa ya, gak bisa into untuk semuanya. Kayak misalnya kamu suka pelajaran-pelajaran, tapi kamu kan gak bisa mempelajari semua hal mendalam kan. Betul. Kecuali kayak kamu spesifik nih bahasa Inggris, akhirnya yang kamu dalamin bahasa Inggris aja. Betul. Yang lainnya kamu tahu dasarnya aja gitu.
1: Oh, bukan yang minat banget.
0: Betul, karena kan kita kalau yang dari SD, SMP itu kan udah mulai mengerucut, sekerucut-kerucutnya adalah di kuliah kan.
1: Betul.
0: Nah, iya itu, aku sih pengen dia kalau misalnya dia suka banyak hal jadi eksplorasinya makin banyak. Tapi kalau dia suka sama satu hal, dia harus benar-benar into the sea lah. Ya, into the apa ya, kalau makin dalam ya makin ya, insight,
1: in depth lah.
0: In depth. Nah. Aku ya. Direvisi sama mbak-mbak satu ini.
1: Nanya loh kakak.
0: Bener. Nah, mungkin lebih ke arah sana. Jadi kayak ya kalau misalnya kamu suka kedokteran ya kedokteran, tapi kamu benar-benar into, benar-benar jatuh cinta sama dunianya juga. Kalau kamu enggak jatuh cinta ya jangan ke sana. Gitu.
1: Karena itu akan jadi sebuah pilihan untuk jangka panjang.
0: Benar. Tapi ini yang aku ambil dari obrolan awal kita, privilege itu adalah kayak yang tadi kamu rasain adalah jurusanmu sama kayak jurusan orang tuamu. Ya itu privilege-nya tuh lebih mudah menjelaskan. Contoh kayak misalnya orang tua Farah menjelaskan way to sampai ke sini.
1: Oh,
0: ya kan? Prosesnya tuh gimana, harus masuk jurusan apa, nanti kamu ngadapi apa aja. Karena ya orang tua tuh pernah lewatin itu. Iya kan?
1: Betul.
0: Nah, tapi yang mungkin susah adalah yaitu nanti kalau misalnya ternyata anakmu beda dengan kamu, gimana cara kamu menjelaskan gambaran dunianya yang berikutnya ini?
1: PR ya kan? Ya.
0: PR. Tapi ya bukan berarti kita harus PR-nya ini tidak kita kerjakan. Itu kan ya. Tetap aja kita harus kerjain terutama Pro 2 supaya ya apa ya? Dia love his apa ya? Benar-benar cinta sama apa yang
1: pilihannya itu.
0: Pilihannya ya.
1: Pada akhirnya juga bukan cuma anak kita yang belajar, kita juga akhirnya
0: betul.
1: Yang belajar.
0: Bahkan sampai sekarang aja gitu ya, orang tua pun mungkin juga masih belajar juga gitu.
1: Betul.
0: Untuk bisa memahami satu sama yang lainnya.
1: Benar.

0: uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
0: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Nomor dua ya, kadang juga ya kalau misalnya kita sendiri gitu tuh pengen rasanya, tadi kan kayak benar-benar rasanya menuntut, tidak dituntut gitu ya. Yeah. Tapi sebenarnya support juga penting kan ya, untuk keberlangsungan pilihan hidup kita.
1: Jelas, kita nggak cukup kita tuh cuman sekadar kayak meyakinkan diri sendiri, kita juga butuh support dari orang lain.
0: Betul gitu ya. Ya pastinya support terdekat kita ya pasti keluarga, gitu.
1: Saudara.
0: Kalau dibilang supportnya dalam bentuk apa, mungkin yang paling pertama adalah restu sih.
1: Iya.
0: Merestui apa yang kita pilih, mungkin berbeda ataupun sama pilihannya. Yang pertama itu yang kita butuhkan tuh menurutku restu sih. Kayak restu tuh jadi kayak banyak hal gitu, kayak mengizinkan, mengikhlaskan, melepaskan, kayak gitu-gitu.
1: Melepaskan.
0: Iya kan, misalnya kamu memilih itu kan ya, ya udah kamu mengambil itu tapi melepaskan apa yang sudah ada pilihan lain-lainnya gitu loh, contohnya. Kayak gitu.
1: Kalau restu, memang sih kalau misalnya kita tetap, ini nggak tahu ya, ini universal experience apa enggak sih? Kebanyakan ya orang-orang yang aku tahu, bahkan aku sendiri kayaknya pernah ngalamin deh, kayak aku pengen sesuatu gitu kan, tapi nggak direstuin tuh ujung-ujungnya kenapa ya, kalau nggak dapet restu orang tua tuh malah kayak berakhir
0: something wrong aja. Bukan berarti itu absolut salah, enggak. Kayak berjalan tetap berjalan kok, tapi kayak
1: ada yang ganjel,
0: nggak enak, kayak aneh.
1: Kita juga jadi ngerasa kayak bener nggak sih aku ada di jalan ini gitu.
0: Iya benar itu
1: pernah
0: sih.
1: Pernah ngerasain nggak kak?
0: Iya kalau itu kayak pernah aja gitu, kayak misalnya ini contoh mungkin yang pernah aku alamin adalah aku tuh nggak dibolehkan motoran jauh-jauh, kayak pindah kota.
1: Oh maksudnya kayak dari sini ke Tenggarong gitu?
0: Iya. Kalau sini Tenggarong masih boleh. Waktu kuliah dulu aku pernah kayak dari Malang ke Madiun itu jaraknya tuh 5 jam untuk motoran, itu udah tercepat ya.
1: Serem.
0: Awalnya tidak diizinkan karena waktu itu kondisinya ada keluarga di Madiun tuh meninggal dunia. Terus aku disuruh buat udah kamu naik kereta aja, jangan naik motor gitu. Aku tuh enggak ini apa sih namanya, masih nggak feeling gitu kalau mau naik kereta. Ada alasannya kenapa aku nggak mau naik kereta. Kalau aku naik kereta aku pasti repot minta anterin temenku ke stasiun, nanti sampai sana jalan, nanti sampai sana minta jemputin lagi dong sama orang rumah yang lagi berduka.
1: Iya,
0: ngerepotin nggak?
1: Selain ngerepotin juga kayak jatuhnya jadi kayak insensitif nggak sih?
0: Iya, nah itu maksudku tuh aku maunya datang, ya udah tinggal datang tanpa merepotkan, ya udah aku tuh udah ada di sana aja tanpa mereka harus repot ini itu gitu loh.
1: Betul-betul valid
0: nah,
1: sih.
0: Iya, tapi itu aku melanggar. Melanggarnya tuh dalam arti yang kayak ya sudah deh aku memberanikan diri dulu untuk jalan gitu. Jadi kayak udah nekat setengah jalan sampai Nganjuk aku baru chat mamaku kayak aku sudah di jalan, aku udah sampai Nganjuk nih bawa motor minta doanya. Gitu. Iya, abis mau gimana kalau aku udah di tengah kan, ya mau enggak mau masa disuruh balik lagi baru naik kereta lagi.
1: Tapi sepanjang perjalanan itu pas OTW Nganjuk tuh ada perasaan bersalah gitu kakak?
0: Bersalah tuh enggak sih, karena I believe my pilihan waktu itu gitu. Jadi kayak yang rasanya tuh cuman berasa aneh yang kayak ih gitu, kayak aku mau cepet-cepet sampai di tengah deh biar aku cepet-cepet izin gitu.
1: Enak izinnya.
0: Iya, kalau izinnya masih di Malang aku mungkin nggak bakal diizinin terus gitu. Ya udah aku jalan-jalan aja gitu. Sedangkan ya udah keadaan keluarga waktu itu ya udah pengen maunya ya datang hari itu gitu. Nanti terus gitu, kita kan aneh aja gitu rasanya.
1: Apalagi kita di posisi yang keadaannya saat itu tuh lagi berduka gitu loh.
0: Iya, nah itu salah satu contohnya. Mungkin kalau misalnya balik ke supportnya itu sih, kalau aku melihat banyak orang tua sekarang tuh yang kayak mensupport anaknya, membebaskan apapun yang dia pilih gitu ya, yang penting kita support gitu.
1: Nah,
0: ya nggak salah tapi juga nggak bisa diterapkan oleh semua orang gitu. Kayak ya support kan kita juga, kita kerja, kita menghidupi gitu ya. Bukan berarti yang kayak dia, oh nyoba sini gagal, coba lagi. Ya memang itunya oke gitu, tapi apa ya, setidaknya dia ada punya bekal skill khusus lah. Itu sih yang sebenarnya kita pengen. Misalnya kita punya anak nanti, dia bukan menjadi seseorang yang useless atau menjadi seorang beban gitu. Tapi dia punya keahlian yang kayak, oh dia bisa problem solving nih tentang masalahnya dia gitu.
1: Ya, dan dia pasti butuh support itu tadi.
0: Betul,
1: support
0: betul.
1: Tuh bukan berarti nuntut ya teman-teman.
0: Betul, betul.
1: Kalau nuntut menurut aku tuh kayak ada satu target yang memang kamu harus ini nih gitu.
0: Betul.
1: Kan. Cuman kalau support itu ya mau gimana pun nanti, ya kita anggapnya itulah yang terbaik gitu ya. Yang bisa kita kasih ya secara emosional, kita bisa kasih dukungan terus gitu kan. Seenggaknya kita harus ada terus.
0: Ya itu juga
1: beda ya, kalau mendampingi. Nuntut itu kan kalau nuntut itu kayaknya kamu harus gini.
0: Iya.
1: Habis itu udah gitu. Kayak mengharapkan ya udah mau hasilnya betul aja gitu. Nah, kalau support menurutku itu
0: kayak kita menggandeng. Tuh merangkul.
1: Iya.
0: Ya, sama ya, sebenarnya sama aja menggandeng merangkul sama, yang penting kita tuh tetap ada di sisinya dia gitu.
1: Benar.
0: Itu apa ya? Itu matter banget sih.
1: Iya.
0: Iya, itu sangat-sangat penting juga tuh teman pro 2.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Oke, teman pro 2, enggak terasa udah mau merapat di jam 11 ya, Farah ya.
1: Dikit lagi nih.
0: Dikit lagi. Tapi pastinya mungkin kesimpulan dari Farah ya. Gimana pada akhirnya?
1: Kalau menurut aku orang tua itu tuh boleh kok punya harapan sama anak itu boleh.
0: Iya, tapi sebenarnya ini kan kamu kayak melewati, mungkin nggak langsung apa ya, nggak finish, oh ini sudah pilihanku sendiri gitu ya. Tapi kamu udah melewati beberapa hal yang kayak pertimbangan bersama dengan keluarga kan.
1: Betul. Aku udah milih di sini nih, terus disupport. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah aku merasa, oh kayaknya sesuatu yang aku jalani sekarang ini kayaknya bukan buat aku deh. Ya itu nanti bisa lagi diomongin sama orang tua lagi.
0: Okay.
1: Kan bisa untuk terus improve lagi gitu loh. Jadi wajar aja ya teman pro 2 kalau misalnya orang tua itu punya harapan untuk kita, itu tuh boleh-boleh aja. Wajar-wajar aja. Sama kayak kita yang punya keinginan sendiri gitu loh. Kalau kita nyebutnya menuntut ya, dalam tanda kutip gitu kan. Banyak menuntut itu bukan berarti gak sayang sebenarnya.
0: Kan? Iya. Itu menurut, bukan menurut ya, tapi salah satu bentuk tanda sayang sebenarnya. Ya, dengan cara menuntut, dengan cara mungkin kamu nyuruh begini begitu. Itu bukan menyuruh begini begitu tuh juga pasti, apa ya, bukan hanya karena kamu disuruh. Tapi supaya kamu tuh terbiasa apa ya, untuk melakukan itu gitu ya, ngambil putusan itu gitu. Jadi terbiasa bukan karena disuruhnya gitu, tapi kayak, oh aku harus ngambil ini nih, aku harus membuat keputusan nih, kayak gitu. Tapi tadi ada yang kamu mention tentang harapan orang tua tuh sebenarnya, iya sih, kayak orang tua tuh punya harapan dan kita pun juga punya pasti, harapan
1: pasti
0: itu udah pasti banget tuh teman berdua. Tapi apa ya, kalau dipikir-pikir juga ya, kayak mungkin ada benernya adalah orang tua tuh nggak pengen gitu kita menjadi seseorang yang useless, menjadi seorang yang beban.
1: Atau bahasanya kayak gini deh,
0: apa ya?
1: Mungkin selain beban atau useless itu, mungkin orang tua nggak mau kita bingung.
0: Iya.
1: Iya kan, tersesat bingung di tengah-tengah tuh orang tua.
0: Karena gak mau. Karena kebingungan kita tuh juga memakan waktu gitu loh.
1: Bener.
0: Kayak misalnya Farah libur sebulan tuh mau ngapain ya?
1: Iya.
0: Itu aja bingung.
1: Iya, karena memang walaupun hidup itu tuh kayak discovery ya,
0: misalnya
1: ya, kita menemukan suatu hal yang baru gini-gini. Tapi stuck dalam kebingungan yang terus berulang tuh juga nggak bagus.
0: Betul, betul. Apalagi lagi masa-masa mungkin kamu quarter life crisis ya, menentukan yang kayak udah mulai overthinking tentang masa depan kamu nanti mau berkeluarga gimana, kamu kerja apa, karirnya gimana, dan lain-lainnya. Lulus juga belum gitu kan ya. Pasti ngerasain kok kayak bakal ada momen-momennya gitu. Mungkin ya pas banget aja gitu, momen lagi labil-labilnya, momen lagi bingung-bingungnya di usia yang segitu juga kayak gitu. Tapi kok kamu udah menentukan clicking gitu ya, maksudnya kalau sudah oke nih, sudah tinggal jalanin aja gitu.
1: Selain itu juga tetap yang kita bahas tadi, support ya.
0: Iya benar. Kalau misalnya kamu masih kekurangan support, mungkin kamu juga apa ya teman pro 2, maksudnya gak cuma dari keluarga, teman-teman kamu juga bisa support, semangat, motivasi gitu kan ya. Apa ya, kayak terus juga jangan menjadikan semua ini itu jadi dendam.
1: Betul.
0: Takutnya karena kamu mungkin ada trait yang tidak kamu sukai mungkin dari keluarga kamu, akhirnya kamu balas untuk ke generasimu berikutnya.
1: Jangan ya.
0: Nah itu jangan tuh teman pro 2. Kalau bisa kamu bikin yang kayak lebih bagus, lebih baik gitu kan ya. Maksudnya tetap dalam hal yang oke, baik gitu loh. Enggak yang nggak yang menguras atau menyakiti hati seseorang gitu. Ya udah, go on gitu.
1: Ya betul. Nah itu makanya ya, kalau menurut aku komunikasi dengan keluarga terus dibangun. Orang tua boleh punya impian untuk anaknya, silakan.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi tetap juga, walaupun kita mendapatkan tuntutan dalam tanda kutip itu tadi, kita juga tetap harus jalan di pace-nya kita lah.
0: Betul.
1: Ya, punya jalan dan kecepatannya masing-masing gitu.
0: Betul.
1: Jadi berproses lah gitu.
0: Betul.
1: Bukan berarti orang tua tuh nggak suportif kok. Kalau misalnya bener, mereka santai itu, mereka tetap suportif.
0: Betul, tetap mampu berdua ya. Dan itu aja untuk siaran kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih Farah.
1: Terima kasih kakak.
0: Iya. Ganong, terima ya. Kasih juga ada Hana nemenin kita ya, yang dia kita ngobrol dia yang bingung.
1: Dia yang paling kecil soalnya teman-teman.
0: Bener, gitu ya. Belum kepikiran sampai sana kayak aja ya.
1: Gak okay,
0: apa-apa okay. Gitu ya. Pastinya juga ya, semoga apa yang kita obrolin hari ini juga bisa bermanfaat buat kamu juga nih teman berdua. Dan waktunya kita bertiga pamit undur diri ya. Sampai bertemu dengan siaran kita selanjutnya. Waktunya aku Anam Cito pamit undur diri.
1: Farah pamit undur diri.
0: Dan itu aja kali ya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya. Karya Oh Suyang mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, Esensi Bicara Ada Seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
2: Itu yang di atas kepalamu apa?
1: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
2: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres, biar gak gampang lupa.
1: Aku loh gak pelupa.
2: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
1: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
2: Itu tuh beda nah.
3: Oh, ini obat batuk ya. Udah kadaluarsa, buang aja lah.
2: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
2: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tuh, ayo, Mak.

0: Apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama lorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah. Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
2: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi...

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Batuk sudah sebulanan, coba periksa. Malah main HP aja terus.
3: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

0: Kadang aku mikir, kenapa ya aku masih bertahan temenan sama dia? Apa karena aku takut kesepian? Atau karena aku belum berani bilang cukup?
1: Pasti kamu lagi kan? Pasti kamu lagi yang disuruh. Ya udah, kamu kerjain aja sana. Kamu kan biasa. Yakin kamu mau pacaran sama orang kayak gitu? Gak cocok deh kayaknya. Lihat dong pacar aku, kelasnya beda banget. Eh, kamu bisa bantuin aku ngerjain tugas dari atasan gak? Aku sibuk banget, gak sempet. Please banget ya, tinggal kamu doang nih yang bisa.
0: Pikir aku udah bisa ngelupain semua perlakuan jahat yang dia lakuin ke aku. Ternyata enggak. Ternyata semuanya masih sakit.

0: kenapa?
1: Aku bingung. Aku pengen jauhin dia, tapi aku takut. Takut gak punya teman.
2: Lah, buat apa kamu dekat sama orang yang toksik?
3: Teman itu bukan cuma soal siapa yang selalu ada, tapi siapa yang bikin kamu tumbuh. Kalau tiap dekat dia, kamu ngerasa kecil, salah terus, capek terus, itu mah bukan teman. Itu pelan-pelan ngurangin versi terbaik dari dirimu sendiri.
1: Tapi aku kan udah temenan lama banget sama dia. Kayak udah terlalu jauh gitu loh buat ninggalin.
3: Gak ada kata terlalu lama buat mulai sadar. Kamu berhak ngerasa tenang. Kamu berhak punya lingkungan yang sehat, yang ngedukung kamu tanpa bikin kamu ngerasa bodoh, tanpa bikin kamu ngerasa kurang, yang sayang bukan karena manfaat, tapi karena kamu, sebagai kamu.
1: Iya ya, aku udah mikir terlalu banyak kompromi, mikir perasaan dia, tapi lupa mikirin perasaan aku sendiri.
3: Nah, itu dia. Jangan nunggu rusak total baru sadar. Kadang kita harus punya keberanian buat bilang cukup. Bukan karena benci, tapi karena kita sayang sama diri kita sendiri.
4: Menjauh bukan berarti kamu jahat. Kadang itu cara paling baik buat melindungi dirimu dari racun yang tak terlihat. Toxic friend itu nyata, dan kamu gak harus bertahan. Kamu berhak punya teman yang gak bikin kamu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Belajar pilih sehat, pilih tenang, pilih sembuh.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari menutup kebersamaan kita di lembaran Senin 28 September 2026. Dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Selasa 29 September 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Selasa 29 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti teman Pro 2 kita juga bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini. Juga isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya yang akan temani Anda hingga merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Feranino yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal, kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
3: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat?
4: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
3: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
4: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
3: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Ukhti Alifa, 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Teman Pro 2, ada hal yang mungkin sering kita dengar, tapi kadang kita anggap sepele nih. Apa sih itu? Yap, bener banget. Adab. Adab itu seringkali kita kaitkan dengan cara kita berperilaku, menghormati orang lain, atau bahkan cara kita berbicara. Tapi nih ya, di dalam Islam, adab itu punya arti yang jauh lebih dalam dan lebih luas dari itu. Kenapa sih adab bisa penting banget? Karena adab itu bukan cuma soal sopan santun, tapi juga mencerminkan bagaimana kita menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman Pro 2, coba deh kita renungkan sejenak. Adab itu kan punya pengaruh yang besar terhadap hubungan kita dengan sesama nih. Kalau kita bisa menjaga adab, pasti hubungan kita dengan orang lain jadi lebih harmonis. Karena kita gak akan pernah tahu, mungkin sikap sopan kita hari ini bisa jadi penolong kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Nah, dari sini kita bisa lihat nih, bahwa Rasulullah SAW sangat menekankan betapa pentingnya memiliki adab yang baik dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Islam, adab itu gak hanya berlaku dalam interaksi kita dengan sesama manusia aja, tapi juga terhadap Allah, Rasulnya, dan bahkan diri kita sendiri. Adab itu mencakup banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, berikut adalah beberapa hal yang menunjukkan pentingnya adab di dalam Islam. Yang pertama adalah adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah ini

beliau, seperti yang tertulis di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya kamu memiliki pada diri Rasulullah SAW contoh teladan yang baik. Selain itu, adab terhadap Rasulullah SAW juga tercermin dalam cara kita mengucapkan salawat kepada beliau, mengucapkan salawat dengan sepenuh hati dan penuh rasa cinta. Poin ketiga adalah adab terhadap orang tua dan sesama manusia. Islam sangat menekankan pentingnya beradab terhadap orang tua. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Yang keempat adalah adab terhadap diri sendiri. Nah, adab juga perlu kita miliki terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri baik fisik maupun mental. Misalnya nih, kita harus menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang halal dan baik, berolahraga, serta tidur yang cukup. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan, karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Selain itu, kita juga diajarkan untuk menjaga pikiran dan hati kita dari kebencian, iri hati, atau perasaan negatif lainnya yang bisa merusak kedamaian hati. Yang kelima adalah adab dalam berbicara dan berperilaku. Di dunia yang serba digital seperti sekarang ini ya teman Pro 2, adab dalam berbicara itu sangat penting. Kita seringkali berbicara atau menulis di media sosial tanpa berpikir panjang, sehingga terkadang kata-kata yang keluar bisa menyakiti perasaan orang lain tanpa kita sadari. Islam mengajarkan kita untuk berbicara dengan baik dan benar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi teman Pro 2, kita harus memilih kata-kata yang sopan dan bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Teman Pro 2, menjaga adab itu bukan hanya tentang sopan santun di luar saja, tapi lebih dalam lagi, yaitu bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, Rasulnya, dan sesama manusia. Adab itu adalah cerminan dari iman kita. Jika adab kita baik, insya Allah, hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan pula. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita agar selalu menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
2: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
3: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
2: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
1: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
3: Yaudah tuh, pakai aja, ini sama lu.
2: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
1: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
4: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Metro 2 update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Untuk informasi pertama teman Pro 2, pemerintah terus mempercepat pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjamin ketersediaan ayam, telur, dan susu bagi kebutuhan nasional. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan pembangunan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industri peternakan nasional. Informasi selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyebut pemerintah telah menerima sekitar 670 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC hingga akhir Agustus 2026. Laporan ini turut mengungkap sebanyak 1,2 juta rekening yang terkait aktivitas penipuan. Informasi terakhir, An Se-young memburu rekor kemenangan Susi Susanti saat tampil di final Tunggal Putri Asian Games 2026. An Se-young berhasil mengalahkan Chen Yufei 2-1-5-2-1-12 pada babak semifinal Senin 28 September. Hasil ini membuat dirinya lolos ke final untuk bertemu dengan pebulu tangkis Jepang Akane Yamaguchi di Selasa 29 September. Demikian untuk Pro 2 Update teman Pro 2. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya.

Hai, selamat pagi teman Produa. Hari ini di 29 September. Sehari lagi udah mau tanggal 30 nih, asik yang bakal gajian. Alhamdulillah ya kan teman Produa, alhamdulillah kita masih bisa menikmati uang yang kita dapatkan. Ada Veranino sampai dengan jam 10 nanti, tapi sampai jam 7 ini aku bakal ngasih informasi-informasi yang up to date spesial buat kamu. So, di kabar pertama ini kayaknya hari ini banyak kabar yang sangat mencengangkan kan? Mencengangkan, apaan sih? Mencengangkan, ya Allah, ribet banget. Tapi BTW alhamdulillah ya, sama Rinda akhirnya hujan kemarin, hujannya tuh lebat banget. Bahkan aku ngelihat temenku beberapa yang sampai langit-langit rumahnya tuh kayak kena jebol gitu loh teman Produa. So, ini kita ke kabar pertama di pagi hari ini. Jadi, bangkai paus berukuran sekitar 8 meter dengan berat diperkirakan 4 ton ditemukan tersangkut di antara pohon bakau di perairan Sungai Bahale, Desa Bente, Kecamatan Manda, Indragiri Hilir, Riau. Jadi bangkai ini ditemukan di tanggal 23 September 2026 dan kemudian dievakuasi oleh tim gabungan. Jenis paus serta penyebab kematiannya masih menunggu hasil pemeriksaan dan uji laboratorium dari sampel yang telah diambil. Jadi, duh ya Allah, kok bisa ya teman Produa? Jadi si Pak pausnya ini kayak ini loh teman Produa, dia nyangsang di dalam tengah-tengah hutan mangrove. Iya kayak agak, kok bisa ke situ? Karena kan kalau ngomongin paus adanya kan di tengah laut. Aku jujur kok bisa di situ ya? No.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood.

Muhammadiyah kembali menyampaikan sikap terkait sertifikasi halal produk rokok dan rokok elektronik. Jadi dalam pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, Majelis Tarjid dan Tajdid PP Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network mendorong agar rokok dan vape ditetapkan sebagai produk non-halal sejalan dengan Fatwa Muhammadiyah yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi dorongan ini didasarkan pada pandangan Muhammadiyah tentang dampak rokok terhadap kesehatan, lingkungan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, BPJPH menyampaikan kalau penetapan status halal produk mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga status sertifikasi halal rokok masih jadi bagian dari pembahasan yang melibatkan berbagai pandangan dari ulama.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro2!
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Yuhu teman Pro 2, kita ke kabar selanjutnya. Jadi penggunaan kris terus menunjukkan peningkatan seiring masyarakat yang makin terbiasa melakukan transaksi secara digital. Jadi nilai transaksi kris disebut sudah menembus 12 kuadriliun. Wow, banyak banget ya. Ini mencerminkan makin luasnya adopsi pembayaran non-tunai dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan ini juga nunjukin pergeseran kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dari penggunaan uang tunai menuju pembayaran digital yang emang lebih praktis. Di tengah perkembangan ekonomi digital, kris jadi salah satu bagian penting dalam memperkuat dan memperluas akses, juga ngedorong ekosistem pembayaran yang semakin kesini semakin terintegrasi.

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi kita akan mendarati Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi deh, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya kak. Ih, tapi silau nih kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata kakak biar gak silau. Biar keren juga.
2: Yeay kakak.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Iza featuring Ratu Arisandi Space. Ini karya musisi lokal loh, teman Prodo, yang patut diapresiasi dan dibanggakan. So, dari PP Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Ramadan 1448 Hijriah jatuh di hari Senin 8 Februari 2027 berdasarkan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT. Jadi penetapan ini merupakan keputusan Muhammadiyah. Sementara itu pemerintah akan menetapkan awal Ramadan melalui mekanisme hisab dan rukyatul hilal dalam sidang isbat. Jadi tanggal 8 Februari 2027 merupakan versi penetapan Muhammadiyah. Bukan keputusan resminya pemerintah untuk seluruh Indonesia ya, teman Prodo.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
3: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
2: Tuh kan dengari.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dirjen PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Irjen Purnawirawan Masudi menolak mundur dari jabatannya usai video viral ditemukannya klaster mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Jadi Masudi menyatakan kalau dia masih sanggup jalani tugas sebagai Dirjen PAS. Dan teman Pro 2 menurut Yanuar sendiri, selaku anggota Komisi 13 DPR fraksi PKS, jadi dia mengingatkan betapa pentingnya reward and punishment bagi petugas. Karena Yanuar ngedapetin Masudi malah mempromosikan petugas yang bermasalah. Kayak gitu, yes, dari tadi aku ikut memantau bagaimana kasus ini terus berjalan, teman Pro 2. Semoga semua bisa jujur sih ya, karena kayak dengan kondisi yang ada, aduh jujur sedih sekali. Udah kalau kita mau bayar apa-apa tuh mahal ya gak sih teman Pro 2, tapi ngerasa kok fasilitas yang ada itu kayak kurang memenuhin gitu.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Kabar yang terakhir di pagi hari nan ceria ini, duh yang ceria. Jadi kali ini datang dari banjir yang melanda 7 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapteng, Sumatera Utara di Sabtu 26 September mulai jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi banjir dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang nyebabin sejumlah sungai meluap dan merendam 2 desa serta ke-8 kelurahan. Wilayah yang berdampak meliputi Tuka, Kolang, Pandan, Tapian, Nauli, Sarudik, Badiri, dan Pinang Sori. Ketinggian air bervariasi mulai dari sekitar 50 cm hingga mencapai dada orang dewasa di Kecamatan Tuka sehingga menghambat mobilitas warga dan kendaraan. Hingga Minggu 27 September belum ada laporan korban jiwa, sebanyak 5 kakak atau 14 jiwa mengungsi ke SMP Negeri 3 Tuka, sementara sebagian warga lainnya memilih bertahan di rumah sambil menunggu air surut.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: barusan aja kita dengerin lagu yang bikin kita main-main, ada Hi-Fi. Tapi ini Hi-Fi salah satu grup kesukaan aku sih, favorit aku banget.
1: Sama, aku juga kak. Iya, waktu Hi-Fi konser di sini aku nonton 2 kali udah.
0: Aku tuh sesuka-sukanya sama apapun aku gak bakal nonton konsernya.
1: Kenapa?
0: Males, kayak aku gak suka nanti aku tau gak? Kayak waktu itu ada penam, waktu itu siapa yang datang? Oh, Payung Teduh, zaman-zaman Payung Teduh 2017. Terus kayak baru kata suamiku, udah kita paling belakang aja nontonnya gitu. Baru kayak adikku berapa kali, kamu loh itu lomba ini gak nonton? Gak mau nonton konser kan gak lucu ya, nanti aku mati keinjek. Aku gak berani, atau gak kayak kehabisan nafas. Aku gak mau nonton konser, gak bakal mau.
1: Kalau bagian depan sih emang full sih kak, tapi kalau tengah ke belakang gak begitu sih.
0: Nah ngapain aku nonton tengah ke belakang? Ya gitu loh. Iya kan? Iya sih. Jadi jarang banget aku tuh nonton. Aku pernah tuh cuman itu Payung Teduh sekali, sama satu tuh The Rain, dan itu gak sengaja karena kebetulan sama RRI waktu itu. Jadi ketidaksengajaan. Jadi misalkan nih di RRI kalau gak wajib aku datang, iya, misalkan ada tiket, ada yang bisa nonton yang lain. Kayak waktu tuh pernah dapet tiketnya Dewa 19 lah, siapa, aku gak bakal datang sih. Iya, yes,
1: walaupun
0: jujur,
1: artisnya bagus-bagus kak.
0: Iya, waktu kemarin aja suamiku udah beli tiketnya MCR kan, My Chemical Romance. Terus kayak kata suamiku, kamu gimana, mau nonton juga gak ini? Gitu, udah dibeliin tiket sama dia, dan ujung-ujungnya alhamdulillah MCR-nya tuh gagal tampil, jadi uangnya dibalikin, di refund.
1: Oh yang di Jakarta gak
0: jadi? Iya, yang di Jakarta itu akhirnya tidak jadi, diundur ke Mei lah, diundur ke bulan inilah, itulah. Ya ujung-ujungnya kayak gak jadi, so kayak yes gak jadi gitu. Aku gak suka banget nonton konser teman Pro 2, karena kamu tau gak sih ngomongin soal konser ya, jadi kemarin tuh aku ngobrol sama Cindy, adikku tuh punya temen. Temennya tuh hobi nonton konsernya, gak tahu itu EXO apa BTS sama aja menurutku.
1: Beda dong.
0: Iya maksudnya kayak Korea-Koreaan gitu, yeah. Dan dia tuh kayak misalkan nih ada konser di konsernya di Singapura, ada di Thailand, ada di mana, dia akan selalu datang. Dan kamu tahu outfitnya dia beda semua.
1: Tapi artisnya sama?
0: Iya. Serius, outfitnya tuh yang kayak baju pendek-pendek gitu. Kamu tahu Cindy ngomong apa?
1: Apa?
0: Aku kan kalau gak berjilbab aku pakai baju itu, nanti aku liatkan outfitnya teman adikku. Baru aku bilang, jujur sih kalau kamu pakai begitu ya, jujur mual itu orang-orang liatnya.
1: Tapi outfit-outfit konser tuh emang keren-keren sih kak.
0: Iya, bagi Korea.
1: Ih, iya kan?
0: Sumpah, mereka udah kayak member Blackpink bajunya.
1: Iya lagi dia kayak, kadang tuh ngikutin kayak tema konsernya gitu, atau enggak album.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Kamu gitu?
1: Enggak, aku sih gak pernah nonton konser Korea ya, cuma kebanyakan kayak di TikTok aku tuh liat kayak gitu.
0: Kamu suka Korea-Koreaan gak sih tapi?
1: Suka dong.
0: Oh suka, oh biar nanti jangan kaget teman Pro 2 ya. Dia pakai outfitnya Lisa Blackpink tapi yang versi hijabers.
1: Siapa tahu kan, gak ada yang tau.
0: Tapi jangan ya teman Pro 2, maksudnya ntar blagging, memanset ya kan, pakai outfitnya kayak gitu. Tapi kalau ngomongin soal outfit baju ya, kadang ngelihat di dalam lemari, ya Allah ini baju banyak banget tapi bingung pakai baju apa. Terus ujung-ujungnya kalau aku pribadi ya itu lagi, itu lagi.
1: Kadang itu kan favorit sih kak. Terus kalau lemari tuh ya, kalau aku pribadi itu karena banyak pilihan, jadi bingung mau pakai apa.
0: Oh gitu.
1: Iya kayak ibaratnya tuh kayak misalnya kita toko baju, misalnya kita udah nemu satu nih yang lucu, terus lihat lagi yang lain, lucu lagi, jadi kayak bingung pilih apa. Tapi kalau di toko baju tuh kan kita bisa apa ya, seenggaknya kita kalau nemu dua yang lucu nih mau beli dua-duanya bisa, yeah. Tapi kalau misalnya di lemari ini
0: pakai aja semuanya. Nggak apa-apa double-double, paling dibilangin mbaknya nih kayaknya sakit deh
1: kayak aduh sayang bang gak dipakai semua gitu.
0: Atau itu yang kayak orang-orang siapa sih waktu itu, oh ini si Indah.
1: Kenapa?
0: Dia tuh pakai baju sampai 3 lapis. Jadi kayak ada luarannya dress, dalamnya tuh kayak dress panjang, baru dia tuh pakai sweater gitu-gitu. Jadi double-double triple gitu.
1: Tapi itu apa ya? Ada nama outfitnya, Kak.
0: Oh.
1: Apa ya?
0: Yang renda-renda gitu pokoknya bajunya, iya, dia.
1: Itu ada style sendiri, tapi emang lucu sih.
0: Iya, nah kayak gitu aja kenapa ya? Tapi kayaknya kamu cewek simple deh.
1: Iya, kurang suka sih, selain bajunya, karena panas.
0: Tipe-tipenya bajunya dia tuh kayak yang simple aja, teman Pro 2 casual gak sih kamu sukanya?
1: Iya, apa ya, nyaman lah dipakai.
0: Iya.
1: Satu aja gitu.
0: Gak suka kan pasti yang kayak ada krewel-krewel, renda-renda, iya, begini-gini tuh kan.
1: Kurang suka.
0: Tangannya tuh sampai ketutup-tutup gini, kamu gak suka kan? Iya pasti, teman Pro 2. Kalau aku tuh emang juga sebenarnya lebih suka baju yang simple kayak kemeja, celana jeans gitu-gitu suka. Karena kamu tau gak, aku kalau pakai baju tunik,
1: Iya.
0: Pasti dibilangin sama suamiku kayak mbok-mbok gitu. Kamu tuh ngapain sih pakai tunik kayak mbok-mbok
1: gitu. Tapi kan menurut aku baju tunik itu cocoknya di orang-orang dewasa sih, Kak.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Aku tuh dari umur 25 itu udah pakai tunik-tunik kayak gitu kan. Terus kata suamiku kayak orang tua kalau pakai tunik itu. Jadi kayak enggak muda lagi.
1: Suami gitu. Kakak lebih pilih kakak pakai kayak kemeja gitu.
0: Yang casual, baju-baju casual aja. Jangan yang kayak tunik-tunik mbok-mbok. Dia bilang kayak gitu. Mau tuniknya tuh pun banyak dipakai anak-anak umur kalian pun ya. Bagi dia tuh tetap kayak mbok-mbok. Kenapa sih bajunya kayak gitu? Kayak mbok-mbok. Gitulah dia bilang. So aku sakit hati tuh kayak udah jarang banget aku beli ada tunik, udah enggak pernah. Jadi bajuku tuh rata-rata kemeja. Kayak kemeja, terus ada kayak celana jeans yang kayak gitu-gitu deh pokoknya.
1: Casual aja ya.
0: Iya ya. Maaf ya dalam produk. Dia masih lelah dengan kehidupan ini. So buat kamu silakan gabungan ke Instagram kita di Atara di Produk Samarinda dan WhatsApp di
1: 0812 5848 7885.
0: Yeay.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Mitos atau fakta?
2: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
3: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
1: Mitos atau fakta?

0: Kalau aku ya, mamiku selalu ngomongin kayak outfit kantor sama outfit jalan tuh beda.
1: Kak Vera.
0: Iya, misalkan hari Sabtu Minggu tuh kan aku bajunya baju bebas.
1: Iya.
0: Atau kalau di dinas malam aku juga baju bebas. Jumat tuh juga baju bebas. Terus kayak misalkan aku pakai baju jalan, mamiku bakalan ngomel.
1: Kenapa?
0: Kayak jangan pakai baju itu, kayak enggak bedain baju kantor sama baju untuk kamu jalan. Masa iya sama gitu. Jadi mami aku tuh gitu dari dulu, dan termasuk itu berlaku di adikku. Jadi adikku tuh udah kayak baju yang di sebelah sini tuh khusus untuk dia kantor, baju kantor-kantornya dia. Dia gak seragam, cuma memang dia ada outfit kantornya sama outfit untuk jalan tuh beda.
1: Jadi kalau kemeja yang dipakai buat di kantor gitu, mami Kak Vera gak bolehin pakai keluar gitu?
0: Gak, baju jalan gak boleh dipakai di kantor.
1: Oh, apa-apa.
0: Iya, karena dia bilang kayak gini, masa iya nanti kamu ketemu teman kantormu bajunya gitu-gitu terus, ih bikin malu. Dia gitu.
1: Tapi ibu aku juga kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak suka komenin ya, jujur. Terus aku di kampus tuh kadang, apa, kalau di kampus kan sebenarnya wajib kemeja ya dan berkerah kan.
0: Oh, kan kamu berjilbab enggak kelihatan tapi.
1: Nah, itu. Tapi kadang tuh kalau pakai kaos pun kadang ditegur dosen, Kak.
0: Jadi bilang aku, ini polo, Bu, yang ada ininya.
1: Jadi kadang kayak bingung gitu, walaupun aku kadang ya maksa juga sih enggak pakai yang berkerah kan, ditutup-tutupin aja gitu pakai jilbab. Cuma kadang dosen tuh tahu gitu. Terus kalau pakai kemeja tuh pilihan kemeja aku tuh dikit, jujur. Jadi kadang kalau keluar juga mau pakai kemeja gitu, kadang dikomenin juga sama ibuku, sama kayak maminya Kak Vera gitu loh. Cuma ini mau gimana lagi ya, Kak? Jujur kemeja tuh dikit. Mau dipakai ke kampus, ya udah emang itu aja gitu yang dipakai kampus, dipakai keluar enggak ada lagi.
0: Nah, kalau kampusnya adekku, dia emang ada baju dinas hariannya gitu, jadi enak.
1: Anu PDH.
0: Iya. Jadi dia tuh hari Senin, Selasa, dia tuh cuman seminggu cuman dua kali deh yang baju bebas. Sisanya tuh ada baju ininya dia.
1: PDH-nya banyak berarti?
0: Ada tiga kalau enggak salah ya.
1: PDH aku satu.
0: Kamu gak punya PDH?
1: PDH aku sama kayak baju Kak Vera sekarang.
0: Oh, ini emang khusus kalian? Prodi kalian?
1: Iya, prodi. Terus jujur aku juga pengennya tuh kalau bisa siapa hari pakai PDH, pakai PDH, Kak.
0: Iya, karena supaya gak ribet ya.
1: Iya, di kampus tuh apa ya, capek mikir baju sih.
0: Tapi aku tuh pusingnya ke aku itu bukan gara-gara aku bingung pakai baju yang mana.
1: Terus?
0: Ya, tapi kayak, aduh, kayak badanku tuh udah makin gendut kan. Kayak kebayang deh, ternyata aku kemarin. Tapi kayaknya gara-gara puasa deh pas MCU, jadi beratku aslinya sekitar 86. Tapi aku gak segede itu katanya orang-orang tanpa roda, apalagi kalau pakai celana.
1: Tapi jujur iya, Kak, kayak
0: pick me.
1: Enggak dong, tapi enggak temprodo beneran. Kak Vera tuh enggak yang dibilang gitu-gitu banget enggak sih?
0: Orang tuh pasti kayak 70-an kali digituin.
1: Iya, masih masuk sih, Kak.
0: Iya, apalagi kalau pakai celana. Kalau pakai rok aku kelihatan besar kalau pakai rok. Terus itu akhirnya kemarin nih baru kayak mamiku bilang gini, makanya bukan beli baju baru tapi badanmu dikecilin, begituin mamiku. Terus kayak adekku bilang gini, baru kan mamiku bilang, ih kasihan banget, ih Vera celananya masa itu-itu aja nih pakai. Sebenarnya celanaku banyak banget yang lain tapi gak cukup, udah kayak sesek gitu loh. Baru kata mamiku, adekku gini, jangan dibeliin mi katanya, biar aja dia nurunin badannya. Masa iya baju ngikutin badannya diri, terus badan dia lah ngikutin baju gitu.
1: Persis banget kayak ibu aku, Kak.
0: Yeah.
1: Ibu aku, kakak aku tuh dibeliin baju gitu dan ternyata gak sesuai sama ukurannya. Terus ternyata kata kakak aku kan, ini kenapa sih ukurannya gak sesuai banget sama aku yang gak bisa dipakai dong. Kata kakak aku gitu. Terus kata ibu aku kayak, ya berarti kamu yang kurusin badan kamu.
0: Iya.
1: Ini sengaja biar kamu kurusin badan
0: iya.
1: kamu. Kata kayak gitu.
0: Iya, mami aku juga proses kayak gitu. Jadi kayak, iya Allah. Makanya kadang kalau jalan kan, bajumu tuh itu-itu terus kayak orang gak punya baju aja deh kayak gitu kan. Iya Allah, rasanya kesel banar memangnya. Tapi kalau suamiku, dia tipe yang harus outfit banget orangnya.
1: Semuanya
0: mau kerja, mau jalan gitu. Asik. Apa-apa?
1: Mau kerja, mau jalan gitu harus all in.
0: Iya, bahkan kayak apa sih, strap jamnya. Bahkan kamu tahu gak, strap jamku tuh cuma dua.
1: Strap jamnya suami kakak banyak?
0: Ada 10, gak salah ada berapa banyak.
1: Yalah.
0: Termasuk kayak dia tuh kan jamnya dia tuh ada lingkarannya. Lingkarannya dia tuh ada 2 atau 3 gitu. Jadi lingkarannya bisa diganti-ganti gitu sama dia. Dia beli sendiri di luar emang si produk jamnya itu.
1: Jadi nyesuaiin bajunya.
0: Iya, kayak mis terus kayak kalau aku nih apa aja deh bebas asal tabrak aja gitu. Misalkan kayak baju gini harusnya sepatu apa, enggak aku pakainya sepatu oren kayak gitu loh. Kalau dia enggak,
1: keterbalikannya ya.
0: Kebalikan dia orangnya kayak emang outfit banget dari dulu. Kalau misalkan bajunya tuh kayak enggak cocok dia enggak mau pakai gitu tipenya.
1: Tapi aku suka sih ke orang yang jujur mikirin outfit banget itu.
0: Bener.
1: Jadi lebih rapi kan?
0: Bener,
1: atas rapi. Sampai bawah tuh oh warnanya sama gitu, ataupun kalau memang tabrakan gitu warnanya yang masih masuk-masuk aja gitu, enak-enak aja dilihat.
0: Iya benar, dan dia itu tipe yang badannya itu tuh cocok walaupun dia tuh sudah begendut banget ya. Cuman dia tuh tipe yang cocok pakai baju apa aja. Ada kan tipe orang yang gitu?
1: Iya. Nah, kayak
0: yang kayak dia tuh mau pakai baju gembel juga bagus aja gitu, ibarat kasarnya.
1: Iya, itu biasanya apa ya? Apa sih kak nama badan tuh? Ada yang long torso, short torso.
0: Nggak tahu aku. Jadi, yang aku tahu apa yuk dulu? Kayak itu nah lehernya begarisnya banyak banget, terus cocok pakai baju apa aja. Zaman dulu orang tua tuh suka kayak gitu.
1: Dari situ.
0: Orang tua dulu. Tapi suamiku lehernya loh nggak kelihatan kan udah begendut.
1: Kalau sekarang tuh ada namanya short torso sama long torso kak. Jadi baju tuh nyesuain sama ukuran badan gitu loh.
0: Oh panjangnya.
1: Iya kayak dari besar ke berapa gitu.
0: Orang yang panjang banget.
1: Kakinya atau apanya?
0: Badannya. Jadi kayak kakinya pendek, badannya panjang.
1: Dari pinggang ke atas panjang atau?
0: Ah iya benar-benar. Jadi panjang banget gitu. Ada yang kayak ternyata aku baru tau kayak sulis itu ternyata dari pinggang ke sini dia cuma segini doang pendek badannya.
1: Nah itu short torso.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kayak kita normal torso ya?
1: Gak tau ya. Ada nggak sih teman
0: perempuan? Aku nggak ngerasa pendek dan nggak ngerasa kepanjangan soalnya.
1: Iya sih imbang aja ya.
0: Iya kamu ngerasa gitu nggak?
1: Aku enggak sih.
0: Oh iya kamu long.
1: Aku kaki, panjangan kaki.
0: Bukan ininya loh. Oh,
1: ininya
0: ngomongin apa? Kaki, dia ngomongin kaki. Saya kalau sulis itu dia cerita ininya dia itu kayak pendek banget gitu.
1: Kalau aku enggak juga sih.
0: Normal kayak
1: mungkin,
0: biasa aja kan.
1: Mungkin ada kalian
0: normal. Ada enggak normal torso? Nanti kita cari ya teman pro 2. Apakah kira-kira ada normal torso? Kasusnya ada short torso sama long torso?

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ia no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali. Pendengar, sedotan plastik itu, oh no.
6: Nah ya, kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Yay, single terbaru dari Jisoo, Your Love.
1: Yolah, aku belum dengerin lagu ini, jujur.
0: Is, karena dia tau gak temen produ, dari tadi dia melamun. Mikirin, udah tanggal 29 kapan gajian katanya. Oh iya. Enggak. Belum gajian ya, masih mahasiswa soalnya. Gajian dari orang tua ya.
1: Iya, baru awal bulan nanti tuh gajiannya dari orang tua.
0: Iya tapi gak apa-apa ya kan, nanti tahun depan kan kamu yang ngasih gaji ke orang tua.
1: Oh, amin.
0: Kamu tahu gak, aku jadi keingetan eyangku.
1: Kenapa?
0: Jadi dia giniin aku tuh dulu. Per, kamu tahu gak dulu zaman eyang itu kerja, kenapa alasannya atasan eyang suka sama eyang?
1: Kenapa tuh?
0: Karena waktu eyang gajian pertama kali, gajinya eyang kasih ke atasan eyang.
1: Kenapa kasih ke atasan?
0: Gak tahu. Aku yang hah, aku kaget kayak gitu. Astagfirullah, kocak banget.
1: Biasanya terus, kan ke orang tua ya?
0: Tapi dia ngomong itu ketika dia udah demensia. Hmm. Jadi dia udah dalam kondisi yang sudah pikun-pikun. Lupa, ya. Kayak gitu dia ngomong kayak. Terus bahkan kamu tau gak sih itu dari 2013 kan aku udah kerja ya di RRI. Jadi otomatis sudah 13 tahun. Dan dia waktu itu ngomong kayak gitu sekitar tahun 2020. Kalau 2023-2022 deh. Jadi kalau setiap ketemu, Fer udah kerja? Dia nanya gitu, padahal aku udah kerja udah lama banget.
1: Karena faktor tadi.
0: Makanya dia tiba-tiba gini, nanti kalau kamu kerja ya Fer, dia bilang. Kayak eyang, katanya gitu.
1: Kasih ke atasan dulu.
0: Kasih ke atasan dulu. Gimana?
1: Tapi unik ya,
0: kasih kan ke atasan dulu. Aku belum sempat ngasih, apakah gajiku tanggal 1 nanti ku kasihkan ke atasanku aja ya? Gimana teman pro 2 ya? Tapi kita dengerin dulu ya, cek fakta tentang outfit yang satu ini.

0: Halo teman Pro 2. Jadi sekarang aku lagi ada di Taman Cerdas Samarinda dan tadi lihat-lihat orang nih, kira-kira siapa yang mau aku tanyain kalau misalnya mereka tuh bilangnya suka enggak punya baju padahal punya banyak baju. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu nih sama kakaknya. Siapa namanya kalau boleh tahu?
1: Halo, kalau saya perkenalkan nama saya Andia Zahra Khairunisa, biasanya dipanggil Zahra.
2: Perkenalkan nama saya Waluna Zahrani, saya biasa dipanggil Luna.
0: Nah, aku sekarang mau tanya nih sama mereka. Mereka setuju nggak ya sama biasanya kita tuh punya banyak baju tapi bingung gitu pilih mau baju apa? Kamu setuju nggak?
1: Setuju sih, karena sering kayak gitu juga.
0: Jadi relate ya?
1: Iya.
0: Kalau kakaknya?
2: Setuju banget.
0: Nah, biasanya kalau kalian mau jalan nih tapi bingung pilih baju mana, pilih baju apa, tapi sedangkan kalian tuh punya banyak baju, biasanya kalian ngapain?
1: Biasanya cari di TikTok atau tanya mama sih, karena biasanya mama yang ngerti model gitu.
0: Oke, berarti tadi lihat-lihat di TikTok sama tanya mama ya. Terus kalau kakak sendiri gimana?

0: Kalau saya sih biasanya match and match dulu ya sendiri, cari dulu yang warnanya mungkin masuk gitu, baru baru pakai gitu biasanya.
1: Nah, ternyata teman perdua kakak-kakaknya tadi tuh berbagai macam ya cara-caranya biar mereka tuh bisa dapat baju yang mereka pengen, padahal sebenarnya kita punya banyak pilihan baju gitu ya. Oke, itu aja tadi teman perdua. Terima kasih banyak, Kak.
2: Iya, sama-sama.
1: Oke, kembali ke studio teman perdua. Bye-bye.

0: Aku relate banget, jujur.
1: Yang match and match.
0: Mix and match. Aku relate-nya adalah aku mix and match dulu, kemudian kalau aku enggak menemukan nih cocoknya gimana, aku buka TikTok, Kak.
1: Oh.
0: Jadi aku cari, misal aku kayak outfit warna biru nih. Blue outfit hijab, aku jadi kayak gitu.
1: Ya, tapi jujur aku tuh salah satu goalsku, salah satu resolusiku, keinginanku lah. Kalau badanku sampai bisa langsing, aku pengen kayak pakai baju-baju yang cerah-cerah gitu loh.
0: Sebenarnya badan tuh enggak ngaruh, Kak.
1: Ih, enggak suka kalau gendut jadinya aneh.
0: Enggak, Dok. Enggak. Yang penting kayak ini loh, style-nya cocok di badan Kakak, mau warna apa juga masuk.
1: Enggak mau, aneh. Enggak, kayak karena kalau aku beli outfit-outfit itu semua, jadi nanti malah aku kayak terbiasa untuk dengan badan gendutku ini, paham gak sih?
0: Paham.
1: Jadinya kayak gitu. Tapi emang tadi bener ya mix and match ya.
0: Iya.
1: Tapi kamu tipe yang ini gak? Nyiapin dulu gak?
0: Aku enggak sih. Aku kadang kayak beberapa jam sebelum jalan gitu. Bukan yang misalnya malam, besok aku mau jalan, aku baru nyiapin malam gitu. Enggak, tapi kayak beberapa jam sebelum jalan. Jadi kadang kalang kabutnya gitu, Kak, yang bikin aku kayak panik sendiri. Kadang tuh malam tuh cuma mikirin doang. Kayak, oh nanti aku pagi misalnya mau pakai celana abu, paginya baru cari ternyata gak ada tanah abunya. Aku keselnya tuh kayak gitu. Kalau cari hamin jam tuh kayak kalang kabut lah gitu.
1: Bener, hamin jam kalang kabut. Cuman kayak sama deh. Maksudnya aku juga bukan tipe orang yang selalu kayak besok niat jalan ya. Sehari sebelum atau seminggu sebelum
0: seminggu.
1: Terlebay atau sebulan sebelum nyiapin baju.
0: Lebaran kali ya.
1: Iya, lebaran kali teman pro 2. Tapi kamu pernah gak kayak pakai baju dari atas sampai bawah gak nyambung sama warnanya?
0: Kecil, pas kecil kali ya, sekarang jujur aku tipe yang mikirin.
1: Oh iya, kalau kecil gak usah ditanya, pasti bedaku cemong kan?
0: Iya.
1: Iya, teman bro 2.
0: Sekarang jujur aku tipe yang mikirin outfit sih, Kak. Kalau bisa itu warnanya sih sama gitu.
1: Ini apa outfitmu hari ini?
0: Aku celana abu, baju abu, jubah hitam.
1: Oh gitu, ini temanya lagi sedih ya?
0: Enggak juga sih, itu barengan sama Kak Galu loh.
1: Enggak, tapi dia lanyardnya biru warnanya.
0: Lanyard aku belum dipakai.
1: Tapi emang kamu tau gak sih kalau ternyata ada beberapa yang aku tahu ya, kayak warna baju tuh kadang sesuai dengan mood kita di hari itu. Kalau kayak pakai baju yang berarti kamu lagi nggak mood ya, teman pro 2 ya. Kamu lagi nggak mood ya hari ini yang pakai baju warna abu ya.
0: Harusnya kita pakai baju warna biru cerah-cerah gitu ya.
1: Kayak jilbab merah, baju kuning, celana hijau, sepatu pink.
0: Gerah lintar dong.
1: Ini mereka gitu ya kalau pakai baju.
0: Iya, tapi jujur ya Gina Halilintar itu walaupun bajunya nabrak bagus, Kak.
1: Oh.
0: Aku suka jujur dari kecil ngeliatin outfit-outfit mereka tuh kayak bagus.
1: Pakai kupluk gitu-gitu ya tiba-tiba.
0: Kalau kupluk enggak juga sih aku sih. Cuma baju-bajunya mereka kayak kadang di apa ya tahun segitu, tahun sebelum 2020-an gitu, mereka udah pakai jilbab yang warna-warni itu cakep sih.
1: Oh,
0: kayak sekarang kan baru tren jilbab-jilbab yang warna-warni gitu kan.
1: Itu kayak tau gak sih outfit yang lekang oleh waktu, tak lekang oleh waktu. Outfit Syahrini.
0: Iya. Itu mah ikonik.
1: Enggak, maksudnya jadi dibilangin dari zaman dulu ketika orang looks-nya biasa aja, Syahrini tuh udah pakai bulu mata yang tebel, iya. Pakai eyeliner yang enggak, yang zaman dulu tuh dikatain orang norak, menor. Sekalinya zaman sekarang orang kan kayak gitu kalau make up.
0: Orang-orang pakai fake lashes yang badai gitu.
1: Fake lashes itu ini ya, bulu mata palsu.
0: Bulu mata palsu badai.
1: Iya, apalagi orang yang pakai bulu mata yang dipasang-pasang. Ih, gila itu keren banget sih punya waktu.
0: Yang satu-satu gitu.
1: Iya.
0: Temen aku ada yang kayak gitu, Kak, dia
1: jadi tiap hari.
0: Iya, dia kuliah ngampus pakai kayak gitu.
1: Enggak, itu fake lashes nempelnya pakai apa?
0: Dia ada yang langsung dari bulu matanya, ada juga yang harus tempelin lem lagi. Emang ada lemnya sendiri.
1: Oh gitu, capek ya.
0: Ya jujur capek, dan teman aku itu
1: terus
0: jadinya.
1: Terus ngelepasinnya kayak apa?
0: Ngelepasinnya gampangnya tinggal tarik.
1: Itu gak ngebuat rusak ini bagian mata kamu di sininya, soalnya kan.
0: Jujur gak tahu ya, cuma iya, aku pernah pakai, Kak, dan emang ada bekas lem yang nempel. Tapi mungkin sesuai merek kali ya, gak tahu ya.
1: Cuman kayak aku tuh tipe yang gak berani gitu loh. Karena takut alergi atau apa gitu.
0: Iya.
1: Takut malah jadi aneh-aneh kan.
0: Iya.
1: Dengar-dengar Alia tuh teman produk kalau pakai outfit ya, contoh. Kayak kemarin waktu dia foto sama Nonsar Academy 3 pakai baju warna
0: merah.
1: Nah, itu bulu mata pun yang dipilih warnanya merah. Alisnya pun merah.
0: Bibirnya
1: kuku merah. Blush on-nya merah semua. Tapi asal kamu tahu ya di RRI Samarinda ini ada penyiar Pro 1 dan beliau tahun depan pensiun. Kamu tahu? Zaman dahulu kala itu dari atas sampai bawah merah semua. Serius, bahkan dia beli motor warna merah.
0: Baru warna kesukaannya, Kak.
1: Iya, terus kamu tau gak, heelsnya merah, dress merah, kerudung merah, tasnya merah, jamnya merah, kukunya merah. Baru aku bilang kayak gini dong waktu itu. Waktu itu dia pulang lagi ada deras hujan. Baru dia gak suka pakai jas hujan. Baru aku bilang, "Mbak, hati-hati nanti disamber geledek." Aku bilang gitu.
0: Iya lagi, kenapa ya? Iya. Warna merah itu identik sih.
1: Iya kan, kenapa ya warna merah identik dengan kayak bakal disamber
0: petir.
1: Bener lagi teman pro 2.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: Aku, kalau aku ya, outfit itu aku tipe yang gak terlalu ngikutin tren.
1: Kenapa?
0: Kadang gak suka aja sama tren yang ada. Kayak contoh yang baju-baju gober tuh gak suka.
1: Tapi sama kak, kalau baju gober itu ada kan tren celana balon, kakak tahu?
0: Celana balon?
1: Yes, celana balon. Jadi dia tuh kayak pinggangnya kecil, terus di bagian paha ke bawah itu besar.
0: Oh, gak suka.
1: Nah itu kan sebenarnya gak cocok di semua orang ya kak. Tapi ya, sempet bener. Tren. Nah jadi kayak kita juga gak bisa patokin outfit kita ke tren terus sih.
0: Iya, sama baju-baju yang gombor gede-gede yang gitu. Yang kayak, pokoknya aku ini, aku gak suka yang balik ke zaman dulu baju-bajunya. Yang vintage-vintage gitu loh.
1: Kalau aku suka.
0: Tapi perasaan kamu gak pernah pakai baju begitu?
1: Iya, aku gak pakai baju begitu, tapi aku kayak suka liatnya.
0: Aku gak suka yang kayak terlalu jadul-jadul gitu. Kayak ya udah aku pakai, aku tetap yang kayak aku jadi zaman dulu aja gitu-gitu aja. Gak yang gimana banget gitu loh. Cuman sebenarnya aku suka itu yang warnanya yang cerah-cerah. Bahkan kamu tau gak, di threads itu aku udah nge-repostin.
1: Apa?
0: Aku,
1: kakak suka warna kuning kan ya?
0: Suka banget warna kuning. Cuman itu tadi aku tuh kayak gak pede gara-gara aku gendut aja sih. Karena kayak aduh, berat badanku tuh naiknya naik banget teman pro 2. Kebayang gak sih berbelas-belas kilo naiknya. Aku tuh suka yang outfit-outfit yang cerah-cerah gitu sebenarnya orangnya, tipenya.
1: Tapi kakak cocok, kuning tuh cocok banget kak di kakak asli.
0: Aduh. Berbihung. Aku tahu kamu pasti berbihung. Yaudah, daripada dia berbihung dan mengada-ngada teman pro 2, kita tunggu gabungan kamu sampai jam berapa?
1: Jam
0: sampai jam 9.